0: Tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
1: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
0: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badriah, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
2: Perpanjangan SIM C, Pak.
3: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
2: Kerja, Pak.
3: Kerja, ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Nggak bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berkat dengan barisan,
7: diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
9: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
5: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
4: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
4: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
10: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
4: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah.
13: Yuliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
14: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
15: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
13: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
5: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
16: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
17: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Laburia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Dengan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, kita sudah tersambung bersama Elisa Kedang yang akan melaporkan bagaimana informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, Elisa.
2: Selamat pagi para pendengar Radio RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Diperkirakan pada hari ini, dari pagi hari hingga dini hari, udara pada umumnya di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Untuk total titik panas, update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat adanya 268 titik panas di wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Riau, terdapat adanya 9 titik panas yang tersebar di 3 titik panas di Kabupaten Rokan Hilir, 2 titik panas di Kabupaten Pelalawan, 2 titik panas di Kabupaten Rokan Hulu, 1 titik panas di Kabupaten Indragiri Hulu, dan 1 titik panas di Kota Dumai. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, berbicara tentang pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, kemajuan sebuah daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dan pendidikan tinggi menjadi salah satu kunci dalam mencetak generasi yang memiliki kompetensi, daya saing, karakter, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja yang terus berubah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pemerataan akses pendidikan tinggi, kemudian biaya kuliah, kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan industri, hingga bagaimana perguruan tinggi itu mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan nantinya kita akan ikuti dialog Riau Menyapa yang akan membahas berbagai peluang, kebijakan, strategi sekaligus solusi agar semakin banyak generasi muda khususnya di Provinsi Riau dan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mampu menjadi SDM unggul yang siap bersaing baik di tingkat nasional maupun global. Dan untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama Persatu RRI Pekanbaru. Selanjutnya pendengar, kita ikuti dialog Riau Menyapa.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Terima kasih pendengar, selamat pagi dan semoga di awal pekan ini kita masih senantiasa diberi kesehatan dan semangat dan juga kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Dan senang sekali kembali bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa, di mana pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, di mana peningkatan SDM dan peluang serta akses pada bidang pendidikan tinggi. Dan juga pendengar, nanti dalam dialog interaktif Riau Menyapa pagi hari ini, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0761245 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811763991, atau bisa meninggalkan komentar Anda, pertanyaan Anda melalui komentar di kanal YouTube RRI Pekanbaru atau di TikTok RRI Pekanbaru. Dan di studio saat ini kita sudah bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Profesor Dr. Junaidi SSM HUM PhD, Rektor Universitas Lancang Kuning Unilak, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau. Selamat pagi, Prof.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber yang kedua ada Muammar Refnu Ohara MIKOM, Kaprodi Bisnis Digital Universitas Lancang Kuning. Selamat pagi, Bang Umar.
3: Oh, panggilannya Ohara.
0: Oh, Ohara aja.
3: Iya, pagi Mas Agus.
0: Ini kita kali kedua ya, Bang ya.
3: Iya, ada kedua nih, jumpa Mas Agus kali, nih. Iya.
0: Baik pendengar, di pagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang peningkatan SDM dan peluang serta akses pada bidang pendidikan tinggi. Baik, mungkin saya ke Prof. Junaidi dulu ya, Prof ya. Ini ketika berbicara tentang peningkatan SDM, Prof, ini mengapa nih pendidikan tinggi itu masih menjadi faktor yang sangat menentukan kemajuan di suatu daerah, Prof? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya, tentu ya. Jadi jumlah orang yang sarjana atau nanti S2 atau S3 itu menjadi salah satu indikator gitu ya, menurut saya, untuk mengukur kualitas manusianya. Artinya kita harus terus meningkatkan generasi-generasi muda untuk masuk ke perguruan tinggi, ya. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, persaingan di dunia kerja itu kan sangat ketat ya, pada hari ini, gitu ya. Sehingga kita harus mendorong ya anak-anak kita untuk kuliah. Gitu. Dan jumlah orang yang kuliah, gitu, yang lulus sarjana di kita sebenarnya masih kecil ya, masih kecil. Sehingga perlu percepatan-percepatan dilakukan. Artinya dengan orang yang sudah sarjana atau masuk di perguruan tinggi, akses mereka nanti ke dunia kerja ya kita harapkan juga akan lebih baik gitu. Ya. Dan mereka akan lebih banyak bekerja misalnya di sektor-sektor yang formal begitu. Nah, kita harus cerdas memahami ini. Jadi jangan ada anggapan seperti ini, Pak, sarjana juga ada yang nganggur gitu.
0: Iya, betul.
2: Loh, iya. Taman SMA SMK juga banyak yang menganggur gitu. Tapi persoalannya adalah bagaimana sarjana-sarjana yang dilahirkan itu berkualitas dan siap memasuki dunia kerja. Sebagaimana kita ketahui sekarang, perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja sekarang kan sangat berubah, begitu ya. Sangat berubah. Nah, itu kami yang di perguruan tinggi menyiapkan itu. Ya, bagaimana melakukan perubahan-perubahan terhadap kurikulum agar kompetensi yang kami berikan kepada lulusan kami itu nanti sesuai dengan kebutuhan kerja gitu. Nah, terutama di daerah-daerah misalnya kan, kita tuh masih banyak melihat di daerah-daerah yang masih minim ya jumlah lulusan perguruan tingginya. Nah, karena kalau kita ingin merubah suatu daerah gitu,
0: yeah,
2: atau kalau mau disebut merubah nasib gitu, salah satunya adalah dengan pendidikan. Dan pendidikan apa? Ya pendidikan tinggi. Ya, makanya kami di kampus itu mendorong anak-anak di daerah gitu ya, kampung-kampung gitu, mendorong mereka untuk kuliah. Oh, nggak mampu. Sekarang pemerintah, Mas Agus, ya, itu kan memberikan kemudahan untuk anak-anak yang tidak mampu.
0: Betul.
2: Dengan program KIP ya, itu bisa gratis loh. Asal mereka punya data kependudukan di Kementerian Sosial itu ada gitu ya. Mereka di istilahnya apa, desil ya?
0: Ya, desil.
2: Desil, kalau mereka desil 1, 2, 3, 4, itu kemungkinan besar akan didanai oleh pemerintah.
0: Ya.
2: Uang kuliahnya dibayarkan, biaya hidupnya juga diberikan oleh pemerintah, 1 juta atau 1 juta 100 gitu ya. Kemudian SPP-nya dibayarkan. Nah, ini adalah kesempatan gitu ya bagi masyarakat. Kami banyak membantu itu, anak-anak dari daerah-daerah, asal dokumennya lengkap, kemudian desilnya di bawah 4 gitu, kami berikan beasiswa. Gitu. Kan kalau SPP sudah dibayarkan, kemudian per bulannya dikasih 1 juta, menurut saya sudah mencukupi lah ya, ukuran cukupi. Di Pekanbaru atau di Riau dengan ya kebutuhan sederhana lah, hidup dengan sederhana. Karena kami dulu juga mahasiswa, ya mahasiswa juga kan harus ini kan, iya, harus betul, hidup dengan sederhana, iya, gitu ya, tidak koya-poya gitu ya. Nah itu menurut saya artinya dari sisi pemerintah pun memberikan kemudahan-kemudahan. Itu kuotanya ribuan loh. Kalau kami ya ratusan lah. Nanti kan di setiap perguruan tinggi dibagi iya, lagi. Dan itu bisa di negeri dan bisa di swasta.
0: Di swasta.
2: Nah, kenapa saya sebut bisa di negeri swasta? Kalau untuk masuk ke negeri untuk mendapatkan beasiswa seperti itu kan sangat ketat sekali kan,
0: ya,
2: persaingannya gitu ya. Nah, swasta itu diakomodir juga oleh pemerintah, juga ada beasiswa itu. Ya, jadi di kampus kami di Lancang Kuning itu banyak yang mulai dari semester 1 sampai mereka tamat gitu ya, mereka didanai, dibiayai seperti itu.
0: Tapi Prof, dari penjelasan yang Prof sampaikan tadi, ini pemerintah sudah memberikan banyak sekali peluang ya untuk hal itu. Apa sih yang menyebabkan masih banyak juga yang masih berpikir males ah untuk kuliah gitu, Prof? Menurut Prof bagaimana fenomena ini?
2: Ya, kadang pola pikir ya.
0: Ya, pola pikir.
2: Kesadaran untuk memahami pentingnya pendidikan gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Saya sering kalau turun ke daerah-daerah, ke kampung-kampung itu, persoalannya bukan Anda enggak punya uang sebenarnya. Jangan salahin orang tua yang tidak mampu gitu loh. Ya. Tapi Anda fight enggak? Anda betul-betul ingin enggak kuliah? Kalau Anda ingin kuliah, insya Allah ada jalan gitu ya. Jalannya apa? Ya beasiswa seperti itu. Gitu aja, Mas. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak itu? Saya selalu menyampaikan yang salah satu cara untuk mengubah nasibmu, untuk meningkatkan kehidupanmu secara ekonomi ya dengan
0: kuliah.
2: Dengan pendidikan. Salah satu cara ya, bukan satu-satunya. Tapi salah satu cara agar ekonomi mereka meningkat, status mereka mungkin juga akan naik dari mungkin tidak mampu menjadi sejahtera, mungkin itu adalah dengan pendidikan.
0: Dari banyaknya mungkin yang beranggapan kuliah itu tidak penting, tadi Prof juga udah sampaikan ya, bahwasanya banyak mindset anak-anak saat ini, Prof, katanya udah gak perlu kuliah, yeah, karena yang kuliah juga banyak kok yang nganggur. Tapi menurut pandangan Prof sendiri untuk wilayah Pekanbaru khususnya ya Prof ya, di Riau ini sendiri, untuk kualitas SDM-nya sendiri seperti apa? Dan kalau dikaitkan dengan, dibandingkan dengan pembangunan daerah lah, untuk kepentingan daerah atau mungkin kebutuhan di daerah ini sendiri, seperti apa Prof?
2: Ya, yeah, saya pikir kita masih memerlukan SDM-SDM yang lulus dari perguruan tinggi gitu ya. Perguruan tinggi dengan catatan mereka lulus betul-betul punya kompetensi, punya pola pikir yang maju begitu ya. Ya, pola pikir yang maju, dan yang terpenting itu adalah adaptable gitu ya, bisa beradaptasi, Pak. Mereka harus lihat kebutuhan hari ini dunia kerja sebenarnya apa gitu ya. Ya, kemudian bagaimana salah satu persoalan kita, bagaimana peningkatan etos kita gitu lah, etos kerja kita gitu ya. Itu kan perlu terus kita tingkatkan ya, apalagi generasi-generasi muda sekarang. Mungkin perlu strategi-strategi khusus bagi kita untuk meningkatkan semangat kerja mereka, untuk menimbulkan jiwa-jiwa kompetitif mereka misalnya kan, bagaimana mereka masuk persiapan memasuki dunia kerja begitu. Nah itu harus kita perkuat ya, agar mereka betul-betul ready, siap memasuki dunia kerja gitu.
0: Baik, baik. Mungkin ke Bang Ohar kembali ya, saya. Ini berbicara, ini Bang Ohar ini kan sebagai kaprodi bisnis digital ya, Bang Ohar. Dia berbicara tentang bisnis digital. Ini sepertinya ini yang sangat digandrungi anak-anak muda saat ini, ya, Bang Ohar ya. Ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak sekarang tuh lebih cenderung menyukai bisnis digital dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain, atau mungkin ada ide lain sih sebenarnya tanpa bisnis digital pun bisa kok gitu. Bagaimana Bang Ohar?
3: Jawabannya simple, Mas Agus. Karena ini dekat dengan kehidupan mereka. Apapun yang berbau IT, terutama untuk Gen Z ya, mereka itu udah tumbuh kembang ya, dari lahir tumbuh kembang itu udah dekat dengan teknologi. Mereka besar dengan gadget. Makanya bisnis digital menjadi salah satu daya tarik untuk para Gen Z. Karena apapun yang dibahas itu mereka udah seperti, oh iya, I know that. Aku udah ngelakuin ini di rumah gitu. Nah that's why bisnis digital menjadi salah satu program studi atau jurusan yang harus diminati.
0: Harus.
3: Bukan harus diminati.
0: Kenapa?
3: Karena
0: yang kalimat bilang, harus itu bagaimana?
3: Harus ini adalah karena ini loh, ada di sekitar Anda. Anda melakukannya sehari-hari dan sayang banget kalau kamu gak tahu kalau itu sebuah ilmu. Dan ini bisa potensi banget untuk menunjang karakter kamu, ya, menunjang kompetensi kamu. Seperti yang dibilang Pak Rektor tadi, Pak Prof. Junaidi tadi, bahwasanya dengan adanya kuliah, kalau di prodi kita ya, bisnis digital ya, ini salah satu bisa menyiapkan mereka di untuk di bidang kompetensi, Mas. Karena kompetensi inilah yang memang dicari sama dunia industri. Dunia industri kan udah gak ini lagi Prof ya, cari ijazah lagi Prof ya. Ijazah oke, tapi kompetensimu mana gitu. Itu sih yang.
0: Tapi kalau saat ini kan banyak bisa diakses, gampang sih diakses dan dipelajari. Betul. Sebenarnya. Betul. Bang Ohar ya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya intelligent AI itu tadi. Betul, ya Prof. Betul. Ya dan juga Bang Ohar. Itu bedanya apa dengan kita harus kuliah loh dan kita harus banyak mengetahui tentang bisnis digital loh. Walaupun bisa kita jelajahi dari ini sendiri gitu.
3: Oke, okay, ini dari saya Mas Agus. Banyak masyarakat ya, para Gen Z melihat kuliah itu hanya sekedar sekolah. Padahal ada banyak yang bisa digali perbedaannya dengan short course atau belajar dari AI sendiri. Yang pertama kalau kita di kampus, di situ kita menggali kompetensi akademik. Itu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap individu kalau mau siap kerja. Yang kedua, kompetensi digital. Ini basic banget ya, bagaimana kalau dia udah pintar di pengetahuan, dia harus pintar untuk bagaimana bisa memanfaatkan IT untuk menunjang kepintaran dia di bidang pengetahuan tadi. Lalu ada kompetensi karakter. Nah ini di kampus ini digali banget Mas. Proses develop diri seperti apa, pengembangan karakter ya, bagaimana disiplin dilatih, bagaimana communication juga dilatih. Dan ini menjadi salah satu permasalahan di dunia industri. Bagaimana para tamatan sarjana yang komunikasinya ini gak cocok gitu, gak masuk untuk di dunia industri. Dan yang terakhir yang disampaikan Prof. Junaidi itu sangat penting, yaitu adalah kompetensi adaptif. Bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan sekitar, under pressure, hal-hal seperti itu yang bisa digali di kampus. Jadi kita kalau kita kuliah bukan hanya sekedar kuliah kok. Disitulah proses menempa dirimu untuk siap di dunia industri.
0: Baik, baik Prof. Ya, tadi ya. Mas Ohar juga ada jelasin ya Prof. Ya, kata untuk bisnis digital ini sangat penting sih untuk saat ini ya Prof ya. Tapi melihat situasi yang sekarang banyak memang anak-anak muda tuh cenderung menggandrungi tanpa melihat dulu nih Prof. Padahal basic dia tuh atau mungkin passionnya bukan di bisnis digital. Nah, namun bagaimana mungkin bisa dikasih beberapa tips atau mungkin arahan Prof sebelum memilih jurusan. Ini salah satu kan bisnis digital ini salah satu jurusan yang ada di Lancang Kuning ya, yeah. Prof ya. Nah, supaya tidak salah memilih jurusan, itu bagaimana untuk anak-anak muda sekarang cenderung ikut-ikutan, Prof. Yeah. Oh, banyak yang milih ini karena dapat iming-iming peluangnya besar loh. Ah, gitu. Mungkin dari Prof sendiri bagaimana, Prof?
2: Ya, pertama, kalau orang ingin kuliah, kemudian dia ingin memilih jurusan atau prodi apa gitu. Mm. Sederhananya, Anda suka apa gitu? Ya.
3: Yeah.
2: Minat Anda apa? Nah, itu dulu. Anda nyaman nggak di situ? Senang nggak di situ? Gitu. Nah, itu yang harus ditunjukkan dulu gitu ya. Kemudian setelah dia suka apa? Kesukaan Anda itu diperlukan gak hari ini oleh pasar kerja, oleh dunia hari ini, begitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Artinya minat ya dengan kebutuhan dunia kerja gitu ya. Itu cocok gak gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi jangan memaksakan diri kalau kita gak suka di situ gitu ya. Gitu ya. Dan kalau kita suka gitu ya, kita kan menikmati Mas Agus, belajar kuliah di situ begitu ya. Ya, jadi enggak ikut-ikutan, bukan kata mama, kata papa, kata mama, kata papa gitu ya. Tapi andanya mau enggak di situ, cocok enggak di situ, yeah. Gitu kan, menikmati enggak di situ. Nah, itu jadi persoalan. Ya. Nah, hal positif yang perlu kita pahami gini gitu ya. Kita tadi ada ini pertanyaan dari Mas Agus. Ini kan dunia IT, dunia digital hari ini, ini kan dunia hari-hari kita. Kok betul. Masih perlu belajar gitu ya. Menurut saya, pengalaman saya melihat sesuatu, justru kemampuan-kemampuan yang sudah kita miliki itu, kita pelajari secara akademik gitu ya, dia akan lebih memberikan manfaat dan hasil gitu loh. Mm-hmm. Jadi kalau Anda sehari scroll handphone aja kan, yeah. Pulsa Anda habis gitu ya, mm-hmm. Paket Anda habis, tapi nggak ngasilin uang gitu loh. Yeah. Tapi kalau dia tahu gitu ya, ternyata dengan handphone saja saya bisa ngasilin uang,
3: mm-hmm.
2: Iya kan?
3: Yeah.
2: Nah, Pak itu bisa dipelajari, bisa dilihat di ChatGPT caranya, ya bisa. Tapi apakah itu terprogram dengan baik, terkelola dengan baik enggak gitu lah. Nah, di kampus tentu dia dirancang, didesain gitu lah ya. Didesain sedemikian rupa sehingga dia menjadi mata kuliah, diujikan, disusun kompetensinya begitu ya. Jadi lebih terukur begitu.
0: Artinya kurikulumnya sudah disesuaikan sesuai kebutuhan yang saat
2: betul.
0: Ini.
2: Betul. Perubahan kurikulum kami hari ini sangat cepat gitu ya. Karena menyesuaikan dengan ini. Dengan kebutuhan hari ini gitu. Nah, jadi gitu. Jadi jangan dianggap enteng, oh enggak perlulah kuliah kan kita belajar sendiri. Oh iya, kompetensinya Anda dapat. Tapi jika dia dibuat dalam mata kuliah, dia akan lebih terkelola dengan baik dan hasilnya insya Allah akan lebih baik. Yang kedua, nah yang paling penting ini tadi udah disampaikan Ohara ini ya. Kuliah itu Mas Agus, yang paling penting itu bukan hanya to know gitu, untuk mengetahui sesuatu. Maaf kawan-kawan semua, kalau hanya untuk kuliah mengetahui sesuatu, Anda duduk aja, buka itu ChatGPT atau DeepSeek atau segala macam aplikasi AI itu, Anda tahu apapun di dunia ini hari ini.
3: You know,
2: jika hanya sekedar tahu gitu. Nah, jika sebenarnya tahu, tapi persoalannya setelah Anda tahu terus gimana? Mau diapain itu pengetahuan itu gitu? Nah, di kampus kan dilatih. Di kampus kita mahasiswa dilatih berpikir kritis, pola pikirnya dirubah, ya kan? Pola pikirnya yang paling penting kan, kenapa sih perguruan tinggi itu penting? Karena itu cara berpikirnya lebih tinggi gitu loh. Nah, itu yang kita latih di kampus itu sebenarnya, ya kan bekal mereka hidup kan tidak hanya sekedar tahu gitu ya. Tapi bagaimana mereka memahami proses-proses itu? Bagaimana misalnya mereka memang, okay, saya nggak mau jadi karyawan, tapi saya jadi wirausahaan aja, entrepreneur saja gitu. Nah, entrepreneur yang punya pengetahuan, yang punya pola manajerial yang baik, gitu ya, itu menurut saya akan lebih eksis mereka gitu di situ. Jadi kita garis bawahi, kuliah itu, belajar itu tidak sekedar tahu gitu ya, tetapi bagaimana pengetahuan yang kita miliki, kemampuan itu kita kelola, menghasilkan, pada akhirnya dia menjadi sesuatu yang produktif gitu ya. Produktif.
0: Tapi
2: gitu.
0: Banyak juga loh Prof yang berpikir ya seperti yang Bang Ohar juga Prof sampaikan ini tadi ya, bahwa mereka cenderung belajar dari mungkin yang sudah-sudah ya, dari kreator digital yang lain, yang mereka tanpa harus kuliah tinggi-tinggi tapi mereka bisa sukses. Nah, pandangan mereka tuh selalu tertuju ke sana gitu, kiblat mereka. Nah, untuk merubah itu, mindset yang seperti itu tuh seperti apa, Profesor?
2: Iya, gini, dia harus melihat jangka panjang ya. Jangka panjang artinya bagaimana keberhasilan mereka di sosial media atau menghasilkan uang dari sosial media itu, apakah short time saja, kan ada masa-masanya itu kan, gak kayak kan dunianya dunia viral gitu mas, gak akan lama itu biasanya. Tapi kalau dia punya pengetahuan yang lebih, dia bisa mengelola dirinya bagaimana ketika hari ini saya mendapat tempat di sosial media, saya menghasilkan uang, tapi 4-5 tahun ke depan apa sih yang akan terjadi? Apakah seperti itu juga? Nah, kalau dia punya pemikiran, punya perencanaan, dan itu diajarkan di kampus, dia akan, menurut saya akan lebih apa istilahnya, sustainable lah gitu ya. Akan lebih jangka panjangnya akan lebih baik begitu. Jadi jangan kita terpengaruh oleh hal-hal yang short time gitu ya, yang ya tapi hari ini ya dunianya dunia viral itu ya, tapi jangan ini gitu ya, hidup kita juga 10 tahun 20 tahun ke depan, masa depan kita juga masih milik ada begitu.
0: Iya, baik Prof. Saya ke Bang Ohar kembali nih. Bang Ohar, ini saya dapat informasi, pernah baca juga nih, ada jurusan itu kan ada bisnis digital, satu lagi sistem informasi. Ini apakah sama atau beda nih Bang Ohar?
3: Oh, beda. Jadi saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer. Salah satu fakultas di Universitas Lancang Kuning. Di dalamnya ada 3 prodi. 3 program studi. Yang pertama itu, yang pertama kali berdiri itu adalah Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Itu berdiri di tahun 2006. Udah lama banget.
0: Sudah ya.
3: Ya, dan bisnis digital inilah yang baru nih. Yang baru di zamannya Pak Rektor munculnya itu di tahun 2022. Nah, jadi beda, ada 3 prodi. Saya izin Mas Agus, ada menanggapi sedikit tadi yang menarik terkait influencer yang ngatain kalau lu bisa dapat informasi atau ilmu dari mana aja kok. Ini sering banget mahasiswa saya juga tanya Prof. Pak, ngapain kita belajar ini Pak? Itu kemarin di YouTube udah dibilang. Nah, saya selalu bilang di kelas seperti ini, teman-teman sekalian, kita juga perlu melihat konteksnya ini lebih luas. Jangan serta-merta dia ngomong di YouTube, keluar dari layar kaca langsung teman-teman serap. Teman-teman harus lihat juga kesuksesan yang dia dapat, apakah pure memang dia ambil dari YouTube ataupun channel lain, atau memang sebalik itu dia udah ada belajar. Nah, kita gak tahu. Kebanyakan influencer kalau kita lihat, banyak tuh yang backgroundnya juga ada yang sarjana. Terus kita tahu juga teman-teman, saya selalu bilang kita tuh nggak berasal dari tempat yang sama, kita nggak berasal dari peluang yang sama, kondisi yang sama, dan perjalanan yang sama. Jadi please jangan disamaratakan apa yang disampaikan influencer. Kamu harus cari lagi, gali lagi apakah itu benar atau tidak. Dan jangan tolong disamaratakan dengan kondisi kamu saat ini. Kamu yang paling tahu kondisi kamu, kamu yang tahu alur kamu arahnya kemana. Itu yang sering saya bilang.
0: Baik. Bang Ohar, kalau artinya beda ya sistem informasi sama bisnis?
3: Beda-beda.
0: Tadi ya?
3: Beda-beda.
0: Bedanya di mana?
3: Kalau sistem informasi dan teknik informatika itu pure-nya IT ya. Core-nya pure IT, core IT.
0: Kalau bisnis digital?
3: Bisnis digital ini campuran mas. Dia udah ada, ekonomiknya ada, ya. IT-nya pun juga ada.
0: Jadi lebih mendalam gitu ya?
3: Dia lebih bercabang nih. Sekarang kan ilmu itu udah bercabang-cabang. Dan boleh di mana aja ditaruh di fakultasnya.
0: Artinya ini salah satu kompetensi yang dipelajarin di jurusan bisnis digital ini.
3: Apanya?
0: Tadi yang ada ekonominya.
3: Oh iya, betul.
0: Nah, salah satu kompetensi yang dipelajari.
3: Betul, dia ada 3 di dalam prodi bisnis digital itu. Ada digital creator untuk belajar jadi content creator, digital marketing sama digital startup.
0: Tiga
3: kompetensi itu, yang dipelajari. Profil lulusan kalau kita bilang ya. Arahnya ini mau dikemanain mahasiswanya.
0: Baik pendengar, ini perbincangannya sangat menarik sekali ya. Dan juga ini kami masih mengundang Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, mungkin terkait tentang perkuliahan atau tentang kejurusan yang mana ini sudah mendekati saat-saat pendaftaran ya, atau mungkin nih penerimaan mahasiswa baru ini di tahun ini. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi juga bagi Anda, teman-teman dan juga pendengar yang ingin berkuliah kembali, agar tidak salah langkah atau mungkin tidak salah memilih jurusan yang Anda pilih nantinya, supaya tidak menyesal. Karena seperti yang Prof jelaskan tadi ya Prof ya, harus diperhatikan passion kita suka nggak dengan jurusan itu atau bagaimana ya. Baik, saya mungkin ke Prof lagi ya Prof ya. Ini terkait dengan masalah mindset anak-anak saat ini Prof. Kalau untuk peran keluarga sendiri, kira-kira saat ini penting nggak Prof dalam pemilihan kampus atau mungkin pemilihan jurusan? Yang seperti Prof sampaikan tadi, jangan mengikuti apa kata orang tua, tapi ikuti di mana kamunya senang gitu. Bagaimana Prof?
2: Orang tua tentu sangat penting ya dalam mengarahkan jurusan atau prodi atau minat anaknya gitu ya. Namun orang tua juga harus memahami kemampuan, minat, bakat anaknya gitu ya. Ya. Jadi kalau orang tuanya sarjana sipil gitu, apakah anaknya harus sipil semua? Kan belum tahu seperti itu kan. Nah, jadi saya sering gitu ya. Saya sering ke sekolah-sekolah, ke SMA. Itu sering pertanyaan seperti itu. Aku maunya ke sini, Pak. Tapi mamaku maunya sini gitu. Nah, saran saya, kalau ada perbedaan antara keinginan orang tua dengan keinginan anak, berdialoglah gitu. Anak sampaikan apa keinginannya, dan orang tua juga tidak, jangan sampai terlalu ngotot juga gitu dengan keinginannya. Karena anak kita ini juga punya pilihan-pilihan tersendiri. Jadi kuncinya bagus itu dialog. Saya selalu menyarankan dialog. Kalau dialognya perlu difasilitasi oleh guru BK di sekolah, itu lebih baik juga. Gak apa-apa, itu kan artinya gini, memilih jurusan ini sudah mendekati Anda mau jadi apa gitu ya nantinya. Karena profesi kita kan sebagian besar nanti akan ditentukan oleh jurusan yang kita pilih. Walaupun tidak menjamin ya, ada juga jurusannya pertanian tapi nanti dia kerja di bidang IT, ada juga gitu ya. Nah, artinya perlu dilakukan dialog-dialog seperti itu. Jangan nanti mereka coba udah 2 semester terus mereka pindah, mereka merasa berat gitu. Nah, kan setiap orang punya kecenderungan-kecenderungan, punya minat-minat. Kalau minatnya adalah di bahasa, masukin di bahasa. Kalau minatnya memang IPA, ya masukin di jurusan-jurusan IPA. Kalau minatnya engineering, masukkan ke teknik gitu ya. Kalau minatnya di dokter ya masukkan ke kedokteran gitu ya, nggak apa-apa. Jadi itu ini intinya adalah ya kita tekuni lah apa jurusan, apa minat yang kita pilih di perguruan tinggi gitu. Jadi kuncinya dialog antara orang tua dan anaknya gitu.
0: Tapi menurut Prof, apakah hanya sebatas digitalisasi pengetahuan dalam bidang digital saja, atau ada mungkin bidang lain yang perlu untuk mahasiswa itu kuasai? Mungkin saat ini bahasa asing atau yang lain dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan juga. Ini sekaligus bisa jadi referensi mungkin bagi pendengar nih Prof. Gimana?
2: Jadi ada beberapa kompetensi-kompetensi basic lah ya, yang dasar yang hari ini memang harus dimiliki oleh anak-anak kita gitu ya. Nggak harus selalu ngambil ke IT loh.
0: Enggak harus
2: bisnis digital. Enggak. Sebanyak ya. Di Lancang Kuning aja ada 42 program studi misalnya. Itu di UGM mungkin ada 100 misalnya kan. Ya itu dipilih gitu. sekarang kalau IT menurut saya itu menjadi basic lah gitu ya. Hmm. Kemampuan dasar lah semua orang harus memiliki. Makanya di beberapa prodi sekarang diajarin coding kan?
3: Ya.
2: Hmm. Diajarin coding. Kenapa? Karena itu kebutuhan nanti. Minimal Anda tahu bagaimana prosesnya gitu.
0: Ya.
2: Nah, jadi gitu. Jadi jurusan apa ya silakan dipilih begitu.
0: Hmm.
2: Dipilih ya, yang penting lagi-lagi Anda suka apa enggak?
0: Ya.
2: Nah, kalau Anda suka, Anda akan fokus di situ. Ya. Anda enggak ogah-ogahan kuliahnya.
3: Lebih gitu maksimal
2: ya
3: hasilnya.
2: Ya, maksimal. Hmm. Gitu. Nah, terus, nah hari ini gitu. Ada gini, Mas Agus saya bertanya, Pak, saya tuh sudah bekerja.
0: Ya.
2: Tapi saya belum kuliah. Nah, hari ini pemerintah juga punya program. 3 tahun yang lalu lah ya. Ya. 3 tahun yang lalu itu punya program. Apa yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau.
0: Apa itu maksudnya?
2: Nah, rekognisi pembelajaran lampau atau singkatannya RPL.
0: RPL.
2: Rekognisi itu apa? Pengakuan.
0: Hmm.
2: Pembelajaran itu apa? Pembelajaran lampau. Nah, sekarang segini singkatnya. Rekognisi pembelajaran lampau itu adalah orang kuliah, tapi pengalaman kerjanya diakui. Begitu. Hmm. Misalnya, Mas Agus, sudah bekerja 5 tahun. Terus ingin kuliah S1.
0: Iya.
2: Dulu kalau kuliah S1 berapa tahun? 4 tahun kan?
0: 4 tahun.
2: Sekarang kuliah S1 bisa 1,5 sampai 2 tahun.
3: Betul.
2: Kenapa?
0: Kenapa?
2: Pengalaman kerjanya diakui. Oh. Jadi dikonversikan ke dalam bentuk SKS. Hmm. Ini program
3: resmi.
0: Ini program baru
2: pemerintah
0: atau
2: 3 tahun yang lalu?
0: 3 tahun yang lalu.
2: Iya. Oh, tahun. Dan ini memberikan kemudahan karena pemerintah kita itu menyadari masih banyak pekerja-pekerja kita yang belum sarjana.
0: Ya,
2: ya, ya. Jadi dibandingkan negara tetangga, kita masih tertinggal jumlah perbandingan jumlah penduduknya yang sudah sarjana itu. Jadi salah satu caranya seperti itu, akui pengalaman kerjanya. Misal,
0: nah ini menarik nih, Prof. Ini harusnya kita kuliah 4 tahun,
2: ya.
0: Tapi
2: bisa 2 tahun.
0: Bisa 2 tahun saja. Artinya seperti kuliah apa sih namanya? Kuliah terbang ya namanya.
2: Bukan.
0: Jadi
2: bukan. Pengalaman kerjanya dia ngakui. Jadi gini, sederhananya. Orang sudah bekerja, apakah dia mesti kuliah dari nol lagi?
3: Ya, betul.
2: Kan dia sudah punya pengalaman kerja.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, ini program yang bagus dari pemerintah ini. Enggak perlu dari nol lagi kan?
3: Iya.
2: Yeah. Kalau dia sudah bekerja 10 tahun, apakah perlu dia lagi misalnya belajar teori dasar-dasar manajemen?
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Kalau dia sudah 10 tahun bekerja kan?
3: Iya. Yeah.
0: Udah manajemen. Artinya ada catatan orang dengan disesuaikan kerjaannya atau bagaimana, Prof?
2: Ya, yeah, nanti kami lihat kemampuan-kemampuan pengalaman-pengalaman kerjanya disesuaikan dengan mata kuliah tertentu.
0: Oh.
2: Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau S1 itu 1,5 tahun, 2 tahun bisa.
0: Mm-hmm.
2: S2, saya dulu produk lama ini, S2 itu kan minimal dulu 2,5 tahun.
0: 2,5 tahun
2: gitu ya. Sekarang dengan RPL tadi, rekognisi pembelajaran lampau itu, S2 itu cuma 1 tahun. Kenapa? Lagi-lagi pengalaman kerjanya kami akui. Jadi kalau pengalaman kerjanya diakui, mata kuliah yang diambil tidak banyak lagi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini sangat sesuai untuk orang yang sudah bekerja. Jadi saya sampaikan ke anak-anak SMA ini, orang yang sudah bekerja aja kuliah, Anda yang fresh graduate aja kok nggak kuliah,
3: betul,
2: gitu loh.
3: Betul.
2: Nah, kenapa? Karena orang yang bekerja ini menyadari, gitu. Dulu kami nggak sempat kuliah, Pak. Sekarang kami setelah bekerja menyadari kuliah itu penting.
0: Betul.
2: Terus di posisi-posisi tertentu, di jabatan-jabatan tertentu, Pak, di perusahaan-perusahaan itu juga memerlukan kualifikasi sarjana ya, begitu. Nah, seperti itu.
0: Baik.
2: Ini memang kalau nggak selesai satu sesi nanti boleh di
3: boleh
2: sesi
3: lain ya. Harus
2: masalah
3: ada
2: RPL ini, Pak. Karena ya, ini memberikan baik kemudahan.
0: Baik.
2: Memberikan kemudahan.
3: Dan nggak semua kampus bisa menyelenggarakan.
2: Nggak semua kampus. Nah, kami diberi izin itu.
0: Baik.
2: Izinnya khusus.
0: Kita akan lanjutkan lagi nanti, Prof. Ya, ini sangat menarik sekali karena saya juga tertarik nih dengan penjelasan Prof nih. Dan juga pendengar, kami akan kembali lagi dalam dialog interaktif Riau Menyapa tetap bersama Prof. RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, dan kita masih membahas tema yang sangat menarik sekali ini ya, mengenai peningkatan SDM dan peluang serta akses pada bidang pendidikan tinggi. Dan juga pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam dialog ini di 0761245595, karena paparan yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita itu cukup menarik ya untuk diketahui dan juga untuk diulik lebih dalam lagi. Nah, terutama untuk Anda yang berencana akan kuliah lagi atau mungkin berencana akan mendaftar kuliah dan masih bingung untuk pemilihan jurusan atau mungkin pemilihan kampus. Di 24595 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811-767-3991 atau bisa meninggalkan komentarnya di kolom komentar ya di YouTube RRI Pekanbaru atau di TikTok RRI Pekanbaru. Baik, saya ke Prof. Junaidi dan juga ke Bang Ohar kembali ya. Ini menarik sekali nih Profesor dan juga Bang Ohar terkait paparan tadi yang ternyata saat ini tuh kuliah bisa dipersingkat dengan pengalaman pekerjaan ya. Gitu ya Prof ya. Dan mungkin ke Bang Ohar dulu Prof, sayanya. Ini apakah jika ada nih Bang Ohar saat ini jurusannya beda.
1: Ya.
0: Nah dia ada mau kuliah lagi untuk pengambilan jurusan lain. Karena saat ini dia bekerjanya pekerjaannya beda dengan jurusan yang tadinya dipegang ya. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan atau pertimbangan-pertimbangan lain tuh Bang Ohar dan juga Prof?
2: Dari Prof dulu, Ohar dulu.
0: Prof dulu.
3: Ya. Jadi

0: kerjanya RRI lebih dekat komunikasi, Tami ngambil manajemen misalnya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, pengalaman sebagai manajerial atau menjalankan fungsi-fungsi manajerial itu bisa kami akui gitu. Hmm. Ya. Nah, apa dasar kami mengakui? Satu, ada SK. SK penugasan sebagai apa?
1: Sini. Ya,
0: oke. Okay. Dua, pernah enggak mengikuti pelatihan-pelatihan? Dibuktikan dengan apa? Sertifikat-sertifikat.
1: Iya.
0: Ya. Pak, ini udah lama sertifikatnya hilang. Oke. Okay. Tapi pernah ikut? Pernah. Jalan terakhirnya kami wawancarai.
1: Iya.
0: Anda tahu ini enggak? Jadi pertanyaan wawancara kami disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di kampus itu.
1: Yeah.
0: Disesuaikan. Misalnya mata kuliahnya pengantar manajemen. Nah, nanti kami tanya. Anda tahu tentang ini manajemen? Tahu tentang pengelolaan ini dasar-dasarnya? Oh, kalau dia bisa jawab, iya saya tahu prosesnya seperti ini. Artinya kami punya dasar untuk mengakui pengalaman kerjanya. Ya, meskipun bidang kerjanya tidak core-nya adalah sesuai manajemen gitu. Jadi bisa diakui gitu.
1: Bisa.
0: Jadi kami punya dasar. Jadi bukan menghayal mengakuinya, kami punya dasar gitu. Ada dasar tertulis, sertifikat kah, SK kah. Yang terakhir adalah dengan diwawancarai.
1: Baik. Berarti ada prosesnya.
0: Ada proses. Dan itu dipertanggungjawabkan.
1: Yeah.
0: Jadi artinya bukan menggampangkan gitu enggak. Tapi ini memberikan akses yang lebih mudah. Gitu saja. Dan ingat, pengalaman kerja diakui. Itu yang paling penting.
1: Tapi ada pengaruh pembiayaan nanti enggak, Prof?
0: Pengaruh pembiayaan maksudnya?
1: Iya, dengan mengambil kuliah singkat ini tadi, di mana sudah dilakukan prosesnya.
0: Oh iya dong,
1: nih,
0: ada. Iyalah.
1: Pengaruh kepembiayaannya bagaimana? Apakah sama dengan kuliah 4 tahun apa bagaimana?
0: Oh beda dong. Beda. Dia punya paket tersendiri. Misalnya kalau dia 2 tahun sekian, kalau dia 1 tahun setengah sekian, gitu. Karena masa studinya kan lebih singkat.
1: Lebih singkat.
0: Lebih singkat, gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Baik, ada tambahan Bang Ohar?
2: Oh ada. Terkait untuk yang tadi, kalau kita beda bidang. Kalau tadi kan antara manajemen sama penyiaran mungkin masih ini ya,
1: masih
2: takutnya ada
1: pun
2: yang lebih ekstrim nih Prof.
1: Yeah.
2: Misalnya tukang kebun nih Prof. Kemudian tiba-tiba mau ngambil bidang IT nih Prof. Nah apakah bisa atau pupus lah harapan itu. Kalau di kita memang ada treatment ya. Ya, karena kita tahu seseorang kan dengan ketertinggalan itu tadi gak mungkin dong kita pupuskan harapannya untuk ngejar S1. Kita ada treatment khususnya mas. Jadi nanti kami ada menyediakan short course. Yang itu akan
0: menyiapkannya.
2: Iya, ada short course-nya. Juga kita kerjasama. Ada bidang profesionalnya juga yang di short course itu. Jadi nanti si calon mahasiswa silakan ikut short course untuk mengejar ketertinggalan tadi.
1: Ya. Baik Bang Ohar, mungkin bisa ditahan dulu.
2: Okay.
1: Kita sapa dulu pendengar yang sudah masuk. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi dari Pandu ini.
1: Pak, ya baik Pak Pandu, di mana Pak Pandu?
3: Selamat pagi Profesor.
0: Pagi Pak Pandu, apa kabar?
3: Kabar baik. Tadi Pak Profesor mengatakan ya pendidikan yang utama ya. Nah itu kan sudah tahu lah kita semua kan masyarakat, tapi masyarakat nggak mempraktikannya pendidikan itu. Justru orang yang nggak tamat SMP, SMA aja bisa menduduki jabatan tertinggi gitu, seperti itu. Saya ingat waktu ABG itu, maka semangat belajar itu, Profesor Dodi Cisna Amjaya ya, Ketua LIPI dan meninggal. Saya ingat betul kata-katanya, pendidikan adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh manusia untuk menentukan kelak posisinya di mana dia hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Itu saya ingat betul itu. Tapi kenyataannya ini ada orang yang nggak sekolah tapi bisa sukses. Nah ini bagaimana ini Profesor?
1: Ya baik. Pak Pandu di mana Pak Pandu?
3: Halo.
1: Ya Pak Pandu dari mana Pak?
3: Pekanbaru.
1: Dari Pekanbaru. Baik Pak Pandu. Baik, terima kasih Pak Pandu. Baik Prof, mungkin Bang Ohar. Nah, biar ditanggapi dulu.
2: Ya boleh. Waktu masih panjang.
1: Ya. Ya baik, silakan Prof.
0: Ya jadi gini, kalau ada orang anggapan nggak sekolah juga bisa sukses, ya bisa. Tapi kalau mau kita jujur, persentasenya berapa gitulah? Mungkin hanya sebagian kecil gitu. Tapi lihat dulu riwayatnya, gitu ya. Apakah dia belajarnya formal? Atau dia sebenarnya belajar

0: juga, tetapi secara informal dia membaca juga gitu. Tapi setelah pengetahuan saya, orang sukses itu ya orang membaca. Nah, sekolah itu salah satu jalan saja, ya, salah satu jalan. Dan itu case-case tertentu sih menurut saya ya, kalau pandangan saya gitu. Orang yang tidak sekolah. Dan itu jangan jadikan pembenaran, itu mindset juga itu. Jangan jadi pembenaran untuk tidak melanjutkan pendidikan. Betul. Gitu.
1: Mindset the power of orang dalam, itu yang dipegang Teguh. Bagaimana Prof?
0: Power orang dalam. Ya enggak selalu juga sih.
1: Tidak enggak selalu juga, ya.
0: Itu lagi-lagi kan kasus-kasus. Hidup ini enggak bisa kasus ini sesuai dengan ini gitu kan ya. Artinya kan ada banyak peluang-peluang gitu ya. Jadi perlu menumbuhkan kesadaran untuk sekolah, untuk kuliah begitu. Saya pikir itu sangat penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat kasus RPL tadi kan saya ulangi lagi, ini motivasi yang luar biasa sebenarnya. Orang yang kuliah saja, orang yang sudah bekerja saja, dia merasa perlu sarjana, begitu loh. Iya kan? Kalau ditanya gitu, Mas Agus, ke orang-orang yang sekarang kuliah sambil bekerja, tuh dia tanya, dulu Pak ingin kuliah, tapi nggak ada uang, keluarga nggak mampu. Betul. Nah sekarang kesempatannya, gitulah. Gitu. Jadi Anda yang muda-muda, yang baru-baru tamat SMA itu sadari gitu loh ya. Bahwa Anda perlu masuk ke pendidikan tinggi itu, ya. Baik. Masuk ke pendidikan tinggi itu, ya. Nggak ada alasan, nggak mampu, nggak ini jauh dari kampung, orang tua ini. Nah tadi kan, Nah yang keep-nya, misalnya nih kalau bicara keep ya, yang keep-nya belum terurus setahun ini, oke, belum sempat. Untuk tahun depan siapkan, gitu. Kan keep boleh 2 tahun ya, 2 tahun tamat kan masih bisa, gitu.
1: Bisa, ya.
0: Masih bisa, gitu. Baik, jadi fasilitas yang disediakan oleh negara itu dimanfaatkan lah, ya, dimanfaatkan. Ya, asal data kependudukannya
1: lengkap dan jelas
0: ya. Dan tercatat di Kementerian Sosial itu. Gitu.
1: Baik. Nah. Artinya saat ini udah diberi kemudahan lah, Prof ya. Semuanya udah mudah ya.
0: Oh iya, diberi kemudahan. Jadi kalau nggak kuliah, mohon maaf. Sayang kalau nggak kuliah, mungkin itu dari dirinya lah lagi gitu ya, gitu loh.
1: Baik Bang Ohar, mungkin bisa dilanjutkan kembali yang dijelaskan tadi, kepotong dengan pendengar tadi.
2: Enggak apa-apa. Nah,
1: silakan.
2: Justru Bang, dengan ada tanggapannya dari masyarakat berarti masyarakat dengerin.
1: Iya, betul.
2: Oke, balik ke yang tadi, di mana kalau seseorang beda bidang, ya Mas Agus ya, tapi dia tetap mau ke satu bidang yang berbeda.
1: Yang berbeda.
2: Nah, kalau di kita yang ditawarkan adalah tadi adalah konsepnya konsep short course.
1: Short course.
2: Iya, tentu kampus juga enggak boleh sembarangan untuk mengakui namanya konversi dari pengalaman kerja ya Prof ya. Tentu perlu ada satu kompetensi yang harus digapai sama mahasiswanya. Maka dari itu kita juga ambil pihak profesional untuk menyatakan kompetensi itu bisa diakui, Mas Agus. Maka dari itu kalau dari kita, si calon mahasiswanya gak ada kompetensi di sana, bisa kok dikejar melalui short course itu. Nanti dari short course itu kita bisa mengakui dan juga diwawancarai kembali si calon mahasiswanya, benar gak sih ini udah short course, udah dapat ilmunya. Dengan begitu, orang yang tidak ada kompeten di bidang tadi bisa jadi kompeten dan bisa kita akui.
1: Nah, artinya tetap melalui proses yang tadi Prof jelaskan dan juga Prof tadi jelaskan ya.
2: Betul.
1: Tidak lepas dari itu ya. Baik, mungkin di menit-menit terakhir nih Prof, ada pesan mungkin bagi pendengar nih, terutama bagi generasi muda Riau yang saat ini sedang bingung dan juga bimbang, Prof. Ya. Apakah saya akan melanjutkan pendidikan atau tidak nih? Nah, untuk meningkatkan kualitas diri mereka, bahwasanya pendidikan itu sangat penting loh, atau perkuliahan jenjang kuliah ini sangat penting loh saat ini. Mungkin ada pesannya dari ya, Prof nih.
0: Kuatkan niat dalam hati, gitu ya. Kuliah, gitu. Gak mampu, cari beasiswa. Gak dapat beasiswa, kuliah sambil bekerja. Itu juga banyak anak-anak ya. Anak mahasiswa kami banyak yang bekerja. Dulu saya berapa kali itu mahasiswa saya, pas saya ngisi pom bensin, Pak saya mahasiswa ini lah. Wah, kamu kerja ya juga, kuliah iya Pak. Wah, artinya ada solusi semua gitu ya. Mengganggu jam kerja enggak, kan ada juga yang kelas Jumat Sabtu yang tidak mengganggu kuliah begitu ya. Nah apalagi sekarang Mas Agus, sebagian perkuliahan itu sudah dilakukan secara
1: online.
0: Online gitu. ya KRPL tuh, rekam isi pelajaran itu kebanyakannya dilakukan secara
2: online
0: gitu.
1: Dan mahasiswa baru juga bisa ya, Prof?
0: Oh, oke. Okay. Kalau untuk RPL nggak bisa mahasiswa fresh graduate, karena harus ada pengalaman pekerjaannya. Oh. Wah, nggak bisa. Misalnya dia tamat SMA tahun ini terus mengambil RPL, nggak bisa. Dia harus bekerja 3 tahun gitu.
1: Artinya RPL ini terkhusus untuk yang sudah bekerja.
2: Ya.
1: Baik.
0: Kalau yang fresh graduate, apanya yang mau dikonversi kan? Yeah. Mereka belum punya pengalaman kan? Nah, gitu. Jadi itu menurut saya, jadi kuatkan diri untuk kuliah. Kalau ada nada-nada sumbang, sarjana juga nganggur, sarjana juga menjamin pekerjaan, ya itu diabaikan lah. Ya, pilihan saya kuliah. Saya kuliah, nanti akan saya, mudah-mudahan dengan kuliah kehidupan akan lebih baik.
1: Baik. Gitu. Ya. Dari Bang Ohar sendiri bagaimana? Terutama ini prodi, ketua prodi bisnis digital. Yes. Nih. Kayak gimana nih? Mungkin bisa digambarkan ke depannya untuk teman-teman mungkin pendengar di luaran sana. Penting ini kita untuk terus mengasah sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di bidang digitalisasi.
2: Oke. Okay. Karena baru-baru ini kemarin Pak Rektor ngundang para praktisi-praktisi di dunia industri yang levelnya sudah pernah di GM, ya. Saya langsung mengutip dari mereka, Mas. Dimana di dalam kuliah itu, ya, kamu bakal banyak belajar dan salah satunya adalah untuk menempa dirimu, dimana kamu akan belajar untuk bagaimana menemukan problem solve, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk masa depanmu. Dan satu lagi jangan lupa, di kuliah juga kamu akan melatih bagaimana menyampaikan argumen, di mana itu gak dilatih di YouTube, Mas. Bagaimana kamu menyampaikan argumentasi, bagaimana kamu mendeklain orang, bagaimana kamu menjadi problem solve untuk permasalahan di dunia hari ini.
1: Baik.
2: Dan jangan lupa, skill komunikasi dan bahasa asing itu penting banget.
1: Sangat penting ya.
2: Iya, dari kuliah kamu bakal dapat itu kok.
1: Baik, baik. Nah, jadi mendengar ini sih, Prof, ada yang ditambahkan? Masih ada 2 menit lagi mungkin?
0: Masih ada 2 menit lagi?
1: Iya.
0: Ya, gini. Kami itu banyak sekarang kerjasama ya, RPL itu. Misalnya, orang-orang desa itu, perangkat-perangkat desa itu, sekarang ada kuliah di kami itu. Nah itu, mereka sudah bekerja 4 tahun tapi belum sarjana. Timbul kesadaran, oh kuliah lah. Karena dulu mereka gak bisa kuliah. Ya. Bahkan ada yang sudah pensiun gitu ya. Sudah pensiun, ngambil S2 lagi gitu. Saya tanya, Pak kok sudah pensiun ngambil kuliah lagi? Wah enak kuliah itu Pak katanya. Oh, enak katanya, artinya melatih, kemudian bersosialisasi begitu. Ada lagi yang kuliah, Pak kok kuliah lagi? Kan uang udah banyak ini. Ya, daripada uangnya habis ke diskotik kemana-mana, mending kuliah Pak katanya.
2: Investasi.
0: Wah, ini kan luar biasa kesadarannya ya. Ini kesadaran loh gitu. Orang kalau sudah sadar untuk belajar gitu ya, itu kan menurut saya luar biasa. Dan setiap ilmu yang kita pelajari ya pasti memberikan faedah lah bagi kita dalam kehidupan kita.
1: Gitu. Baik. Perbincangan sangat menarik sekali mendengar ya. Dari sini mungkin bisa kita ambil kesimpulan sedikit bahwasannya kualitas SDM itu tidak lepas atau mungkin tidak bisa dipisahkan dari pendidikan yang tinggi ya. Dan semoga perbincangan kali ini mungkin waktunya singkat sekali ya. Mudah-mudahan bisa ada waktu lagi Bang Ohar dan juga Prof Junaidi.
2: Siap.
1: Kita bisa berbincang lagi mungkin dengan tema yang berbeda nantinya ya. Dan terima kasih buat untuk Anda pendengar yang sudah setia mempersamai program Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar dalam program-program lainnya yang akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Prono Noto, sampai bertemu kembali dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa selanjutnya.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, di media sosial beredar unggahan adanya narasi bahwasannya DPR RI menolak RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. RUU ini telah dinantikan publik sebagai alat penting untuk pemberantasan korupsi. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui idntimes.com, Martin Manurung, seorang wakil ketua Balek DPR RI, menegaskan narasi tersebut tidak benar. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026, sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan aktif dibahas dengan pakar akademis, NGO, praktisi, serta publik. Sampai saat ini DPR RI belum memberi pernyataan resmi bahwa RUU itu dibatalkan, sehingga adanya narasi bahwasannya DPR RI menolak RUU perampasan aset yang diminta Presiden adalah hoax atau tidak benar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
5: Halo RRI.

0: kasih mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali masih bersama saya Pranoto dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan, saran maupun aspirasi mengenai pelayanan publik atau mungkin hal-hal lainnya yang perlu untuk disampaikan di Provinsi Riau. Nah, karena setiap suara masyarakat itu memiliki arti, di mana setiap laporan yang disampaikan, pendengar, bukan sekedar didengar tetapi menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik atau hal lainnya yang semakin baik. Nah, apabila di lingkungan Anda terdapat persoalan mengenai hal-hal yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat, baik penerangan yang tidak berfungsi atau mungkin sampah yang menumpuk, terkait dengan banjir atau mungkin pelayanan kesehatan serta pelayanan yang lain dan sebagainya, silakan sampaikan kepada kami di program Halo RRI di 0761 25111 atau melalui WhatsApp di 0811 7673 991. Nah, kami akan menanggapi atau mungkin mencatat apapun yang Anda sampaikan, dan juga nantinya akan menghubungkan aspirasi tersebut kepada instansi yang berwenang agar dapat memperoleh penjelasan maupun tindak lanjut yang kedepannya ya, untuk ditindaklanjuti. Dan program ini juga mengajak kita semua untuk menyampaikan laporan secara santun berdasarkan fakta serta mengedepankan yang namanya solusi. Dan di 0761251111 pendengar, atau di WhatsApp 0811 7673 991. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pran.
0: Selamat pagi dengan Bang siapa ini? Bang Dedi ya?
1: Ya.
0: Iya, Bang Dedi. Ada informasi apa yang ingin disampaikan, Bang Dedi?
1: Ini Pran, aku setuju tuh dengan omongan Pak Pandu kemarin tuh. Oh, masalah nama jalan ini, Bang. Pran, banyak yang ganda.
0: Nama jalan banyak.
1: Kayak jalan Melur. Di Panama ada juga tuh jalan Melur. Di Sukajadi ada juga tuh jalan Melur. Kayak jalan Palembang. Di Sangkerang ada tuh jalan Palembang loh. Di Kulim ada juga jalan Palembang. Dan masih banyak lagi tempat-tempat lain. Ini membingungkan ini para. Apalagi kalau kita riset di Google itu entah jalan kayak jalan Melur itulah. Umpamanya kita ambil dari Google. Entah jalan Melur mana yang diapainnya. Oh, pinginnya wak jalan Melur yang di Sukajadi kan?
0: Iya.
1: Nah, yang dipanam yang diukurnya.
0: Baik.
1: Jadi bingung kita. Jadi kayaknya ini harus ada perbaikan lah dari Pak Wakpo kita.
0: Baik. Baik, Bang Dedi. Terima kasih Bang Dedi. Ya, terima kasih untuk informasinya.
1: Oke, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dedi, informasinya kami catat terlebih dulu dan nanti akan kami teruskan ke instansi yang berkaitan ya, pendengar, dan untuk ditindaklanjuti ke depannya seperti apa ya. Dan pendengar, silakan kembali di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 7673 991. Pastikan informasi yang Anda sampaikan itu memang layak untuk diketahui publik dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan kondisi yang saat ini mungkin Anda lihat ya. Di 0761251111 atau di 0811 melalui WhatsApp kami 0811 7673 991. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Pran.
0: Iya, selamat pagi Ibu, dengan siapa?
2: Iya, enggak, ini Bunda Suryani, ini baru disambungin sama ini ya.
0: Baik, Bunda Suryani, ya. Bunda Suryani di mana Bunda?
2: Ya, kalau saya kan di Jalan Paus, Pran.
0: Di Jalan Paus, ya. Ada informasi apa yang ingin disampaikan?
2: Jadi ada yang mau disampaikan. Ada kan saudara kan jualan yang di Pasar Kodim. Tahu kan Pasar Kodim ya?
0: Iya.
2: Nah, kondisi di Pasar Kodim itu kan mereka yang jualan itu di jalan. Ya kan?
0: Yeah.
2: Pinggir-pinggir situ. Ya, jadi saya perhatiin tuh jalan itu hancur. Jadi orang-orang yang jualan tuh kayaknya ya kayak mana ya? Kayaknya maunya pengennya ya kayak mana sih diperhatiin sama pemerintah ya. Gimana pejalan timbun becek kalau hujan, aduh kayak kayak mana gitu. Jadi orang yang mau belanja juga nggak bisa lewat. Ya gimana dong, itu kan yang jualan kan otomatis kan nggak laku jualannya, nggak bisa orang kan gitu.
0: Baik.
2: Jadi itu aja yang mau diinin. Jadi mereka tuh minta tolong. Yaudah nanti saya coba, kayaknya kemarin harusnya hari Jumat kan, saya lupa.
0: Baik.
2: Saya tahu hari acara ini kan Senin sama Jumat kan.
0: Baik.
2: Jadi itu ha, gitu aja Fran. Cuman juga ada nih yang di Jalan Paus. Yang di Jalan Paus di simpang Jalan Sari dekat saya ini di depan toko. Saya nggak ngerti itu kayak mana ceritanya ya. Kadang-kadang jam 3 ada mobil yang ambil tumpukan sampah satu tempat itu. Cuman kayaknya yang nyapu jalan pagi-pagi itu, kok mereka nggak mau kiranya membersihkan. Maunya kan udah diambil gitu, dibersihkan, dikumpulin ya
0: baik.
2: Sampahnya.
0: Baik.
2: Atau mungkin diwadahin atau kayak gitu ya.
0: Baik.
2: Itu berserakan loh. Karena setiap pagi saya lewat. Yang kadang saya sendiri juga pengen gini, makanya tangannya gatel, pengen bantu nyapu. Tapi itu nggak lucu sih ya.
0: Baik Bunda. Ha.
2: Ya gitu aja ya. Ya,
0: nanti terima kasih.
2: Ada videonya ini di saya. Baik. Ini di apa yang di Pasar Kodim, saya kirimkan ke WA ya.
0: Iya, kirim ke WA Pro 1 ya.
2: Baik.
0: Terima kasih Bunda. Terima kasih ada Bunda Suryani untuk laporannya dan juga informasinya. Dan mendengar tetap bersama kami Dialog RRI, jangan kemana-mana, kami kembali membuka saluran interaktif untuk Anda setelah yang berikut ini.
3: Halo RRI.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
6: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
7: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar yang baru saja bergabung di program Halo RRI ini, di mana Halo RRI ini merupakan ruang komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah ya di program Halo, Halo RRI. Dan juga bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi informasi yang layak untuk diketahui oleh masyarakat, silakan menghubungi kami di 0761251111 atau di 0811767993991 di WhatsApp kami ya, Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga untuk informasi-informasi yang Anda sampaikan, pendengar, pastikan informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang jelas kebenarannya dan juga tidak mengandung fitnah atau mungkin tidak menyerang pribadi seseorang, dan tentunya bertujuan untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik dan informasi kepada masyarakat lainnya untuk pengguna fasilitas yang ada ya. Baik, halo RRI, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo Pak.
2: Iya, halo. Bapak dengan siapa ini Pak?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak?
3: Saya Pak Ides.
2: Pak Ides?
3: Iya.
2: Pak Ides di mana Pak Ides?
3: Di Kuansing.
2: Di Kuansing. Baik, Pak Ides, ada informasi apa yang ingin disampaikan Pak Ides?
3: Ini Pak, masalah bantuan apa?
2: Bantuan?
3: Ada bantuan atau bantuan pasar, atau bantuan pemerintah lah. Saya kena pernah dapat Pak. Kena pernah dapat. Kalau orang kan dapat semuanya.
2: Baik.
3: Saya kena pernah dapat dari udah lama nak dapat apa?
4: Bapak di kelurahan mana, kecamatan mana?
2: Iya, Bapak di kelurahan mana, Bapak tinggalnya Pak? Mungkin bisa di
3: Kelurahan Pasar Baru Basra, di Basra.
2: Di Basra,
3: Kelurahan Pasar Baru.
2: Kecamatan?
3: Kecamatan Kuantan Hilir.
2: Kuantan Hilir.
4: Sudah pernah didata.
2: Baik. Sudah pernah ada pendataan, Pak Ides? Sudah
3: pernah ada. Kemarin lah ada Bapak Lurah. Sini sekarang tak ada panggilan.
2: Baik, baik.
3: Sudah didata deh, sudah dikumpulkan kakaknya.
2: Baik.
3: Tapi sekarang belum ada panggilan.
2: Untuk persyaratannya Pak Des, apakah sudah dicukupi semuanya?
3: Sudah.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Des. Baik Pak Ides, baik, terima kasih informasinya Pak Ides. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Pak Ides informasinya. Dan pendengar, kami ingin menginformasikan terkait dengan laporan atau informasi yang disampaikan pada Halo RRI sebelumnya oleh Pak Simpson terkait dengan lampu penerangan ya yang ada di Jalan Umum Rumbai, di mana sudah dijelaskan di kanal atau mungkin di laman rri.co.id, pemerintah kota Pekanbaru itu berencana menambah lampu penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan di kawasan Rumbai pada tahun 2026, dan program ini merupakan respon atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait minimnya penerangan di beberapa titik yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Ya, dan salah seorang warga Muara Fajar yang sudah melaporkan hal ini meminta pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang masih gelap di kawasan Simpang Bingung menuju arah Minas, dan menurutnya kurangnya penerangan jalan telah lama menjadi keluhan warga karena mengurangi kenyamanan dan meningkatkan resiko bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Dan juga menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, memastikan pemasangan lampu jalan ini telah masuk dalam anggaran tahun ini dan akan segera direalisasikan setelah proses administrasi selesai. Dan juga dikatakan penambahan lampu penerangan jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan juga kelancaran aktivitas masyarakat khususnya pada malam hari. Nah, ini terkait dengan laporan pada Halo RRI yang disampaikan oleh Pak Simpson di Halo RRI sebelumnya. Baik pendengar, dan untuk Anda tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
8: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
7: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
8: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
7: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
8: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
9: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
10: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dengar, kami ingatkan kembali bahwasannya Halo RRI ini adalah ruang bagi masyarakat untuk bersuara jika di sekitar Anda ada persoalan yang mungkin membutuhkan perhatian pemerintah atau mungkin instansi terkait. Jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami, dan mungkin Anda menemukan beberapa jalan yang berlubang dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya, atau mungkin lampu penerangan yang sudah lama padam, seperti informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar yang lainnya, atau mungkin saluran drainase yang tersumbat, tumpukan sampah dan lain sebagainya. Ini bisa Anda sampaikan, yang pastinya ini untuk ditingkatkan, dan justru ini bisa menjadi informasi bagi masyarakat lainnya. Dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan apresiasi juga kepada pemerintah atau mungkin kepada petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik, ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami dalam program Halo RRI. Jadi tidak hanya informasi-informasi lain yang mengkritik atau mungkin informasi-informasi tentang perbaikan pelayanan saja yang bisa Anda sampaikan, namun apresiasi dan juga mungkin informasi lainnya yang ada di sekitar Anda yang ingin disampaikan, ini juga bisa disampaikan kepada kami di program Halo RRI. Silakan bergabung kembali bersama kami dalam saluran interaktif 0761251111, atau bisa mengirimkan informasi Anda melalui WhatsApp di 0811767399. Dan kami berharap pendengar, informasi yang Anda berikan dan juga Anda sampaikan ini benar-benar berdasarkan fakta di lapangan, sehingga ini dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi pihak-pihak yang berwenang. Ingat, setiap laporan yang Anda sampaikan dengan baik ini akan lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti. Dan untuk itu mari kita bersama-sama membangun budaya menyampaikan aspirasi secara santun, kemudian secara objektif, dan juga tentunya secara bertanggung jawab. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan dari rumah, atau mungkin dari tempat kerja, dari kendaraan, atau mungkin lokasi aktivitas lainnya, inilah saatnya untuk berpartisipasi. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah bagian dari yang namanya solusi. Dan Halo RRI ini hadir untuk menjembatani suara masyarakat dengan pemerintah, karena perubahan yang baik itu seringkali berawal dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI telah sampai di menit terakhir program. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi melalui telepon atau mungkin melalui pesan ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pihak yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan mari terus menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, aktif menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, dan bersama-sama membangun pelayanan publik yang semakin baik. Dan sampai bertemu kembali di Halo RRI selanjutnya, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke bos, mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, dan kami masih akan menghadirkan informasi dan musik untuk Anda. Dan kali ini informasi dari Pekanbaru, di mana pemerintah Provinsi Riau kembali menggencarkan pelaksanaan operasi pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah, kegiatan tersebut akan digelar selama 5 hari berturut-turut di Kota Pekanbaru dan juga Kabupaten Kampar. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti, mengatakan operasi pasar murah pekan ini akan dilaksanakan di 5 lokasi berbeda. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia di tengah masyarakat. Dan dijelaskan pelaksanaan dimulai pada Senin 13 Juli di kantor Lurah Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat. Selanjutnya Selasa 14 Juli digelar di kantor Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar. Dan pada Rabu 15 Juli kegiatan berlanjut di kantor Lurah Sialang Mungu, Kecamatan Tuah Madani. Kamis 16 Juli di kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim. Dan ditutup pada Jumat 17 Juli di kantor Lurah Palas, Kecamatan Rumbai. Dan Teti menegaskan operasi pasar murah tidak hanya bertujuan menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjaga kelancaran distribusi pangan yang ada di daerah. Dan juga berbagai komoditas dijual dengan harga terjangkau. Di antaranya ada beras SPHP dan juga beras anak daro serta sokan dan gula pasir serta bahan-bahan pokok lainnya. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, bagi Anda pecinta coklat, terutama dark coklat dengan kandungan kakao minimal 70%, tidak hanya memiliki cita rasa yang lezat tetapi juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, coklat dapat menjadi bagian dari pola makanan sehat. Dilansir dari laman Mayo Clinic menyebutkan salah satu manfaat utama coklat adalah menjaga kesehatan jantung. Kandungan flavonoid dalam kakao membantu meningkatkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, serta mendukung fungsi pembuluh darah. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi coklat hitam dalam jumlah sedang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, coklat kaya akan antioksidan seperti polifenol dan flavanol yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan berperan penting dalam mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan coklat juga diketahui dapat meningkatkan suasana hati. Saat mengkonsumsi coklat, tubuh melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang membantu memberikan rasa nyaman, mengurangi stres, serta meningkatkan perasaan bahagia. Manfaat lainnya adalah membantu meningkatkan fungsi otak. Flavonoid dalam kakao dapat meningkatkan aliran darah ke otak sehingga mendukung konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir, terutama pada orang dewasa. Dan tidak hanya itu pendengar, coklat mengandung sejumlah mineral penting seperti magnesium, zat besi, tembaga, dan juga mangan yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang, pembentukan sel darah merah, serta mendukung sistem metabolisme. Dan meski memiliki berbagai manfaat, konsumsi coklat tetap perlu dibatasi, dan banyak produk coklat di pasaran mengandung gula dan lemak tambahan yang tinggi. Nah, untuk itu, pilihlah coklat hitam dengan kadar kakao tinggi dan konsumsi sekitar 20 sampai dengan 30 gram per hari sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru akan mengembangkan kawasan lapangan Belimbing menjadi pusat olahraga terpadu pada tahun ini. Bangunan tersebut bertujuan menyediakan fasilitas olahraga yang lebih lengkap bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau. Dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan konsep pengembangan lapangan Belimbing akan dilakukan secara bertahap dengan menghadirkan sejumlah fasilitas olahraga modern dalam skala mini. Menurutnya, pembangunan fasilitas olahraga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Pekanbaru menambah ruang aktivitas masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan tempat olahraga yang mudah diakses. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan hall basket. Agung menyebut saat ini Pekanbaru belum memiliki fasilitas lapangan basket milik pemerintah yang cukup representatif untuk digunakan masyarakat. Dan Agung menegaskan pembangunan sport center tetap memperhatikan keberadaan lapangan Belimbing sebagai ruang terbuka hijau. Penataan kawasan akan dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fasilitas publik dan fungsi lingkungan. Dan dengan adanya sport center ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tempat berolahraga sekaligus menciptakan kawasan publik yang lebih aktif dan juga produktif.

Dan pendengar, informasi yang baru saja Anda simak bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id dan sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Riau pagi hari ini di informasi dan musik. Namun jangan khawatir, karena setelah ini ada rekan saya Dini Oktariani yang akan melanjutkan kebersamaan Anda, kebersamaan kita ya, dalam Riau siang, dan nantinya akan berlanjut dengan Riau sore. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan ikuti Warta Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Akhir kata, saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat siang dan sampai bertemu kembali.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é símbolo do futebol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
1: Dentro de um limite e dentro de umas condições que eu achar que são as melhores para a seleção.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: to a Mbappe!
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serang

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk...

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Jamalus berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Ada menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan di belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak, lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di siang hari ini? Kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda di rangkaian Riau Siang. Dan untuk Anda semua pendengar, tadi setelah Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, kali ini saya akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian informasi dan musik hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terus satu RRI Pekanbaru, pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Riau kembali mengejarkan pelaksanaan operasi pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Riau bersama dengan BUMD PT Riau Pangan Bertuah, kegiatan tersebut akan digelar selama 5 hari berturut-turut di Kota Pekanbaru dan juga di Kabupaten Kampar. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindakop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti, mengatakan bahwa operasi pasar murah pekan ini akan dilaksanakan di 5 lokasi berbeda, dan menurutnya program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia di tengah masyarakat. Dan beliau juga menjelaskan bahwa pelaksanaan dimulai pada hari ini, Senin 13 Juli di kantor Lurah Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, dan selanjutnya di hari Selasa 14 Juli akan digelar di kantor Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar. Pada Rabu 15 Juli, kegiatan berlanjut di kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani. Sementara di hari Kamis 16 Juli di kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim, dan ditutup pada Jumat 17 Juli di kantor Lurah Palas,

Kecamatan Rumbai. Dan beliau juga menegaskan bahwa operasi pasar murah tidak hanya bertujuan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga untuk menjaga kelancaran distribusi pangan di daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nak, ayo makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makanmu ini.
4: Kenapa mbak? Susah makannya ya?
3: Iya bu, gak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya gak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
4: Tenang mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
3: Apa iya bu, anak saya susah makannya.
5: Cegah stunting dengan menjaga, pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting.

Dengan nanti selanjutnya saya akan kembali hadir menyapa Anda di program kita Indonesia hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan juga saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk tepat pada pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, dan mungkin saat ini sudah memasuki jam makan siang ya. Istirahat sejenak, hentikan aktivitas Anda ya, makan siang dulu untuk mengisi kembali energi Anda pendengar ya, sebelum kembali harus melanjutkan aktivitas sampai dengan selesai hingga sore hari nanti.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: is how bad I need ya.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, peluncuran buku Tatah, Suluk Sulur dan Jepara memperkuat upaya mengangkat Jepara sebagai pusat seni ukir dunia ya. Jadi buku tersebut menjadi bagian dari rangkaian pameran Tatah di Museum Nasional Indonesia, dan peluncuran serta bedah buku berlangsung di Ruang Teater Museum Nasional Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas literasi mengenai sejarah dan juga masa depan seni ukir Jepara. Disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon ya. Jadi seni ukir Jepara itu bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga pencapaian artistik budaya Indonesia. Karya dari para pengukir Jepara sudah dikenal luas hingga berbagai negara ya, dan dalam launching diserta bedah buku tersebut ya, buku rekonstruksi Jepara melalui seni ukir di Teater Museum Nasional Indonesia. Nah, buku tersebut menjadi ikhtiar untuk dapat memperkuat literasi sejarah seni ukir Jepara, dan disampaikan juga bahwa rekonstruksi sejarah penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi ukir di masa yang akan datang. Beliau menilai bahwa berkurangnya minat generasi muda menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan tradisi ukir, dan pemerintah pun mendorong pelatihan lokakarya dan juga pembelajaran bersama para maestro ukir. Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan bahwa peluncuran buku menjadi momentum memperkenalkan sejarah ukir kepada para generasi muda ya. Jadi menurutnya pemahaman sejarah penting untuk dapat menjaga identitas budaya Jepara. Jadi pameran Tatah ya itu sudah dikunjungi oleh lebih dari 53.000 pengunjung, dan antusiasme tersebut menunjukkan bahwa tingginya perhatian masyarakat terhadap seni ukir Jepara, pendengar. Walaupun mungkin saat ini ya biasanya kita lihat ukiran Jepara jadi perabotan rumah gitu ya. Dan sekarang mungkin trennya sudah sedikit bergeser. Orang-orang mungkin sudah lebih banyak yang menyukai furniture ataupun isi rumah itu yang lebih minimalis ya. Tapi setidaknya kita tidak boleh melupakan kalau misalnya masih ada seni ukir Jepara yang merupakan kesenian khas dari Indonesia. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini kembali saya informasikan waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu Gus?
4: Agus lagi belajar matematika Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin Pak.
3: Betul Gus, pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh Gus, nggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak nggak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji Pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
2: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
1: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
2: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
3: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pendengar, tidak hanya prestasi lewat seni ukir Jepara, tapi Indonesia berhasil meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau destinasi wisata ramah muslim dunia. Jadi penghargaan tersebut ya diterima oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dan penghargaan tersebut pendengar diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index Award 2026. Jadi capaian tersebut membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ramah muslim semakin kompetitif di tingkat internasional ya. Dan disampaikan juga ya oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji ya, bahwa beliau mengapresiasi kepada Crescent Rating dan Mastercard yang konsisten mendukung penyelenggaraan GMTI setiap tahun. Jadi memang pemeringkatan GMTI menggunakan kerangka penilaian Access, Communication, Environment, and Service yang dapat mencakup 17 indikator. Sementara pada aspek akses, ya penilaian meliputi konektivitas, kemudahan, terus juga persyaratan visa, serta infrastruktur transportasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: 74 tahun RRI.
4: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
5: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
6: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12:56 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti Warta Rio Siang. Dan juga nanti kita akan melanjutkan kebersamaan kembali hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Riau Siang. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Cinta.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

tapi dia tidak punya sertifikat. Kita berikan, kalau listrik tak ada kita usahakan masuk, dan kita berikan model usahanya dari bank.

berita utama, hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Hari pertama tahun ajaran baru di SD 158 Kota Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua. Sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Waltz Riau siang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltz Riau siang selengkapnya edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Mendengar hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam mengantar anak ke sekolah. Menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.
2: Alhamdulillah tadi kita cek itu lebih 60% anak-anak itu diantarkan ayahnya. Artinya orang tua, ayah dan ibu ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jangan hanya sekali aja, ya bisa secara berkala bisa mengantarkan anak sekolah walaupun sibuk.
1: Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Albi, mengaku mendukung penuh program tersebut. Menurutnya mengantar anak ke sekolah bukan hanya bentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar.
3: Untuk para ayah, mendukung program ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini sebagai bentuk untuk menjaga keamanan anak biar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, keterlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar hari pertama tahun ajaran baru di SD 158 Kota Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua. Sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Nur Suci Anissa melaporkan selengkapnya.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah Senin pagi di SD Negeri 158 Kota Pekanbaru terlihat dipenuhi antusias siswa dan orang tua. Para orang tua turut mengantarkan anak-anak mereka dan mendampingi hingga memasuki lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 158 Pekanbaru, Dewi Marlina, mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut siswa baru, mulai dari penyambutan, upacara, hingga masa pengenalan lingkungan sekolah. Dewi mengharapkan para siswa tetap semangat belajar dan menjadi generasi yang berakhlak mulia.
5: Persiapan kami sudah rampung. Kita menyambut anak-anak yang baru masuk SD 158 dan anak-anak yang telah melaksanakan liburan selama 3 minggu. Hari pertama sekolah, kita pertama kali melaksanakan upacara. Kemudian kelas 1 juga mereka sudah mengetahui juga kelasnya di mana dan gurunya siapa aja. Kami berharap anak-anak kami tetap semangat belajar, melanjutkan cita-cita ke jenjang lebih tinggi.
4: Sementara salah satu orang tua siswa, Fitri, mengaku merasa lebih deg-degan dibandingkan anaknya saat mengantarkan hari pertama sekolah. Menurutnya, seluruh kebutuhan sekolah telah disiapkan dan anaknya sangat antusias kembali belajar setelah libur panjang. Ia berpesan agar anaknya rajin belajar, fokus di kelas dan selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekolah.
6: Lebih deg-degan daripada anaknya, karena kan dia di kelas baru, teman-temannya kayaknya ada yang baru, ada yang masih di kelas yang lama, jadi kan kita belum tahu kan, jadi ya masih deg-degan ibunya daripada anaknya. Pesannya yang jelas, rajin belajar, fokus di sekolah kelas, karena masih yang satu kelas dua masih sering main-main, karena yang satu juga di atas, hati-hati kalau turun tangga, naik tangga, teman-temannya ya bergaulnya lebih baik gitu.
4: Dari pantauan di SD Negeri 158 Pekanbaru, hari pertama sekolah diawali dengan upacara bendera, dilanjutkan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Serta, para siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan, meski beberapa orang tua masih menunggu. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gerakan ASN mengantar anak ke sekolah turut dilaksanakan pada hari pertama tahun ajaran baru di Kota Pekanbaru. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada anak saat memulai kegiatan belajar. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Ida Ardianti dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau mengatakan BPMP turut memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di sejumlah sekolah. Menurutnya, MPLS harus dilaksanakan sesuai pedoman agar peserta didik dapat belajar dalam suasana yang ramah, aman, dan nyaman.
8: Perasaannya cukup ini ya, bahagia karena anak-anak memulai sekolah masa-masa baru ya, dari TK sampai SD. Ya karena ini ada imbauan dari atasan ya, hari ada imbauan dari atas untuk mengantar anak ayah sekolah. Jadi kita sebagai ayah diwajibkan untuk mengantar anaknya.
7: Salah seorang ASN, Retno Prayudi, mengaku senang dapat mengantarkan anaknya yang baru masuk kelas 1 SD. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momen berharga bagi keluarga. Ia berharap anaknya semakin semangat belajar dan mudah beradaptasi dengan teman-teman baru.
9: Untuk kegiatan MPLS ini, BPMP ditugaskan oleh kementerian agar melaksanakan upacara bendera, mengikuti upacara bendera selaku pembina, dan sekaligus menyampaikan pidato dari Bapak Menteri Pendidikan Kementerian Dasar dan Menengah. Dalam hal ini harapan kami, kegiatan MPLS ini merupakan program yang harus dilakukan setiap tahun ajaran baru.
7: Melalui gerakan ASN mengantar anak ke sekolah dan pelaksanaan MPLS yang sesuai pedoman, diharapkan peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan rasa aman, nyaman, serta lebih percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
0: Pendengar, harga emas perhiasan di sejumlah toko emas di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut belum diikuti dengan peningkatan transaksi pembelian lantaran masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pendidikan anak dibandingkan berinvestasi emas. Selengkapnya pendengar disampaikan Hairani Januari ini.
10: Harga emas perhiasan di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Namun turunnya harga tersebut belum mampu mendongkrak minat masyarakat untuk membeli emas. Sebaliknya, sejumlah warga justru memilih menjual perhiasan mereka guna memenuhi kebutuhan biaya masuk sekolah anak. Pemilik toko emas Almero, Nanda, mengatakan harga emas perhiasan saat ini turun sekitar Rp500.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya. Meski harga menjadi lebih rendah, aktivitas penjualan di tokonya justru mengalami penurunan karena masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan lain. Menurutnya, kondisi tersebut membuat transaksi pembelian emas tidak seramai biasanya. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk menanyakan harga, sementara sebagian lainnya memilih menjual perhiasan yang dimiliki guna mendapatkan dana tunai.
11: Emas sekarang ini, kalau untuk emas perhiasan ini, Rp1.850.000 per gram.
12: Sudah berapa lama turunnya, Bang?
11: Sudah semingguan, ya.
12: Semingguan?
11: Iya. Peminat sekarang ini mungkin karena efek orang masuk sekolah atau masuk kuliah, jadi agak peminatnya agak berkurang lah ya kan. Tidak seperti yang sebelumnya lagi. Banyak yang jual sekarang nggak, mungkin ada kebutuhan sekolah ya kan. Anak sekolah, PKK, anak yang sekolah, gimana.
10: Salah seorang warga Pekanbaru, Rina, mengaku menjadi salah satu warga yang terpaksa menjual emas miliknya. Dana hasil penjualan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak yang mulai memasuki tahun ajaran baru.
13: Iya nih, ada kebutuhan. Anak sekolah saya lagi butuh biaya kan. Apalagi sekarang anak-anak baru masuk nih, jadi butuh banyak uang. Jadi gitulah, karena emas nih kayaknya orang lebih banyak ngincar kan. Jadi saya jual lah sekarang. Untung ruginya juga ada lah. Tapi alhamdulillah.
14: Paksa ya, Bu?
13: Terpaksa juga. Tapi untunglah masih ada dapatnya.
10: Pelaku usaha emas berharap kondisi pasar kembali membaik setelah kebutuhan masyarakat untuk tahun ajaran baru mulai berkurang. Mereka optimis minat membeli emas akan kembali meningkat apabila daya beli masyarakat pulih dan harga emas tetap berada pada kisaran yang terjangkau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
12: Dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni dan juga peningkatan ekonomi, pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan bantuan. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya penerima hanya sebanyak 433 orang dan di tahun 2026 jumlah penerima BSPS banyak 4.836 orang. PLT Gubernur menyebutkan bantuan yang diberikan tidak hanya berupa biaya untuk perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga bantuan modal usaha yang diberikan oleh BRI dan Bank Riau Kepri atau BRK Syariah yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah setelah rumah mereka diperbaiki. Selain bantuan modal usaha, PLT Gubernur menuturkan pemerintah provinsi juga melengkapi rumah yang direnovasi dengan bantuan penyambungan listrik gratis oleh PLN.
14: Jadi kuncinya nanti rumah masyarakat kita perbaiki, dia tidak punya sertifikat, kita berikan. Kalau listrik kita ada, kita usahakan masuk dan kita berikan modal usahanya dari Bank BRI, Bank BRK.
12: Sementara Kepala Satuan Kerja Satker PKP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 3, Suwindar Agung menjelaskan, untuk pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Riau, di beberapa wilayah sudah berjalan, bahkan ada yang hampir mencapai 100%. Dan dengan adanya tambahan bantuan dari pemerintah provinsi, maka akan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
15: Untuk saat ini, untuk tahap pertama sudah berjalan, sudah ada yang menuju 100% juga. Di beberapa kabupaten kota, memang selebihnya itu memang kita baru dapat instruksi verifikasi di beberapa minggu yang lalu. Jadi memang ini ada 4.800 yang sedang diverifikasi.
12: Suwindar Agung menambahkan detail bantuan perumahan yang diberikan, yakni dana stimulan perumahan dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar 20 juta rupiah per unit dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang yang semuanya dicari sendiri oleh penerima bantuan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Disperindak Kop UKM Riau dorong penguatan pasar rakyat dengan revitalisasi agar tetap kompetitif di tengah perubahan pola belanja masyarakat dan perkembangan digital. Alwi Suryatmaja melaporkan.
16: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan revitalisasi pasar rakyat dibandingkan membangun pasar baru. Ketua Harian APPSI Don Muzakir mengatakan persoalan pasar rakyat saat ini masih cukup kompleks, terutama terkait keberlanjutan polaan sejumlah pasar yang telah dibangun pemerintah pusat maupun daerah.
17: Nah, kita ini persoalan pasar ini kan sangat banyak. Kita kemarin waktu zaman periode Pak Jokowi, kita tidak suka juga tentang pembangunan pasar yang hari ini pasar-pasar yang dibangun oleh pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, ini kan banyak terbengkalai. Kita mendorong ini jangan membangun pasar baru, tapi lakukanlah revitalisasi.
16: Sementara itu, Kepala Disperindak Kop UKM Riau, M. Taufik Usman Hamid menyampaikan bahwa keberadaan pasar rakyat harus tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Pasar rakyat menghadapi tantangan yang semakin besar seiring dengan perkembangan sektor perdagangan, persaingan dengan pasar modern, perubahan kebiasaan belanja masyarakat, hingga perkembangan teknologi digital.
18: Keberadaan pasar rakyat harus terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Tantangan perdagangan hari ini semakin kompleks, mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga tuntutan transportasi digital.
16: Dengan revitalisasi yang tepat, pasar rakyat diharapkan tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus mampu bersaing dengan berbagai bentuk perdagangan modern dan online. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
20: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pendidikan kebersihan lah di antar instansi, terus ada perumahan rakyat, itu di antaranya layang-layang sama gasing, terus ada tablik akbar, mungkin ya insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa Habib Kamar, dan terakhir itu kita kan tak ada menang artis, jadi kita buat hiburan rakyat ini seperti parade musik, pameran, dan CFN.
19: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, informasi terakhir, Polres Siak tetapkan Kepala Dinas Perhubungan Siak sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
21: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI ditahan Satreskrim Polres Siak setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus tahun anggaran 2026. Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan OTT dilakukan setelah Tipidkor menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana penyerahan uang kepada seseorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
22: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil, yaitu ke Teluk Lanus. Nah, ini untuk dengan nilai proyek itu 600 sekian juta. Dan ini baru uang muka. Uang muka ini ternyata diminta oleh kepala dinas, uang muka untuk kegiatan itu adalah 165 juta. Sebetulnya kepala dinas tersebut meminta uang 25 juta.
21: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Yoto Trianto, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di birokrasi yang selama ini dirasakan masyarakat.
23: Apa yang dilakukan oleh tindakan polisi itu merupakan hal yang responsif. Dia membuat kepastian hukum tampak lebih efektif ketika melihat kejahatan dibandingkan beratnya hukuman yang akan diberikan. Jadi intinya adalah bagaimana hal yang terjadi dilakukan untuk memastikan bahwa perjalanan hukum itu kuat meskipun di dalam ruang struktural yang tertutup.
21: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Hari pertama tahun ajaran baru di SD 158 Kota Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua. Sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Sudah pada makan siang? Kalau belum, ayo buruan ya. Kalau misalnya malas keluar, kita tinggal pesan online aja ya, karena banyak sekali jasa layanan pemesanan online yang bisa kita manfaatkan pendengar ya, untuk membelikan ya atau memesankan menu makanan. Tinggal dipilih-pilih, pencet masuk ke ranjang, check out ya. Jadi lebih praktis, terus juga tidak perlu repot harus keluar rumah ya. Sama nih kayak saya lagi scrolling-scrolling, lagi liatin enaknya apa ya siang hari ini ya. Karena takutnya makan siangnya berlalu, akhirnya terlupakan. Jangan sampai ya pendengar ya. Jadi tetap apapun aktivitasnya ya, ketika sudah waktunya jam makan siang tiba, makan siang dulu, istirahat dulu, isi energi tubuh Anda dulu ya. Baik pendengar, masih di rangkaian Rio Siang, dan saat ini kita sudah berada dalam program Request Pro 1. Untuk itu pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung pada kesempatan siang hari ini ya, melalui line telepon di 0761245955 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Isa.
0: Bunda Isa, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Din.
0: Alhamdulillah. Sudah makan sehat siang, Bunda? Alhamdulillah sehat juga.
1: Udah makan, Din.
0: Oh, sudah.
1: Ini udah makan belum?
0: Lagi nyari, Bunda. Bingung mau makan pakai lauk apa hari ini. Lagi bingung mau makan pakai lauk apa hari ini.
1: Bingung cari sambalnya, Din.
0: Iya, saking banyak pilihannya, Bun.
1: Banyak pilihan.
0: Iya.
1: Pilih satu aja, Din.
0: Iya, itulah. Tidak bisa pula kita dihadapkan dengan satu pilihan. Harus banyak pula
1: pake
0: dia.
1: Pakai sayur. Aduh, enak tuh sayur tuh.
0: Yang berkuah-kuah enak ya, Bun.
1: Iya.
0: Oke lah. Mau lagu apa, Bun?
1: Apa lagunya, Din?
0: Mau pilih sendiri atau mau yang kita ada?
1: Kalau yang di playlist?
0: Yang di playlist kita ada Roni Parulian, Pesona Sederhana, terus juga ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Roni tadi apa?
0: Roni Parulian, Pesona Sederhana. Pesona Sederhana.
1: Pesona Sederhana.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu aja lah, Din.
0: Boleh.
1: Gak mungkin dengar pula, kan?
0: Boleh, siap.
1: Salam-salamnya sikit ya, Din.
0: Boleh, silakan Bunda.
1: Salamnya untuk Mas Kembar, untuk Bu Yus, Bu Rus juga, Jamin Nambo, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Pak Mali sama Bu Ija, Pak Bobby Sregar, Sinson, apa lagi, Al di Pasir Pengarayan, Pak Riman di Payakumbuh, Adi beserta ibunya, Budi juga, dan Angga juga ya di Kulim, Mukti di Arengka. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Segini, semoga sehat selalu ya, Din.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Murah rezekinya, berkah umurnya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
1: Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal ya, yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kembali saya ajak Anda untuk dapat bergabung pendengar bersama kami di program Request Pro 1, dan Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761245955 atau juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399. Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Plus 1, assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Emma?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dini, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sudah makan siang Bu Emma?
2: Udah, tapi belum habis, nanti lah ngabiskannya insya Allah.
0: Gak apa-apa.
2: Bukan makannya tuh sikit-sikit Kak Dini, kalau udah terasa agak kenyang, berhenti. Sejak selat zuhur lagi tadi.
0: Iya,
2: kalau
0: iya,
2: ibu
0: iya.
2: Banyak makan ibu Kak Dini, enggak pula banyak, betul loh. Anak ibu udah tahu porsinya, nasinya di piring, di yang di tengah saja kan Kak Dini, enggak banyak begitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Nanti diansur-ansur. Diansur kayak sikit sampai jam 3 mungkin baru habis.
0: Karena lambung ya Bu Emma ya.
2: Iya, nanti padat, tapi kadang-kadang perih kan ini. Kadang padat, kalau perih itu yang paling gawat ibu rasa. Kalau padat tuh, obat lambung yang untuk padat tuh ada kan ini. Kasih dokter kan, ibu makan itu duluan baru makan.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau yang perih itu nggak ada dikasih, nggak ada obat yang perih itu. Nggak tahu ibu rasa, dia 3 obat lambung tuh kan ini, 4 sama sirupnya. Setelah sirupnya.
0: Iya, kalau ya, lambung tuh emang makannya harus pelan-pelan.
2: Iya.
0: Iya, ya. Iya, biar bisa dicerna perlahan juga sama lambungnya ya Bu Emma ya.
2: Kak Dini, iya, Kak Dini udah makan.
0: Belum Bu Emma, tuh lah masih mencari-cari menu.
2: Iya, goput aja Kak Dini.
0: Sebut merek ya Bu.
2: Iya, goput aja, pikirkan dulu apa yang enak.
0: Iya, langsung cari apa, order. Iya, iya, iya.
2: Iya.
0: Ini sambil mencari
2: itu
0: nih.
2: Itu ibu tuh ya Kak Dini, yang di rumah ini kan perempuan Kak Dini. Dia sekarang sekolah dia belum pulang, dia kan masuk kelas 10 sekarang.
0: Hari pertama ya.
2: Udah orang libur tuh Kak Dini, goput-goput aja deh sebentar datang. Nek. Masak 50.000 nek mie gacuan katanya mana tahu nenek pernah goput makan dorongan kata ibu kan. Wah kak 30 nek kasih nih 20 lagi nek katanya. Masak mie aja 50 kak, mie apa tuh kak? Iya mie gacuan lengkap katanya. Pakai udang, pakai tap apa katanya. Panjang kepala nenek menangan kok kak kata nenek kan. Kasih aja lah nek, nanti kakak bayar, kakak minta sama ayah katanya.
0: Maksudnya paket lengkap ya.
2: Jam 3 kata ya, ini kan hari pertama.
0: Iya hari pertama.
2: Minggu orang tuh masuk kat ini. Tapi memperkenalkan lingkungan, guru-guru kelas,
0: mungkin
2: sahabat-sahabat yang baru masuk tuh. Jadi hari ini mungkin bilangkan bajunya mungkin kat ini. Kok seragamnya kok apa kan gak tahu kita.
0: Oke.
2: Mungkin sekarang.
0: Iya. Belum belajar ini ya.
2: Iya, ibu dengar lagu.
0: Apa tuh?
2: Ames Kemaling tuh ada. Kak Dini, Anugerah ya ada Kak Dini.
0: Anmes, Anugerah iya. Terindah ada.
2: Ada, ya itu Kak Dini ya.
0: Ini aja.
2: Ibu denger semalam kan di mobil. Apa Ames Kemaling tuh lagunya, nenek tahu soal Ames Kemaling tuh bang. Tapi nenek gak tahu judulnya, Anugerah judulnya tuh nek. Katanya Anugerah Terindah apa katanya. Udah besok nenek kalau dapat masuk nenek minta itulah tuh kan dengarnya.
0: Siap, iya. Sudah ready ya Bu Emma.
2: Iya, itu aja lah tadi ini.
0: Oke.
2: Orang enggak tahu ibu. Beruntung masuk dapat nomor 2 kan.
0: Iya.
2: Iya, ibu salamnya ke ini. Ibu satu nama tuh ibu takut lupa yang lain nanti yang lain sombong ibu Emani dan ibu kan gitu pula nanti.
0: Iya.
2: Jadi ibu untuk semua aja yang lagi monitor Pro 1, semuanya dapat salam dari Bu Emaya di Rumbai dan insya Allah semua sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam ke keluarga dari Bu Emma di Rumbai dan istimewanya buat Kak Dini serta keluarga. Insya Allah juga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Serta rezekinya Kak Dini, lancar aktivitasnya semua sampai kapanpun. Amin. Allahumma amin. Dan pulangnya Kak Dini nanti udah maghrib. Insya Allah dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah tiada halang dari rintang apapun. Ya Allah. Amin. Ya Allah.
0: Terima
2: kasih lagunya Kak Dini.
0: Siap. Terima kasih Bu Emma sudah bergabung.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru siang hari ini dalam keadaan sehat dan pastinya juga selalu bersemangat ya untuk menjalankan setiap aktivitasnya. Baik pendengar, kembali saya terima di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo, request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ocu Kak Dini.
0: Apa kabar Ocu?
3: Kabar baik.
0: Panas di sini Kak Dini. Panas ya? Sini iya. Agak mendung nampak ya dari studio.
3: Di Pekanbaru enggak ya?
0: Kayaknya.
3: Pekanbaru sejuk tuh.
0: Enggak pernah Pekanbaru sejuk kecuali hujan.
3: Sekarang ini kan sejuk Pekanbaru.
0: Iya.
3: Sini sekarang. Panasnya.
0: Panasnya pindah. Mau lagu apa cu?
3: Lagu apa yang enak ya kadinya?
0: Lagu apa? Apa yang
3: enak? Lagi playlist ada nih?
0: Playlist ada... Ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Ada Rizky Febian, Senandung.

0: Maal. Salam untuk Pak Gading di Asia. Ada aduh kemarin di Kulim siapa namanya? Bang Angga. Ya, salam untuk Bang Angga di Kulim. Ada Kak Yesi di Kubang ya. Ada Pak Hafizah, Kak Yus. Tuh, salam untuk Nena, Kak Ros ya. Salam untuk siapa tuh? Aini di Perawang ya. Juga salam untuk Bang Saibani di Dumai. Terus semua-semua lah Kak Dini yang lagi dengarkan kita di Persatu.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Ditunggu lagunya Kak Din.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocho Amin ya. Dan sudah ada 3 penelpon ya. Waktunya saya putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh 3 orang pendengar kita pada siang hari ini. Nanti akan saya bukakan kesempatan kembali untuk ada pendengar yang ingin bergabung ya di program request di line telepon 0761245595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pendengar, di media sosial Facebook berbeda unggahan yang menampilkan sebuah foto tumpukan uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan saat penggeledahan kafe The Clan di Cipete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan dengan dugaan korupsi PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Memberi kesan foto tersebut berasal dari penggeledahan terbaru. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui laman komdigi.go.id, foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan kafe The Clan, dan foto tersebut merupakan foto lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antaranews.com pada tahun 2021 dan juga detik.com pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang, sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi saat ini. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clan, penyidik memang menemukan uang asing di dalam brankas tersembunyi, tetapi foto resmi dari lokasi berbeda dengan yang beredar di media sosial. Sehingga adanya foto tumpukan uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan saat penggeledahan Cafe The Clan di Cipete, Jakarta Selatan adalah hoax. Demikian cek fakta.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program Request ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Anti di Duri.
0: Dengan siapa?
1: Anti.
0: Onti?
1: Anti di Duri.
0: Anti di Duri, apa kabar Anti?
1: Baik, ini dengan siapa ya?
0: Dengan Dini.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal.
1: Iya.
0: Baru gabung atau gimana nih Anti?
1: Tahun semalam sering sih.
0: Oh.
1: Tahun ini baru 2 kali.
0: Aduh, sempat susah terjeda gabungnya. Ya.
1: Susah gabungnya karena jauh ya.
0: Susah gabungnya karena jauh ya.
1: Kali ya.
0: Mau request lagu apa nih Anti?
1: Lagu apa ya? Tangga aja lah, kesempatan kedua.
0: Tangga, kesempatan kedua, boleh. Siap. Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Buat Dini.
0: Terima kasih.
1: Semua kru-kru, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Yang udah gabung tadi.
0: Tadi ada Bunda Isal, Bu Emma, sama Ucu Amin tadi sudah bergabung.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Siap.
1: Ya, kenal kali ya, karena ini gabungnya susah sih.
0: Rebutan ya.
1: Iya. Yang ntar gabung lah.
0: Mm-hmm.
1: Semua warga Pekanbaru.
0: Oke, siap. Itu aja?
1: Ya, gitu aja lah.
0: Oke.
1: Karena agak susah gabungnya, lagi pun yang di belakang pun ngantri juga kan.
0: Oke, okay. Gak apa-apa, ada waktunya.
1: Salam sehat ya.
0: Amin, terima kasih. Sehat juga buat Anti di Duri.
1: Sehat kita semuanya, fan-fan Pro 1 Pekanbaru.
0: Iya, siap.
1: Udah ya.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anti di Duri yang sudah bergabung. Katanya udah lama, tahun lalu sering gabung, tahun ini baru 2 kali. Mudah-mudahan besok gabung lagi. Ya, ada kesempatan buat bergabung. Baik, pendengar di 0761-24595. Halo, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Al dari Pasir Tengaraya.
0: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya udah makan.
0: Ini lagi dalam perjalanan makanannya Bang.
2: Nanti jangan lupa makan ya.
0: Siap. Bang Al ya, udah makan.
2: Hari ini apa menunya?
0: Menunya tadi saya pesan ayam bumbu.
2: Wow, keren. Mantap.
0: Mantap. Enak Bang aja. Al? Bang Al udah makan?
2: Udah, dari tadi udah.
0: Udah ya?
2: Iya. Dengar suara Kak Dini semangat lagu ini.
0: Siap. Mau lagu apa Bang Al?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Ari Lasso.
0: Ari Lasso.
2: Yang berjudul Hampa.
0: Hampa lah. Tapi katanya semangat dengerin saya siaran. Itu udah hampa ya, jadi lagi.
2: Cuman lagu. Aku suka lagu itu.
0: Oh iyalah. Siap. Oke. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya terutama untuk Kak Dini. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Iya. Terus untuk Ucu Amin. Terus untuk Bunda Isa, Bu Ros, Bang Simpson, Bang Rudi, Mama Tahmi, Pak Mali, Kak Selvi, Mama Sembar, Bu Yani, pokoknya buat semua lah yang lagi mendengarkan.
0: Siap.
2: Ya, makasih, tunggu lagunya ya.
0: Oke, terima kasih Bang Al.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Mungkin akan saya selingi ya dengan pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ya di 0811-7673-991, karena juga sudah cukup banyak yang bergabung ya pada kesempatan siang hari ini dalam program Request Pro 1 di 0811-7673-991. Assalamualaikum Request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi, mau request lagu Ungu Terang Dalam Gelapku ya. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali. Ada juga dari Santi di Panam ya. Katanya request lagu Ade Govinda dan Gloria Jessica yang judulnya Terbelah Jadi Dua. Oke, coba saya cari dulu lagunya ya. Mudah-mudahan ada ya. Sepertinya tidak ada. Coba kita cari Ade Govinda. Kalau Ade Govinda yang adanya featuring Fadli dengan Cukup Lebih Baik. Itu aja ya, izin saya putarkan ya. Salamnya buat semua pendengar, buat kakaknya terima kasih. Terima kasih kembali. Sudah ada 4 lagu berarti pendengar ya. Waktunya saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 pada kesempatan siang hari ini. Nanti akan saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673991.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
8: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
9: Saya Slis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
7: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
8: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
9: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Sembilan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesi terakhir ya di program Request untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kembali saya terima di 0761245595 ataupun juga di 0811767991. Halo Request Pro 1.
3: Halo.
2: Iya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dijing.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
3: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah. Kabar Bu Yus gimana?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Alhamdulillah.
3: Lagunya apa tuh, Din?
2: Lagunya ada... Bu Yus mau dipilihin atau pilih sendiri?
3: Pilih aja lah, udah waktu tidak ada lagi untuk
2: Oke,
3: dicari.
2: Oke, baik. Ada Rizky Febian, Senandung Bahagia. Ada Fabio Acer, Aku Berjanji. Terus juga ada Salma Salsabil dengan Rumah. Terus ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Ada Afgan dengan Kacamata. Terus juga ada Moka dengan Teman

yang hari ini. Dan saya juga akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk pendengar ya, karena masih ada beberapa WhatsApp yang harus saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda Yani, di jalan paus request lagunya dari Kesha ya, Cariin Aja katanya judulnya, Bebas. Makasih. Terima kasih kembali Bu Yani. Terus juga ada Angga ya di Kulim. Assalamualaikum Kak Dini, ini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh, Aldi, Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Nabila, Aulia Safitri, Rafa, Alika, Zahra, Naura. Lagunya Ikutan Aja, katanya Angga lagi nangis rindu sama mama, ayah, dan Kak Dini. Kenapa lagunya kita pilihkan kalau gitu Senandung Bahagia? Enggak deh, ternyata beatnya low. Kalau gitu kita cariin yang beatnya agak up ya, biar terhibur, biar gak sedih lagi. Kalau gitu lagunya dari Hindia saja deh, kita kesana ya untuk Angga di Kulim. Oke. Assalamualaikum Mbak Dini, selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Kros di Rumbai, sehat luar biasa. Mbak minta lagu dari Republik, Aku Takut. Salamnya untuk Mbak Dini, Al di Pasir, Bunda Isal, sehat selalu ya Bunda, Bu Emma. Makasih Dini, terima kasih kembali untuk Bu Ros ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, mohon maaf jika requestannya tidak sempat saya bacakan, ataupun juga mungkin nanti lagunya ada yang tidak sempat saya putarkan karena ada keterbatasan waktu kita. Dan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti program UMKM Bicara hingga jelang pukul 16, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda semua dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi bagi para pelaku usaha untuk bisa saling terhubung, bertumbuh, dan juga naik kelas ya. Jadi seperti biasa tema kita adalah UMKM Connect and Level Up ya, dan kali ini saya bersama salah seorang pengusaha ya di bidang kuliner pendengar ya. Ini namanya cukup unik ya, jadi manggilnya juga pakai intonasi. Kita sapa dulu pendengar, sudah hadir bersama saya di program UMKM Bicara sore hari ini ada Mbak Yu.
2: Halo, assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Oke, kalau dari sapanya Mbak Yu berarti orang Jawa, biasanya gitu ya?
2: Bener
1: ya?
2: Bener banget.
1: Oh bener, ternyata nama sudah menggambarkan orangnya gitu ya. Tapi belum bisa menggambarkan usahanya ya. Tadi saya sempat kasih bocoran kalau misalnya bergerak di bidang kuliner. Tapi kuliner yang mana satu? Karena kuliner banyak sekali saat ini pendengar, dan juga memang seiring dengan perkembangan zaman, terus juga mungkin pengaruh dari media sosial yang membuat banyak sekali kuliner yang mudah viral tapi juga cepat redupnya. Bener, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa bertahan, mungkin seperti Mbak Yu ya akan ikut proses seleksi alam sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi luar biasa nih Mbak Yu bisa bertahan hingga saat ini pendengar, dan pastinya untuk Anda juga penasaran bagaimana sih cerita dan juga perjalanan dari Mbak Yu dalam merintis sebuah usaha. Nanti juga untuk Anda ingin bergabung pendengar, Anda dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761245955 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399991. Jadi kita kenalan dulu ya sama Mbak Yu gitu ya. Siapa sih Mbak Yu ini dan usaha apa sih yang saat ini sedang dijalaninnya? Nah, mungkin boleh diceritain dulu Mbak Yu.
2: Oke, makasih Mbak Dini sebenarnya. Perkenalkan, nama saya itu Riza Ayu Afriani.
1: Oke.
2: Biasa dipanggil tuh memang Mbak Yu. Mm-hmm. Jadi personal brandingnya tuh di mana-mana Mbak Yu. Panggilannya apa-apa Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu gitu. Saya backgroundnya itu sarjana pendidikan ekonomi di UIN Suska Riau. Kebetulan hobinya itu masak Mbak Dini. Wah. Nah itu
1: aset nih.
2: Awalnya itu dari mama. Nah mama di tahun 2018 aktif lah, biasa ibu-ibu PKK ya. Ikut-ikut kegiatan, ikut pelatihan dari kelurahan, dari mana-mana. Akhirnya dapat resep nih kita. Mah, ayo kita trial error yuk. Ini produk gitu kan. Mudah-mudahan bisa jadi pembawa rezeki nih buat kita sekeluarga gitu. Akhirnya trial error di 2018. Awalnya itu bukan Mbak Yu Mbak. Justru namanya itu Dapur Bude.
1: Oh, Dapur Bude.
2: Nah, karena mama kebetulan juga personal brandingnya Bude, Bude. Gitu. Jadi berawal dari Dapur Bude, kemudian kita membuat produk hasil dari pelatihan-pelatihan dari pemerintah dan lain-lain. Akhirnya terciptalah produk ini. Jadi frozennya kami ini produk frozen, itu risoles frozen lah istilahnya. Dulu awal pertama kali merintis risolnya cuma satu varian. Rogut.
1: Oh, rogut.
2: Rogut lah yang basic banget lah. Kentang, wortel, ayam, sosis. Nah, itu belum lumer-lumer banget tuh 2018 ya Mbak Dini ya. Terus akhirnya kita makin kesini tahun 2020 segala macam, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah udah makin berinovasi. Lahirlah Mbak Yu saya. Karena ibu sekarang sudah mulai sepuh ya. Jadi akhirnya diwariskan ke saya resepnya dan lain-lain. Saya berinovasi, alhamdulillah sampai hari ini udah ada 8 varian. 4 asin, 4 manis.
1: Wah.
2: Nah itu dia awalnya tuh Mbak.
1: Dari satu udah jadi 8 varian. Dan ternyata gak cuman risoles, ada varian makanan lainnya juga gitu ya.
2: Gitu.
1: Oke, tapi kenapa nih Mbak Yu milih bisnisnya frozen frozen food gitu ya. Di saat mungkin orang pinginnya yang lebih praktis juga nih, tinggal makan aja gitu. Kenapa mutusin buat kita bikinnya yang versi frozennya aja deh gitu?
2: Iya, kalau bilang kenapa pilih frozen, karena gimana ya, zaman sekarang tuh maunya semua orang praktis, Mbak.
1: Benar.
2: Apalagi kita hidup di perkotaan, mm-hmm. yang apa-apa pengen ready to eat, atau misalnya lagi kepengen tiba-tiba makan ini enak nih, males kan keluar dan segala macam, kita buatlah stok frozennya di kulkas sendiri atau di mana di rumah. Jadi kapan pengen bisa langsung goreng atau langsung diolah gitu maksudnya. Itu salah satunya. Yang kemudian kenapa pilih frozen, dari segi ini dasarnya awalnya kepepet ya Pak ya, dengan modal yang minim ya maksudnya. Dengan modal yang minim bisa berkembang nih jadi usaha apa ya. Itulah akhirnya tercetuslah frozen food. Itu pun juga melalui proses trial and error yang panjang banget. Dari mulai produksi, kita tes begini, bahan yang dipakai begini, kita trial di kulkas misalnya sama 1-3 bulan dan lain-lain kan, apakah ada perubahan rasa, tekstur, bentuk dan lain-lain. Itu udah dialamin sih dari 2018 sampai saat ini.
1: Oke, gitu. Berarti ketahanan juga di tes juga ya. Kirain mikirnya orang jualan frozen food bikin terus ya udah gitu, biar kita simpan untuk jangka waktu lama, meminimalisir kerugian gitu. Karena kalau misalnya udah digoreng pasti akan lebih cepat rusak seperti itu ya. Dan kalau frozen ya lebih tahan lama, tapi ternyata ketahanannya juga perlu dites gitu ya.
2: Benar-benar wajib lah. Karena kita juga menjaga apa ya, komunikasi juga sama para customer kan. Kayak misal gini, yuk kemarin aku beli di tanggal sekian tuh yang bulan ini, terus goreng masih enak-enak aja kok. Pas dicek, Kak, itu udah 2-3 bulan yang lalu loh. Wah. Gitu kan gak? Terus seriusan gak berubah rasanya? Enggak, karena kita pribadi stok tuh gak pernah yang lama, Mbak. Paling lama maksimal tuh 2-3 minggu. Itu maksimal banget. Karena kan kita produksi terus kan. Itu udah maksimal lah istilah. Kalau misalnya high season ya, tentu kita harus produksi lebih banyak gitu. Nah, itu sih biasanya 2 minggu tuh udah mentok banget. Biasanya pasti ada kan stok baru. Tapi sempat kaget karena testimoni dari teman-teman juga kan yang udah pernah beli, sampai 2 bulan loh yuk katanya. Keaman kan? Aman. Jadi saya yang khawatir gitu kan. Gitu sih Medin nih.
1: Oke, tapi berarti peputaran makanannya juga cukup cepat ya sebenarnya. Padahal ini cemilan, bukan makanan pokok loh gitu.
2: Alhamdulillahnya kayak gitu. Karena ya itu pertama sih, yang paling pertama banget, promosi tiap hari, Mbak. Itu pasti promosi tiap hari. Dan juga kita gak target marketingnya juga cuma keluarga-keluarga doang. Bisa masuk ke contoh snack box kantor. Terima juga sih saya. Kata orang mah palu gada ya. Tapi kita tetap punya produk, main produk nih apa gitu. Paling kalau snack box harus ada risolnya ya gitu. Oke, siap gitu. Tapi kalau sejauh ini alhamdulillah ya oke sih Mbak gitu.
1: Oke, tapi berarti yang paling best seller tuh emang si risoles ini ya, dari awal sudah dibuat gitu ya, yang sudah trial and errornya gitu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin untuk dari trial dan errornya sendiri, sebenarnya butuh berapa lama sih buat bisa sampai jadi kayak ini produk yang akan saya pasarkan, memberanikan diri untuk memasarkan produk dengan cita rasa ini gitu?
2: Oh, proses dari awal nih kita sampai akhirnya oh ini ready nih buat diterjunin, di share di apa gitu ya Mbak ya. Saya biasanya, contohnya aja deh, risol maca. Ini ya Allah, pekan baru lagi termaca-maca beberapa minggu yang lalu ya.
1: Bener.
2: Itu sampai saya diteror-teror buat risol maca. Jadi akhirnya saya buat trial and error tuh hampir sebulan sih Mbak. Dari mulai adonan, warna, isian, feelingnya apa. Awalnya pakai ini, sampai akhirnya di packaging. Awalnya pakai mica, terus beralih ke tin wall. Dari tin wall, dari apa lagi. Itu waktunya kalau untuk satu produk itu bisa 1 bulanan.
1: Oke, satu bulan untuk satu produk aja.
2: Iya, terus dites lagi kan, udah masuk freezer, kira-kira gimana ya pas penggorengan sampai ready mau dimakan itu amannya gimana. Tentu kita harus ada trial error kan Mbak. Itu sih 1 bulan sih kalau saya pribadi kemarin.
1: Oke, berarti bukan waktu yang singkat juga ya sebenarnya ya. Jadi ketika orang gambaran ketika memulai bisnis, mungkin orang ada yang mikir, oh saya mau bisnis itu udah bikin terus langsung jual gitu ya. Karena sebenarnya mungkin belum tentu apa yang kita rasa cocok di lidah kita cocok sama di lidah pasaran.
2: Benar. Kadang kita sempat buat nih, misalnya tes dulu deh misalnya 1 kali adonan misalnya ukuran 1/2 atau 1 kilogram. coba di share dari keluarga, tetangga, apa kurangnya ya, kurang apa ya, berasa apa, dan itu kan pasti kurang ini tentu di resep lagi, diulang lagi resepnya gitu sih Mbak. Kalau aku kayak gitu.
1: Tapi pernah ada nggak sih mungkin customer yang kayak request gitu, atau mungkin emang sudah pernah mendapatkan langsung respon dari konsumennya, Mbak Yu ini kayaknya kurang ini deh gitu, kayaknya ini harus ditambahin ini deh gitu.
2: Nah itu sering kadang kayak gitu kan, apalagi kayak produk-produk baru misalnya kayak kemarin cobain, terus open PO nih, awalnya batch pertama open PO sistemnya. Kalau produk baru aku biasanya open PO Mbak, gak berani aku ready stockin ya maksudnya kan. Open PO misalnya berapa box, 20 box, terus pasti yang pertama kali konsumen tuh teman-teman deket dan ya saya pelanggan setia lah. Mereka pasti bilang ini, gimana tuh rasanya, boleh dong komennya ini segala macam, kurang apa, kurang berasa, dari segi ukuran dan harga gimana, sesuai atau enggak. Dari situ sih kita mulai kumpulin-kumpulin kritikan atau apa-apa yang sifatnya membangun lah ya Pak ya. Dari situ kita mulai belajar, oh ternyata ukurannya terlalu ini, isinya terlalu ini, kejunya kurang berasa. Nah itu yang jadi poin-poin yang harus kita revisi gitu, sampai akhirnya produk itu, oh ready nih, aku pede nih buat launching ini produk gitu. Kalau aku sih kayak gitu biasanya Mbak.
1: Oke, sejauh ini mungkin dari 2018 sampai akhirnya kemarin dalam satu tahun belakangan udah rebranding kembali gitu ya, ada berapa varian menu yang disediakan?
2: Kalau menu selain risoles, oke. Kalau menu untuk frozen food sendiri itu yang pertama memang ada risoles, yang kedua ada coba batagor mini. Alhamdulillah sempat rame itu karena lebaran kan, paket hampers dong. Batagor mini. Sama ini yang baru-baru ini sebulan ini lagi coba ini ubi frozen, ubi merkah Mbak. Karena kan istilahnya selain ubi frozen ini, selain bisa digoreng atau di air fryer, teman-teman yang hobi olahraga kan butuh karbo, karena teman-teman juga ada kan butuh karbo, jadi pengennya rebus-rebusan tapi yang praktis gitu. Itu sih lagi ini, sama itu buat salah satu menu tambahan lah buat ke kafe-kafe kan, karena kan sekarang lagi ngetren juga tuh snack-snack di kafe-kafe. Bosan kan di kafe ngopi mulu nggak ada snacknya kak.
1: Oke, tapi kalau risoles ada berapa varian sekarang?
2: 8
1: itu ada apa aja?
2: Itu 8, 4 asin, 4 manis itu. Yang ada asinnya ada rogot ayam, mayo telur ayam, mayo jagung, sama ayam suwir pedas. Udah pakai daun jeruk gitu. Kalau yang manisnya ada pisang coklat, pisang keju, sama ubi keju, ubi ungu ya. Terakhir baru maca, itu banget yang terakhir maca.
1: Oke, yang paling best seller di antara 8 pilihan risol, bisa sebutin yang mana?
2: Ini
1: atau top 3-nya deh.
2: Ah, top 3 ya, bisa.
1: Kalau
2: top 3 itu ada rogot ayam. Itu best sellernya buat arisan-arisan, pesta-pesta, wedding-wedding tuh. Itu karena kan istilahnya semua kalangan suka lah ya kan, Kak. Terus kedua ada mayo telur. Yang terakhir tuh baru maca. Aku kaget banget loh, maca tuh astagfirullahalazim. Antusiasnya luar biasa loh, sampai berbox-box luar biasa, karena kayaknya memang pekan baru nih apa-apa jadi tren itu memang cepet banget ya geraknya. Jadi kalau kita pelaku UMKM nggak inovasi, nggak ngambil peluang nih, ini lagi ngetren apa nih, kalau kita nggak buru-buru riset cepet ngeluarin produk, rasanya kayak sayang aja kan. Kita ngelewatin peluang itu gitu. Kaget banget sebenarnya, tapi jujur sekarang udah gak mulai meredup nih. Biasanya berpuluh-puluh box nih udah mulai gitu.
1: Tapi berarti jadi PR sendiri juga bagi pelaku usaha, gimana bisa mempertahankan itu ya. Karena serius, kita udah munculin, kalau kita hilangin juga sayang gitu ya.
2: Nah itu Mbak, emang itu sih jadi salah satu tantangan ya buat pelaku UMKM. Contoh sebelum maca mentai, apa-apa dimentain. Aku kayak maju mundur gitu deh mau buat mentai sebenarnya. Tapi alhamdulillah, ntar dulu deh gitu.
1: Oke deh, kita terima penelpon dulu ya Mbak Yu. Mungkin ada yang ingin berpartisipasi, penasaran bagaimana menjalankan sebuah usaha, pingin ngobrol langsung sama Mbak Yu, silakan pendengar di 0761-24595. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bu.
1: Iya.
3: Selamat sore Bu yang Mbak Cara.
1: Iya.
2: Sore Pak.
3: Mau nanya nih Bu, kami Suhaimi dari Bengkalis.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
3: Ya, mau nanya ini masalah makanan atau snack. Ini snack ini namanya apa tuh? Mak cakap saya orang-orang Bengkalis kok tak pernah dengar ini.
1: Iya. Okey.
3: Apa dah sampai luar pada Pekanbaru? Apanya?
1: Pengirimannya ya. Jualannya. Iya iya, nanti kita tanyakan ya Pak Suhaimi.
3: Ya Bu, maaf ya.
1: Iya.
3: Saya kurang paham juga nama aja apalagi ya, orang-orang tua.
1: Baik, terima kasih Pak Suhaimi. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini juga untuk apa ya, pasarnya nanti kita akan ya, bahas ya. Kita terima penelpon kembali di 0761245955. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Oktariani.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Didi, Jakarta.
1: Iya. Silakan, Pak.
4: Mbak Yu tadi ya.
1: Iya, Mbak Yu.
4: Assalamualaikum,
1: gitu.
4: Mbak Yu.
2: Waalaikumsalam, Pak.
4: Ini Mbak Yu. Saya penasaran juga nih masalah frozen. Apa itu frozen?
1: Frozen food.
4: Terus belum pernah juga nyobain.
1: Iya.
4: Nah, kalau saya boleh tahu, ini standnya Mbak Bayu ini di mana ya? Terus berapa tuh harga satuannya itu?
1: Iya, oke, baik.
4: Kalau termasuk risoles tuh. Kalau risoles kan banyak yang tahu kan. Nah, kalau frozen mungkin jarang orang tahu. Jadi itu aja.
1: Oke, okay, itu aja.
4: Iya, oke, okay, Dinia, makasih.
1: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah berlanjut pemasarannya kita ya.
2: Iya, benar.
1: Tadi ya sebutannya Mbak Yu Frozen Food gitu nama ini.
2: Iya, Mbak Yu Kitchen sebenarnya.
1: Mbak Yu Kitchen.
2: Gitu. Karena kita enggak cuman produk frozen Mbak Dini. Ada juga karena saya terima catering juga kadang ada nasi bakar atau apa segala macam, terima snack box, terima juga kadang. Jadi lebih universal lah kalau kitchen ya. Kenapa saya buat namanya Mbak Yu ya, personal branding sih sebenarnya. Karena orang tahu sayanya itu jualan risol ya, jualan makanan gitu. Sesimpel itu filosofinya.
1: Iya. Baik. Satu penelpon kembali sebelum kita lanjutkan Mbak ya Mbak Yu, izin di 0761245955. Halo, selamat sore.
5: Sore.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Dini. Dengan Anti Dini.
1: Iya, Anti, silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
5: Bagaimana ya mengembangkan usaha? Belum pernah sama sekali untuk merintis usaha. Gimana caranya?
1: Oke, tapi kepikiran pingin berusaha gitu ya, Onti?
5: Ya, membuka usaha gitu.
1: Oke, baik. Itu aja.
5: Itu aja ya, Dini.
1: Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau Bang Didi juga ada yang nanya ya. Pak Didi nanya, frozen food apa gitu ya. Jadi boleh dijawab dulu sama nanti kita jawab pertanyaan dari Mbak Onti ya. Oke, okay, boleh silakan.
2: Boleh. Untuk frozen food, sebenarnya frozen food itu aneka olahan beku ya Mbak ya, kok menurut saya, mohon maaf nih kalau salah dikoreksi ya, aneka olahan pangan yang beku gitu istilahnya. Jadi gak cuman pangan, bisa jadi bahan pangan itu kayak ikan, ayam, atau olahan makanan lainnya yang sudah diolah ya, itu bisa berupa produk beku, itu frozen kalau menurut saya. Nah itu sih salah satunya frozen food. Kenapa risoles bisa di frozen kan? Karena kan sudah melalui trial and error. Biasanya kita risoles biasanya di tukang gorengan gak sih Mbak? Dan kadang kenapa saya buat produknya frozen, salah satunya selain praktis bisa langsung dikonsumsi misal saat di rumah atau pengen, terus risoles ini enak dimakan dalam keadaan masih panas-panas. Kadang kita kalau beli gorengan males banget ya kalau udah dingin gitu kan, kayak kurang lumer, kurang crunchy, kurang kriuk atau gimana gitu ya. Nah jadi makanya dibuat inovasi produk risoles ini dibuat frozen, supaya pada saat setiap kita pengen makan tinggal goreng, simple gitu. Gak sesusah kita mesti buat dulu kan step dari awal. Apalagi kita restock di kulkas, zaman sekarang rata-rata udah punya kulkas lah ya, insya Allah ya. Jadi bisa ready to itu, pengen kapan lagi nongkrong atau lagi ngumpul keluarga tinggal goreng, gampang gitu sih.
1: Sekaligus untuk dari sisi ketahanan ya, karena frozen food bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Jadi kapan mau makan pun udah tinggal digoreng aja.
2: Iya, gitu ya. Betul.
1: Nah, oke, baik. Sudah terjawab ya Pak Deddy ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kalau untuk dapetin produknya tadi ya.
2: Oh iya, bisa.
1: Udah nyampe kah keluar Kota Pekanbaru atau fokusnya di Kota Pekanbaru aja?
2: Kalau pengiriman saat ini untuk minimal 5-10 jam, insya Allah bisa. Kita pakai styrofoam, kita kasih bisa ice gel atau ice batu biasa juga bisa gitu kan Kak, tapi dilapis bubble wrap dulu. Misalkan kadang ada yang kayak mau ke Duri atau mau ke Medan, alhamdulillah sejauh ini 5-10 jam itu tahan, tapi dengan catatan penyimpanan dengan styrofoam box gitu atau ice box. Tapi kalau untuk pengiriman keluar kota biasanya saya just tip. Kalau misalnya nih ada teman-teman kan yang dari Pekanbaru mau ke Jakarta, just tip tuh melalui dia.
1: Berarti udah sampai emang keluar Pekanbaru sudah ada yang mesen gitu ya?
2: Sudah, sudah gitu. Pas mudik nih, pas balik kan order ya misalnya 10 box buat teman-teman. Karena kebetulan saya dulu pernah kerja di Jakarta, sempat juga jualan di kos-kosan, dibawa di kantor. Jadi kayak Kak, aku pengen deh, Kak. Okay. Jadi sistemnya just tip sih, Mbak. Kayak gitu, misalnya, iya dia temen aku nih, mau ke Jakarta, tanggal sekian. Mau gak, kalau dia dibawain sekali, nanti kirim lewat Paxel ya, kalau di Jakarta kan ada kan, anak. Enak kalau di sana pengiriman frozen food gitu. Kalau di sini kan belum memadai sih, paling kita via travel ya, Mbak ya. Itu dengan siasatnya begitu. Pengennya sih, berharapnya bisa pengiriman seluruh Indonesia. Itu sih salah satunya.
1: Mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Karena usianya masih panjang banget. Sepertinya udah punya planning nih ke depannya. Frozen food ini kita mau bawa kemana gitu ya.
2: Iya, sebenarnya gitu sih Mbak.
1: Oke deh, baik. Mungkin kita jeda sejenak ya Mbak Yu. Sebelum kita jawab, tadi ada pertanyaan dari Onti. Gimana untuk bisa memulai sebuah usaha gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan, step by stepnya seperti apa. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
6: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
7: Terima kasih Kak sudah belanja.
6: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
8: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber

0: Bicara.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program UMKM Bicara dan kita masih bersama dengan Mbak Yu ya, owner dari Frozen Food You Kitchen ya. Jadi nggak cuma frozen food sih sebenarnya ya, karena ternyata banyak orderannya, banyak jenis yang bisa Anda pesan sama Mbak Yu pendengar ya. Jadi mulai dari yang frozen tadi yang paling utama ya, terus juga ada snack box, terus juga ada menu pilihan makanan berat ya yang juga disajikan, disediakan ya, tergantung pesanan ya. Jadi mungkin nanti bisa tanya langsung dan nanti akan kita sampaikan juga ordernya gimana ya. Tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan tadi dari Mbak Onti ya, Mbak Yu, untuk bagaimana memulai usaha. Nah, step by stepnya apa aja? Kalau versi dari Mbak Yu-nya sendiri setelah menjalani, step by stepnya apa aja yang harus dilewatin?
2: Untuk memulai usaha ya, saya pertama kali mulai usaha itu dari SMA Mbak. Mm-hmm. Dulu zamannya karena mungkin salah satu faktor ekonomi, pengennya itu punya uang tambahan ya, dari uang jajan sekolah, dari uang jajan kuliah juga. Jadi berinovasi nih, mikir gimana caranya buat nambah penghasilan, buat lebih mandiri. Karena jujur setelah saya menikah, banyak nih ya share-share dari teman-teman yang sesama ibu rumah tangga, bingung kayak ngapain ya gabut di rumah tapi pengen berpenghasilan. Sekarang zamannya itu jujur saya bilang udah gampang ya, maksudnya dibilang gampang banget ya enggak, banyak cara untuk memulai. Kalau dari saya pribadi sih komitmen. Komitmen yang pertama, walaupun kalau dikata diucapkan gampang banget komitmen, tapi menjalaninya emang susah ya Mbak Dini ya. Komitmen terus konsisten. Terus ya dua itu sih yang menurut saya yang paling utama. Kadang niat doang, enggak ada modal juga pelangaplongo Mbak Dini. Terus kalau duit banyak, modal ada, tapi inovasi, ide gak ada, sama juga bohong ini. Nah itu, semua itu sih berawal dari menurut saya komitmen dan konsisten. Niatnya apa, saya pengen apa, niat awal dulu, oh misalnya menambah penghasilan nih. Sebagai ibu rumah tangga nih, contohnya Mbak Oni tadi, mungkin ibu rumah tangga mungkin ya. Ibu rumah tangga, apa sih yang bisa di-hire di rumah? Misalnya kita sambil usaha apa, tentukan passion dulu. Aku nih hobinya masak, atau misalnya Mbak Oni hobinya menjahit atau craft atau apa. Suka buat perintilan-perintilan unyu. Sekarang kalau niatnya ada, produknya ada, kadang bingung buat mempromosikan atau bingung gimana nih caranya nih, masih stuck modalnya, stuck di sini doang. Kita banyak banget itu ada pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, yang penting aktif untuk mencari informasi. Apalagi di sekarang Mbak, aksesnya mudah, Instagram atau di website atau Facebook, sama ibu mama-mama Facebook lah istilahnya. Itu banyak banget kan update info-info ke untuk seputar pendampingan atau pelatihan. Walaupun kita gak bisa offline nih, mungkin keterbatasan waktu, tempat, atau akomodasi dan lain-lain, ikutin yang online dulu Mbak. Biasanya tuh ada tuh gratis-gratisan. Aku bermula dari itu, jadinya akhirnya tahu ketemu sama rumah BUMN. Aku awalnya dari gabut di pandemi 2020, 2021, sering ikut pelatihan online-nya rumah BUMN. Batch pertama tuh aku gabung. Alhamdulillah dari 2021 itu sering ikut-ikut online terus kan. Alhamdulillah ya nambah, selain nambah teman kontak di WhatsApp nih, nambah pengalaman juga, ilmu gitu. Kadang hal-hal yang mungkin kita tahu nih arahnya ke sini, oh ini pemasaran toh namanya. Oh ini cara marketing iklan tuh begini loh. Oh produkku tuh target marketingnya ini loh. Berarti aku meserinya ke sini nih. Nah, kadang hal-hal yang kayak gitu tuh buat masalahnya ibu-ibu itu bingung gitu. Kayak mana jualinnya ya gitu. Kadang kan sayang juga modal udah keluar nih buat kita memproduksi suatu barang kan. Nah, itu sih salah satu caranya, kalau aku komitmen, konsisten, alhamdulillah lah. Seiring berjalannya waktu, insya Allah temukan tuh jalan-jalannya. Rezeki itu pasti datang dari mana aja Mbak.
1: Oke, benar. Ya. Berarti dalam apapun sih sebenarnya ya usahanya, ya nggak cuman dari bisnis kuliner gitu, tapi yang paling penting komitmennya ini yang harus dijaga ya. Karena walaupun mau seberapa banyak usaha risoles yang sama gitu ya, ya kalau misalnya yang satu jualannya nggak komitmen, nggak konsisten, ya mereka bisa tergusur. Kita yang bertahan pasti bakal naik lagi gitu ya. Oke, tapi kalau kita bicara mungkin soal tantangan terbesar yang mungkin pernah Mbak Yu hadapi selama berbisnis sejauh ini, apa tantangannya dan bagaimana cara Mbak Yu keluar dari tantangan tersebut?
2: Tantangannya tuh ya yang paling sering tuh pasti kenaikan bahan baku. Okay. Itu rata-rata dari setiap pelaku UMKM ya Mbak ya. Apalagi kita kalau UMKM biasanya kan karyawan gak banyak ya. Ya 3 sampai 10 tuh udah cukup gede sih menurut saya kalau 10 orang karyawan gitu. Apalagi dengan kenaikan bahan baku tentu akan merubah HPP juga gitu. Sejauh ini yang masih saya hadapi kenaikan bahan baku, apalagi nih kemarin siap lebaran, plastik aduh ya Allah gila-gilaan naiknya Mbak. Hampir 100% tuh naiknya kan. Nah itu salah satunya. Kalau dari Mbak Yu sendiri untuk menghadapi tantangannya nih, kalau kualitas kita tetap jaga. Paling mensiasatinya dengan ukuran, resize, memperkecil ukuran, itu sih paling. Tapi kalau isi, kualitas, rasa tetap Mbak, tetap paling di, kalau mungkin yang nge ya langganan, ini agak kecil sedikit ya. Oh iya, mohon maaf ya, gimana ya, kita ayam udah kemarin harganya naik ini. Ini alhamdulillah nih telur sama ayam udah mulai turun ya. Cuman ini itu agak terbantu sih alhamdulillahnya. Tapi kalau saya untuk mensiasatinya sih tetap resize sih. Tapi kalau untuk kualitas alhamdulillah masih dijaga. Itu.
1: Oke, berarti kualitas jadi yang paling utama ya dalam berbisnis ya.
2: Benar-benar Mbak.
1: Jadi apa yang jadi pembeda kita dengan orang lain gitu, dari sisi cita rasa juga ya. Jadi kalau misalnya orang beli frozen food ternyata tahannya gak lama, pasti mereka juga nanya bakal mikir dua kali buat repeat ordernya.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Salah satunya. Nah itu bisa jadi kalau tahan lama, satu bisa jadi dengan pengawet. Nah itu kita hati-hati juga kan sebenarnya kan. Kalau kita kan insya Allah maksimal 2-3 minggu itu udah maksimal banget. Itu luar biasa banget.
1: Jadi itu emang dibekuin ya?
2: Iya, dalam kondisi beku dan batu ya gitu. Di minus berapa suhunya. Itu baru. Tapi kalau seandainya bisa bertahan sampai berbulan-bulan itu aduh. Agak ini juga risk juga lah kita.
1: Berarti jadi konsumennya juga harus bijak ya. Terus juga jadi produsennya harus yang jujur-jujur aja gitu ya. Karena rezeki juga gak bakalan kemana, gak akan terganti. Bener, gitu Mbak. Tapi gimana, mungkin pernah ada yang ngalamin gak sih Mbak Yu penjualan yang menurun gitu? Pernah ada masa itu gak sih? Atau alhamdulillah sejauh ini stabil dan justru malahan semakin meningkat gitu?
2: Kalau untuk penurunan pasti ada sih, pernah terjadi. Itu waktu, boleh cerita sedikit gak sih? Dulu sebelum rebranding jadi punya saya, di Mama itu sempat ada reseller yang dengan brand brand tersendiri masuk ke gerai oleh-oleh termasuk terbesar Sepekan Baru. Alhamdulillah ada 3 cabang, bisa restock tuh seminggu 400 sampai 1000 pieces tergantung high season. Itu luar biasa Mbak, itu lagi itu masa jaya-jayanya itu. Masa jaya-jayanya pokoknya kan. Nah tapi kan setelah kurun waktu ada keluar kebijakan. Waktu itu kebijakan wajib sertifikasi halal. Kebetulan saya masih di Jakarta, Mama yang ngelola. Akhirnya karena satu dan lain hal, saya pulang resign ke Pekanbaru, uruslah, baru urus sih sertifikasi halal. Nah disitu sempat stop Mbak. Non-stop.
1: Kosong. Emang gak ada sama sekali?
2: Kosong, gak ada sama sekali. Dalam pada saat perolehan untuk penyusunan sertifikasi halal pengajuan ya Mbak, sekitar berapa bulan ya? Lumayan deh. Setelah itu udah ada sertifikasi halal, alhamdulillah nih udah mulai pede lah. Produk sendiri kan, udah ada halalnya loh gitu. Tapi ternyata si toko oleh-olehnya ini udah istilahnya udah buat produk yang sama lah. Karena kan mengisi kekosongan itu. Ya kita mau bersedih hati gimana ya, itu udah takdirnya Allah mungkin ya. Mungkin bukan rezeki saya gitu kan Mbak. Ya sudah. Jadi dari situ merambah lah. Dari mulai ulang dari nol lagi maksudnya. cari marketing lagi, pakai brand sendiri lagi, promosi sendiri lagi. Itu sih masa-masa, waduh, udah down banget sih itu. Dan alhamdulillahnya sekarang ya pelan-pelan naik lagi. Apalagi sekarang yang megangan saya sendiri, ya kita UMKM bosnya sendiri, ya marketing sendiri. Semuanya promo juga sendiri kan. Alhamdulillah, ya itu Mbak, harus inovasi. Mana tiap hari ngonten, ya kan Mbak? Masak doang dikontenin, produksi dikontenin. Itu salah satu cara buat ngebangun trust lah, kepercayaan sama pelanggan. Oh, bahasanya dalam produksi bersih nih tempatnya. Pakai handscone misalnya, pakai handcap atau segala macem. Jadi ternyata ada untungnya juga ngonten kayak gitu, gitu kan. Jadi proses di dapur pun teman-teman yang mau beli tahu, oh bersih kok ternyata, oh bagus kok bahannya, fresh kok gitu. Jadi alhamdulillahnya itu jadi salah satu cara sekarang, jadi ajang promosi juga, jadi jalan buat promosi. Itu sih Mbak.
1: Oke, berarti itu emang berkat konsistensinya tadi ya, dan komitmennya tadi, pingin dapetin rejeki dari sini, mutusin buat kita seriusin ya, kita gak tanggung-tanggung, walaupun mungkin sempat ada terhenti langkah di tengah, tapi mutusin buat melanjutkan gitu ya. Oke, baik Bayu, ini kita waktunya agak terbatas, karena nanti bakal ada seruan azan asar, tapi mungkin sebelum kebersamaan kita berakhir Bayu, gimana caranya buat bisa dapetin produknya Bayu? Mungkin boleh sekalian juga diinformasiin sosial medianya apa, kayaknya aku juga pingin intip-intip dapurnya gimana secara online. Siapa nanti bisa kesana langsung.
2: Boleh, buat teman-teman semuanya, kalau home base dapur kita itu ada di Jalan Garuda Sakti, kilometer 1,5 Mbak. Nanti bisa di searching aja di Google itu, Google Maps Mbak Yu titik kitchen. Nah kalau untuk order bisa melalui Instagram, bisa cek Instagram kita di Mbak Yu double U titik kitchen, atau di WhatsApp 0852-6354-2020 gitu.
1: Untuk tadi postingannya aktifnya di Instagram.
2: Gitu. Kita juga ada di Shopee Food sama Grab Food juga. Tapi kan sekarang Shopee sama Grab terbatas jarak ya kayaknya. Jadi kalau warga-warga sekitaran Panam boleh banget.
1: Kebetulan saya warga Panam. Jadi berarti lebih dekat ya. Boleh. Jadi bisa kesana langsung ataupun juga mungkin online tadi juga bisa. Untuk range harganya nih Mbak Yu, tadi juga sempat ditanyain harganya, produknya dari berapa sampai berapa, atau packagingnya isi berapa nih yang paling sedikit gitu.
2: Kalau packaging kita itu, kalau varian asin semuanya di harga Rp30.000 isi 10 pieces. Kalau di varian manis itu harga Rp20.000 all varian isi 5 pieces.
1: Gitu. Untuk menu-menu yang lainnya itu range harga berapa? Tadi ada pangsit gorengnya ya?
2: Iya.
1: Nah itu harga
2: kalau
1: berapa?
2: Kalau batagor mini itu range harga Rp13.000.
1: Oke, batagor ternyata.
2: Ya kecil soalnya kan. Buat sekali santap lah Mbak.
1: Kalau ubi? Ubi sudah emang rutin, bakal rutin atau gimana?
2: Rutin sih sebenarnya, cuman kalau ubi itu harga-harga terjangkau aja. Kita masih di pack 350 gram. Karena memang porsi memang pas sekali goreng, sekali makan ya Mbak. Itu di harga murah, di harga 5.000 doang.
1: Karena
2: kita ada targetnya ke kafe.
1: Benar-benar. Buat cemilan di kafe. Berarti ada masukin ke kafe juga berarti ya?
2: Ini lagi beberapa lempar proposal.
1: Lagi negosiasi.
2: Mudah-mudahan itu target scale up tuh. Mudah-mudahan ya kafe-kafe gitu.
1: Berarti mungkin penutup deh Mbak Yu, singkat aja. Targetnya ke depan usaha Yu Kitchen ini mau dibawa kemana?
2: Saya sih berharapnya bisa scale up ya. Scale up gak cuma dari penjualan ataupun laba yang saya terima ya Mbak. Tapi bisa juga scale up misalnya masuk ke kafe-kafe, ke gerai-gerai oleh-oleh frozen food, atau misalnya bisa punya tim yang gede lah. Gitu. Mimpinya

0: menjalankan usaha sejauh ini ya, pokoknya sekali lagi mudah-mudahan bisa semakin berkembang, sukses terus buat Mbak Yu dan juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran di sore hari ini, mudah-mudahan bisa terinspirasi ya dan juga bisa memotivasi Anda semua pendengar. Demikian program UMKM Bicara, dan sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian UMKM Bicara hari ini.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Nggak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
5: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
6: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri.
1: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil.

Pokok-pokok berita utama, ya, Tri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pertama pendengar dari RRI Tanjung Pinang, Yatri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Selengkapnya Reni Ilda Valantara melaporkan.
1: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam yang berada di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya kunjungan Selvi Ananda akan difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak binaan termasuk bagaimana mereka memperoleh hak atas pendidikan dan pembinaan selama berada di LPKA. Aris menegaskan meski LPKA anak baru berpindah ke Kabupaten Bintan, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan tetap menjadi perhatian dan berjalan secara berkelanjutan.
2: Kami rencana akan mengunjungi anak-anak kita melihat kegiatan sehari-hari termasuk pendidikan sekolah yang dilaksanakan di dalam. Kemudian nanti akan melihat pembinaan keterampilan pada anak-anak kami, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instansi lain terkait yang untuk meningkatkan keterampilan anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyampaikan saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi kebetulan kita berada di wilayah Kabupaten di Pulau Bintan, jadi lapas anak juga dikunjungi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Pembuangan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada mereka.
1: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi alat penyambutan dari Tari Kapur Sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Delia Putri, RRI Padang.
4: Mari kita sama-sama bersemangat!
5: Setelah menjalani libur sekolah selama 3 pekan, aktivitas pembelajaran kembali dimulai di berbagai sekolah termasuk di Kompleks SD Negeri Tan Malaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kompleks sekolah ini terdiri atas SD Negeri 01 Sawahan dan SD Negeri 33 Sawahan yang pada hari pertama dipenuhi siswa bersama orang tua mereka. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan pagi tadi, para orang tua, khususnya kaum ayah, tampak antusias mengantarkan anak ke sekolah. Cuaca cerah pada pagi hari ikut menambah semangat para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan sekolah setempat. Irwandi, salah seorang orang tua murid SD Negeri 33 Sawahan kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan kali pertama ia mengantarkan anaknya yang baru masuk kelas 1. Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah yang belakangan ramai digaungkan di media sosial. Irwandi mengaku anaknya terlihat sangat senang diantar langsung ke sekolah oleh sang ayah. Dia pun berencana terus mengantarkan dan menjemput anaknya selama pekan pertama sekolah sebagai bentuk pendampingan di masa adaptasi.
6: Responnya bahagia, dia minta ayahnya ngantar. Perdana ini baru masuk ajaran baru. Cowok Nares Altiraf.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 33 Sawahan John Henry usai membuka kegiatan MPL S menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru. Ia berpesan agar sekolah menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.
4: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ananda jadikan sekolah kita sebagai rumah kedua. Ya, jadi no bully, tidak ada kekerasan di sekolah.
5: John Henry menambahkan, pelaksanaan MPLS di SD Negeri 33 Sawahan berlangsung selama 5 hari hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa. Sementara bagi peserta didik kelas 1 yang terdiri dari 2 rombongan belajar atau rombel dengan total 56 orang, difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan budaya sekolah, serta senam bersama sebagai bagian dari proses adaptasi. Salidla Putri melaporkan.
0: Pendengar, hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam mengantar anak ke sekolah. Menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.
8: Alhamdulillah tadi kita cek itu lebih 60% anak-anak itu diantarkan ayahnya. Artinya orang tua, ayah dan ibu ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jangan hanya sekali aja, ya bisa secara berkala bisa mengantarkan anak sekolah walaupun sibuk.
7: Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Albi, mengaku mendukung penuh program tersebut. Menurutnya mengantar anak ke sekolah bukan hanya bentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar.
9: Untuk para ayah, mendukung program ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini sebagai bentuk untuk menjaga keamanan anak biar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, keterlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Hari pertama MPLS Ramah PAUD di Natuna berjalan lancar. Ayah dilibatkan dampingi anak. Selengkapnya, laporan Yusfianti.
10: Pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Ramah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, dan Taman Kanak-Kanak, TK di Kabupaten Natuna berlangsung lancar. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari orang tua sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Ashari melakukan monitoring ke sejumlah satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan sesuai ketentuan. Ashari mengatakan sebelum pelaksanaan MPLS, Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan jenjang TK terkait pedoman pelaksanaan MPLS Ramah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut Ashari, keterlibatan orang tua khususnya ayah merupakan bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan dan diperkuat melalui surat edaran Bupati Natuna.
11: Orang tua, khususnya ayah ya, itu mengikuti edaran turunan dari kementerian, bisa diteruskan melalui edaran bupati, Bu, terkait gerakan pertama, gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah, diikuti dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS. Jadi Ramah ini, fokus kementerian pada tahun ini adalah pada terbentuknya data awal, asesmen kesiapan murid, terutama di jenjang PAUD terhadap pendidikan mereka di tahap taman kanak-kanak. Jadi kenapa orang tua memang sangat dilibatkan? Karena butuhnya data awal terkait kesiapan, kemudian data tumbuh kembang anak di awal, sehingga segala sesuatu termasuk misalnya pendeteksian anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga terdeteksi dari awal.
10: Kepala TK Negeri 002 Bunguran Timur Ayu Usmita mengatakan kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS yang turut dihadiri orang tua murid, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah desa Sepempang. Menurutnya, kehadiran orang tua memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga proses adaptasi berlangsung lebih baik sejak hari pertama masuk sekolah.
12: Alhamdulillah, anak-anak datang dengan semangat, langsung bermain, langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk sementara itu, alhamdulillah, orang tua pun semangat mengantar anak-anaknya ke sekolah.
10: Iya, ada foto kegiatan orang tua ngantar anaknya nggak, Bu? Pihak sekolah berharap kegiatan MPLS ramah dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan mendukung perkembangan anak secara optimal melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Demikian, Yusfianti melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Padang mendorong gerakan koperasi agar makin profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Seperti dilaporkan Febian Syafitra, RRI Padang.
14: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kota Padang kemarin mengatakan, koperasi harus menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Maigus menjelaskan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha anggota, koperasi juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat.
15: Menjadi tongkat, menjaga dan memelihara keutuhan koperasi kita, sehingga menjaga dan memelihara keutuhan koperasi kita, sehingga koperasi menjadi tongkat, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia dan akan menghidupkan rakyat dalam rangka ketahanan ekonomi dan pangan di negeri yang kita cintai. Kita ucapkan selamat Hari Koperasi yang ke-79.
14: Maigus mengajak seluruh pengurus koperasi meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Langkah tersebut diperlukan agar koperasi mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan pemerintah kota tetap berkomitmen melakukan pembinaan koperasi. Upaya tersebut dilakukan meski terdapat pengurangan anggaran.
16: Teman-teman kami dari Dinas Koperasi UKM dan dibantu oleh PD-PD yang juga mendorong kita kita memegang meskipun kondisi pengurangan anggaran di masing-masing OPD Bapak SM, tetap kita bergerak, kita berjaya.
14: Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini juga diisi dengan penyerahan sertifikasi kompetensi pengurus koperasi dan sertifikat uji kelayakan serta kepatuhan. Selain itu, kegiatan juga diramaikan dengan bazar usaha mikro kecil dan menengah, donor darah, serta jalan santai yang melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperkuat kolaborasi antara pelaku koperasi dan UMKM. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan penghargaan kepada para peserta Kafilah Natuna yang berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Berikut laporan Analia Widi, RRI Ranai.
17: Prestasi Kafilah Kabupaten Natuna pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pemkab Natuna memastikan akan memberikan bonus kepada para peserta yang berhasil meraih peringkat terbaik dalam berbagai cabang perlombaan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menyampaikan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
18: Entahlah, tumbur keningnya nanti kalau untuk tanda tangan amprahnya mungkin nanti ada kami dari Ketra ke Batam,
19: nanti kita kumpul di Batam baru tanda tangan amprahnya. Jadi jangan ditengok besarnya, tapi insya Allah sangat membantu nanti. Ya namanya bonus ya kan. Ya mudah-mudahan dapatlah dipergunakan nanti uang bonus itu untuk menambah pengetahuan, menambah prestasi, untuk menjadikan motivasi ke depannya supaya lebih baik lagi daripada hari ini.
17: Sebelumnya, Bupati Natuna Chen Swilan saat menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang juga menyampaikan hal yang sama. Di hadapan para peserta Natuna yang berhasil meraih prestasi, Bupati menyampaikan komitmennya untuk pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pencapaian mereka.
12: Hebat ya! Bonusnya nanti kita hitung.
17: Pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih 18 prestasi terbaik dari berbagai cabang perlombaan yang mengantarkan Kabupaten Natuna berada pada peringkat keempat terbaik kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, dua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi terdampak banjir rob pada 8 hingga 20 Juli 2026. Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
20: Wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Karimun berpotensi mengalami banjir rob pada periode 8 hingga 20 Juli 2026. Potensi tersebut dipengaruhi oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi menjelaskan, fenomena banjir rob ini berkaitan dengan supernova moon, yaitu saat fase bulan baru bertepatan dengan perigee ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik gravitasi bulan terhadap air laut sehingga berpotensi memicu pasang maksimum. Masyarakat yang tinggal di maupun beraktivitas di kawasan pesisir Batam dan Karimun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan terjadinya genangan air di permukiman pelabuhan, serta kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob.
21: Nah, itu memang kondisi itu terjadi karena posisi bulan dengan bumi itu di tanggal tersebut adalah perigialnya jarak terdekat, gitu loh, jarak terdekatnya antara bulan dengan bumi. Kemudian, di waktu yang sama itu adalah bulan purnama, sehingga daya tarik antara bulan bumi itu cukup kuat yang menyebabkan bisa naik pasang gitu ya, naiknya permukaan air laut.
20: Masih berhubungan dengan kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin kencang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Sah mengimbau nelayan tangkap tradisional untuk waspada saat turun laut. Dalam hal ini untuk membawa alat komunikasi GPS dan radio monitor serta jaket pelampung, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di laut.
22: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan?
20: Di samping itu juga masyarakat pesisir disarankan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui BMKG guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama periode pasang maksimum tersebut. Reporter Febrian Sah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu yang masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari SP Bengkalis.
23: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan, mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini. Di antaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan hari jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan hari jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
1: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama kepentingan kebersihan lah di antar instansi. Terus ada perumahan rakyat, terus di antaranya layang-layang sama gasing. Terus ada tablik akbar, mungkin ya, insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa, Habib Kapan. Dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat ini seperti parade musik, pameran, dan CFN.
23: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen hari jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh ayah mendampingi anak sebagai bentuk partisipasi dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya, reporter Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengimbau program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, mengingat kehadiran ayah dalam rutinitas pendidikan anak sangat penting, terutama pada hari pertama masuk sekolah. Ia mengajak seluruh ayah di wilayahnya untuk aktif mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam pendidikan keluarga, khususnya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Bupati Pasaman Barat Yulianto juga menegaskan bahwa kehadiran figur ayah di tengah keluarga tidak boleh bersifat simbolis saja. Namun, kehadiran gerakan ini perlu menjadi momentum untuk membangun kembali antara kedekatan ayah dan anak yang selama ini banyak tergerus oleh kesibukan dan rutinitas pekerjaan.
3: Pada hari Senin 13 Juli tahun 2026, mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri. Langkah sederhana ini akan menjadi kenangan indah sekaligus mempererat kedekatan antara ayah dan anak.
2: Hal senada juga diungkapkan Ketua TP PKK Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto. Dirinya menilai Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharap tidak hanya fokus pada aspek seremonial, tetapi juga disertai dengan strategi edukatif dan partisipatif. Karena menurutnya, peranan ayah tak kalah penting dalam mengisi momen bersama keluarga, apalagi perihal hari pertama masuk sekolah setiap tahun ajaran baru, sehingga anak dapat termotivasi untuk menjalani dunia bangku pendidikan dengan penuh semangat.
6: Pengasuhan anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tapi peran ayah sangat penting untuk membentuk anak menjadi lebih berani, percaya diri, dan tangguh. Oleh sebab itu, saya mengajak semua ayah yang memiliki anak usia PAUD sampai SMA untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah.
2: Gerakan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta Lembaga Mitra Pembangunan Kompak. Gerakan Ayat Teladan Indonesia diharapkan dapat menjadi gerakan sosial yang memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak, serta meningkatkan partisipasi ayah dalam pendidikan anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, Polres Siak tetapkan Kepala Dinas Perhubungan Siak sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI ditahan Satreskrim Polres Siak setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus tahun anggaran 2026. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan OTT dilakukan setelah Tipidkor menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana penyerahan uang kepada seseorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
5: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil, yaitu ke Teluk Lanus. Nah, ini untuk dengan nilai proyek itu 600 sekian juta. Dan ini baru uang muka. Uang muka ini ternyata diminta oleh kepala dinas, uang muka untuk kegiatan itu adalah 165 juta. Sebetulnya kepala dinas tersebut meminta uang 25 juta.
4: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Yoto Trianto, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di birokrasi yang selama ini diresahkan masyarakat.
8: Apa yang dilakukan oleh tindakan polisi itu merupakan hal yang responsif. Dia membuat kepastian hukum tampak lebih efektif ketika melihat kejahatan dibandingkan beratnya hukuman yang akan diberikan. Jadi intinya adalah bagaimana hal yang terjadi dilakukan untuk memastikan bahwa perjalanan hukum itu kuat meskipun di dalam ruang struktural yang tertutup.
4: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

terdengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi LPK kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

The Sinop. Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Dan di kesempatan sore hari ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore di musik dan informasi hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah aktivitas yang cukup padat, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Delman.

0: jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingin sampaikan putusan sidang dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 6/PDT.G/2026/PN/PLW kepada saudari Esna Huta Soit yang bertempat di Jalan Wajib Senyum RT 005 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang amarnya berbunyi, 1. Menyatakan terduga telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan 6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp698.500. Demikian surat putusan sidang ini saya sampaikan, dan kepada saudara yang dimaksud ya, agar dapat memenuhi ketentuan dan kewajibannya. Baik pendengar, masih di rangkaian Riau Sore, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih ha. Kok gak mau jalan lagi nih wipernya? Gak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harus kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow.
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
1: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.
2: Halo RRI.
3: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
3: Gimana keluhannya, Pak?
2: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
3: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
3: Gimana, Bu, permasalahannya?
4: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
3: Halo, dengan siapa di mana?
5: Nah, halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
3: Halo, RRI.
6: Halo, RRI.
1: Halo, RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo, RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persiapan Festival Pacu Jalur Tradisional Event Nasional di Tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2026 19 hingga 23 Agustus mendatang ya. Pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singi Haji Muklisin mengumpulkan seluruh perusahaan yang ada di wilayah negeri Jalur. PLT Bupati memimpin rapat ekspos persiapan Festival Pacu Jalur Nasional 2026 bersama dengan perusahaan yang beroperasi di Kuansing di ruang rapat multimedia Teluk Kuantan pada hari Senin 13 Juli 2026. Rapat tersebut pendengar digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Kuansing dan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Festival Pacu Jalur 2026 yang akan berlangsung pada 19 hingga 23 Agustus mendatang. Jadi dari total 40 perusahaan yang diundang, tercatat 26 perusahaan hadir, sementara 14 perusahaan lainnya tidak menghadiri rapat tersebut. Kemudian juga PLT yang didampingi oleh asisten 3, Ashar, menegaskan bahwa Pacu Jalur bukan sekedar perlombaan perahu tradisional, melainkan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi yang sudah diwariskan secara turun-temurun.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Dengan kembali kami sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 6 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PLW kepada saudari Esna Huta Soit yang bertempat di Jalan Wajib Senyum RT 005 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan versek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam hukum register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian di dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp698.500. Demikian kami sampaikan juga pendengar untuk Anda bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Kartini binti Sabri yang dahulu bertempat tinggal di Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Kartini binti Sabri yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Lili 2 RT 003 RW 001 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudari ataupun juga saudara yang namanya disebutkan ya agar dapat memenuhi kewajibannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sampaikan untuk Anda bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Kartini binti Sabri yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Lili 2 RT 003 RW 001 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026. Dan pendengar, selanjutnya juga saya sampaikan ya bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Dede Fadli bin Sulaiman yang dulunya bertempat tinggal di Jalan Terubu nomor 25 RT 002 RW 007 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, kepada saudara yang namanya kami sebutkan agar dapat memenuhi panggilan pada waktu yang ditentukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dalam rangkaian Riau sore hari ini, dan nanti masih akan ada rekan saya Maizul yang akan hadir menemani ruang dengar Anda melanjutkan kebersamaan di Riau sore hingga jelang Riau malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti juga kami akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda, selanjutnya juga mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 Pro Soto Pekanbaru, kali informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan kepada kita semua. Senang sekali saya Maizul dapat hadir menemani Anda tentunya melanjutkan rangkaian Rio Sore sekaligus program informasi dan musik religi untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Menghadirkan berbagai informasi yang tentunya menambah wawasan sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa mendengar di awal program terlebih dahulu, nanti kita akan mendengarkan tausiah mimbar Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Mukhlisin dengan judul Keinginan Orang Tua Setelah Wafat. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan usicil Quran dan juga kemudian kita juga akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya yang nanti akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro Soto Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi ngapain, Pak?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
3: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
3: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
3: Nggak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
3: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
3: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Ada video anak kecil luka-luka ya.
7: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
8: Mereka adalah kita di masa depan.
9: RRI Pro 1.
10: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan mimbar Islam dengan judul Keinginan Orang Tua Setelah Wafat yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Mulisin. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, yang semuanya insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas seluruh fasilitas nikmat yang kita tak mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Oleh karena itu, sama-sama kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Paling tidak Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an memberikan inspirasi kepada kita di dalam permintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah. Wahai Rasul, berikan syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Kalau Sayyidina Anas saja masih memohon mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, lalu bagaimana dengan kita yang jaraknya sudah lebih dari 14 tahun? Padahal Sayyidina Anas satu di antara orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tentu kita sangat amat berharap agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di antara keinginan orang ketika sudah meninggal. Hidup tentu pasangannya kematian. Maka kematian adalah satu keniscayaan yang kita tidak bisa menghindar darinya. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menghampiri kita. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan, aynama takunu yudrikhumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan menghampirimu. Maka jangan sampai saat nyawa sudah terpisah dengan raga, atau saat malaikat Israel menjumpai kita, baru kemudian datang penyesalan. Karena di antara penyesalan orang yang sudah mati atau orang yang sudah didatangi oleh malaikat Israel, satu di antaranya adalah penyesalan kenapa ketika sehat, kenapa ketika hidup dia tidak mau bersedekah. Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara penyesalan itu Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam surat Al-Munafikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya ini adalah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada, ketika sudah datang kematian, lalu muncul penyesalan. Ketika sudah didatangi oleh malaikat Israel, muncul penyesalan. Dan di antara penyesalan itu, kenapa waktu masih sehat, waktu masih hidup, tidak mau bersedekah? Meskipun makna keinginan bersedekah ini ulama menjelaskan dengan yang lebih luas. Di antara makna bersedekah itu, kenapa menunda waktu masih hidup, tidak mau berzakat? Maknanya bahwa pesan ini jangan sampai kemudian kita menunda kebaikan. Kalau kita menunda kebaikan, saat kita ingin melakukan kebaikan justru kita sudah didatangi oleh malaikat Israel. Saat kita akan melakukan kebaikan justru kematian sudah menghampiri kita, maka kemudian akan muncul rasa penyesalan. Supaya rasa penyesalan itu tidak ada, ketika kita masih sehat, mari kita bersedekah. Ketika kita masih hidup, mari kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita masih hidup, mari kita membayar zakat jika harta kita sampai Tunisof. Ketika kita masih hidup, bagaimana kemudian kita berwakaf supaya setelah kita mati, kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, asyratun la tanfa' Ada 10 hal yang di dalam hidup itu tak bermanfaat, di dalam hidup itu tidak berguna. Satu di antaranya harta yang kita cari susah payah. Bisa saja kita keluar dari rumah sebelum matahari terbit, sampai ke rumah setelah kemudian matahari terbenam, lalu kemudian kita simpan sedikit demi sedikit, lalu kemudian menjadi banyak. Saat itu tidak habis kita makan. Saat tidak habis kita makan, lalu kemudian harta itu tidak menyusul kepada kita setelah kita mati. Maka harta yang tidak menyusul kepada kita setelah kita mati, itu di antara harta yang tidak berguna menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Maka ketika harta itu tidak berguna, muncul rasa penyesalan. Kenapa dahulu waktu hidup kami tidak berinfak? Kenapa ketika hidup kami tidak bersedekah, tidak berwakaf, tidak membayar zakat? Maka penyesalan selalu ada di belakang. Supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal, sempatkanlah ketika hidup, jika harta sampai satu nisab, jangan lupa kemudian kita berzakat, jangan lupa kemudian kita berwakaf, berinfak, bersedekah, dan kemudian lain sebagainya. Karena ketika kita sudah mati, tak ada lagi yang akan berharga bagi kita. Ketika hidup, apa yang kita makan kemudian akan habis. Apa yang kita pakai akan lapuk. Dan yang kita sedekahkan itulah yang akan membersamai kita saat nanti kita berada di alam barzah. Maka jangan sampai rasa penyesalan itu muncul karena kita tidak melakukan sesuatu yang seyogyanya kita lakukan saat kita masih hidup. Maka ketika kita masih hidup, lakukanlah sesuatu itu supaya kemudian tidak muncul rasa penyesalan. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan bukan hanya sekedar hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan karena ada pasangan kematian, bagaimana kemudian kita membekali diri. Hidup yang sekejap ini saja perlu bekal, apalagi kemudian hidup untuk selama-lamanya. Di dunia ini kita diibaratkan ka'abiri sabilin, seperti orang yang menyeberang jalan. Tentu amat sekejap, amat sebentar jika dibandingkan dengan waktu yang nanti pasti kita akan berjumpa, yang disebut dengan kemudian waktu akhirat. Maka di kesempatan hidup yang sekejap ini, siapapun di antara kita yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezeki, ketahuilah ada hak orang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Kalau sampai satu nisab, mari sama-sama kemudian kita berzakat. Kalau tidak sampai satu nisab, jangan sampai kemudian kita tidak berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja, saat di rumahnya ada 3 kurma, masih mensempatkan untuk memberikan ketiga kurma kepada orang yang meminta. Maknanya, supaya nanti kita tidak menyesal kenapa ketika hidup tidak bersedekah, kenapa ketika hidup tidak berinfak, kenapa kemudian ketika hidup tidak berwakaf. Tentu tempat-tempat di mana kita akan membayar zakat, berinfak, bersedekah, berwakaf sangat banyak. Kalau bisa, lembaga-lembaga yang kemudian jelas bisa diaudit dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tahu sebetulnya berapa jumlah masyarakat Riau yang sudah membayar zakat dan kemudian lain sebagainya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Dengar jurusita pengadilan agama Pekanbaru dan ini memanggil saudara Fitri Oma Ito Harahap alias Fitri Oma Ito Harahap binti Mara Oloan Harahap yang dulu bertempat tinggal di Jalan Seroja, Perumahan Seroja Permai Abadi, Blok A, nomor 15A RT 001 RW 002 Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor pengadilan agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Mara Jatuh Parit Indah pada hari Senin tanggal 16 November 2020. 6, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

pendengar. Informasi religi pada petang hari ini kami lansir dari laman rri.co.id yang mengutip siaran hikmah pagi perempat RRI Pontianak, di mana narasumber Ustaz Muhammad Yusaini SSC ini menjelaskan bahwa berzikir ini merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa mengingatnya sebanyak-banyaknya sebagai bukti keimanan dan juga ketaatan kepada Allah. Menurut beliau, zikir tidak hanya dilakukan setelah sholat saja, tetapi dapat diamalkan kapan saja, baik saat kita bekerja, dalam perjalanan, maupun ketika sedang beraktivitas. Semakin sering seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat pula hubungannya dengan Sang Pencipta dan semakin terhindar dari sifat lalai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya. Teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Pendengar Juru Serta Pengadilan Agama Pekan Baru dengan ini memanggil saudara Dede Fadli bin Sulaiman yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Terubuk nomor 25 RT 002 RW 007 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia

Pendengar, Rasulullah SAW ini mengajarkan banyak lafaz zikir seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Di antara semuanya, kalimat la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat besar karena merupakan inti dari tauhid. Dengan memperbanyak zikir, hati akan semakin hidup dan keimanan pun akan semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Pendengar, dalam Al-Qur'an disebutkan, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Selain itu Allah menegaskan bahwa hanya dengan mengingatnya hati akan menjadi tenang. Di tengah berbagai kesibukan dan persoalan hidup, zikir menjadi penyejuk hati yang menghadirkan ketenangan dan juga harapan. Pendengar, karena itu marilah kita membiasakan lisan kita untuk selalu berzikir dalam setiap segala kesempatan. Tidak memerlukan waktu atau tempat khusus, cukuplah dengan membiasakan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil maupun istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar selalu dekat dengannya dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Demikianlah informasi religi dan musik pada hari ini. Mendengar, sebagai informasi tadi dapat mengingatkan kita semua bahwa zikir merupakan ibadah yang ringan dilakukan tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar, mulai dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan hati, hingga menjadi hamba yang selalu diingat olehnya. Saya Maizul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan setelah ini mendengar, jangan kemana-mana, karena tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, maksud kami, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta atau mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, mantap.
5: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin juga dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Jadi besok-besok hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Korta Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan modulnya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggang yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurasan. Jadi ini siap pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teraskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Jadi contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar, ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpul masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 104 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya rasa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali mendengar senarasa yang saya Maizul. Dapat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Malam. Setelah sebelumnya kita bersama dalam rangkaian Riau Sore dan juga menyimak warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat malam juga tentunya kami ucapkan bagi Anda mendengar yang telah berada di rumah dan juga selamat melanjutkan perjalanan maupun selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang masih berada di luar atau sedang dalam perjalanan. Dan mendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Malam dengan beragam sajian program-program dan juga informasi menarik. Di mana malam hari ini telah kami siapkan mimbar Hindu, mini drama radio, ruang rindu, ngobras atau ngobrol bareng komunitas hingga segmen Riau Malam ini akan menutup kebersamaan kita nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pada Anda mendengar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan satu dengannya waktu kumandang azan Isya nanti akan masuk pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, mantap.

Pendengar Jurusita Panggilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil Saudara Fitri Omaito Harahap alias Fitri Omaito Harahap binti Mara Oloan Harahap yang dulu bertempat tinggal di Jalan Seroja, Perumahan Seroja Permai Abadi, Blok A nomor 15A RT 001 RW 002, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat.

Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 6 PDT.G/2026/PNPLW kepada saudari Angelik yang bertempat tinggal di komplek PT APP RT 005 RW 010 Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp658.500. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan mimbar agama Hindu untuk malam hari ini, untuk mengawali saja malam ini tentunya ya, di mana kita akan mendengarkan mimbar Hindu dengan judul Membentuk Anak Suputra, dan yang akan disampaikan oleh Putu Ening Niti Kitisari. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anobadra Kratawoyantu Wiswata. Semoga semua makhluk berbahagia dan semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kita lantunkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam mimbar agama Hindu di stasiun Pro 1 RRI yang kita cintai ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam kasih sayang Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa. Saya, Ening dari Prasaman Pura Agung Jagatnata Pekanbaru, akan berbagi sedikit pengetahuan dengan pendengar setia Pro 1 RRI tentang membentuk anak suputra. Bulan Juli merupakan bulan di mana kita memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Pendengar yang setia, anak adalah harapan dalam sebuah keluarga. Setiap rumah tangga, kehadiran buah hati merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar. Setiap keluarga mengharapkan anak yang terlahir di keluarga tersebut menjadi anak yang suputra, yaitu anak yang memiliki budi pekerti, cerdas, bijaksana, serta mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga. Dalam pandangan agama Hindu, seorang anak merupakan pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Mengapa demikian? Anak dapat menjadi ladang bagi orang tua untuk berkarma baik yang akan menjadi bekalnya saat meninggal nanti. Dan doa anak merupakan doa yang akan selalu didengar oleh Tuhan, baik untuk orang tua maupun leluhurnya. Oleh karena itu, agar doa yang terlantunkan dari anak adalah doa-doa keindahan, maka setiap orang tua akan berharap anaknya menjadi anak yang suputra. Dalam Niti Sastra Sloka 3.14 disebutkan, seluruh hutan menjadi harum baunya karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra yang suputra. Kemudian dijelaskan juga dalam Niti Sastra Sloka 3.15, seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra, yang menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarganya. Lantas, bagaimana agar dalam sebuah keluarga memiliki anak yang suputra? Dalam konsep Hindu, pembentukan anak yang suputra bahkan dimulai sejak embrio.

belum terbentuk. Dalam Lontar Smararekha dan Angastya Prana disebutkan bahwa untuk dapat mendidik anak menjadi seorang yang suputra, maka terlebih dahulu orang tuanya lah yang harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Dalam kitab ini dianjurkan dalam bahwa agar seorang perempuan mengandung setelah melalui proses upakara perkawinan, agar sangyang kamaratih dalam diri orang tua telah disucikan sebelum bertemu dan menjadi benih. Hal ini sangatlah penting. Ibarat bercocok tanam, maka benih dan ladang harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang baik. Ketika benih telah terbentuk, pasangan suami istri telah mulai melakukan yoga, yaitu mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik, terutama menjaga pikiran tetap baik dan positif. Wanita hamil juga diharuskan terhindar dari perasaan yang kuat, misalnya terlalu marah, terlalu sedih, ataupun bahkan terlalu gembira. Dan bagi sang suami, masa-masa mengidam istrinya merupakan sebuah ujian bahwa ia adalah seorang yang pantas dan dapat bertanggung jawab untuk dijadikan orang tua dengan menjaga kondisi istri secara jasmani maupun psikologis agar istri tetap dapat menjalani masa kehamilan dengan tenang dan bahagia, terhindar dari pikiran negatif. Dalam Niti Sastra Sloka 3.18 disebutkan, asuhlah anak dengan memanjakannya sampai berumur 5 tahun, berikanlah hukuman. Maksudnya itu pendidikan disiplin selama 10 tahun berikutnya. Kalau ia sudah dewasa, didiklah dia sebagai teman. Jadi dalam ajaran Hindu, setelah benih yang baik dan suci tertanam, maka kehidupan seorang anak dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, usia dari 0 sampai 5 tahun, yang biasanya disebut sebagai fase dewa, di mana anak-anak ini diperlakukan seperti dewa, diberikan curahan kasih sayang yang sepenuhnya tanpa menggunakan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kemudian tahapan kedua, fase kedua adalah usia 6 sampai 12 tahun, yaitu kalau disebut sebagai fase raja. Anak mulai dididik dengan disiplin, namun tetap dengan kesabaran. Diberikan pemahaman melalui pendekatan Caturnaya Sandi, yaitu yang disebutkan dalam Sloka Smararekha dan Angastya Prana. Yaitu Caturnaya Sandi ini terdiri dari sama, beda, dana, dan danda. Artinya, kapan orang tua harus berposisi sama dan sejajar untuk dengan anak, yaitu sama. Kemudian kapan harus memposisikan diri berbeda dengan anak, yaitu sebagai seorang guru dan pendidik sekaligus pengawas atau beda. Kapan harus memberikan hadiah kepada anak sebagai motivasi bagi si anak, yaitu dana. Dan kapan saatnya memberikan hukuman atau danda. Kemudian fase yang ketiga adalah usia 16 tahun ke atas, yang disebut juga sebagai fase sahabat. Mengapa? Karena pada fase ini anak sudah bisa diajak berdialog, dirangkul dan diawasi sebagai teman diskusi, agar mereka dapat mandiri dan terhindar dari pengaruh negatif. Pada usia ini, para orang tua harus bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat bagi anak-anaknya. Sehingga saat dewasa, seorang anak sudah mulai bisa mengikuti kata hatinya dan orang tua mampu memahami kondisi tersebut. Dengan bersifat seperti sahabat bagi si anak, maka akan ada keterbukaan antara orang tua dengan anak, sehingga orang tua akan lebih mudah mengontrol dan menasihati anak. Sudah tidak tepat lagi dalam usia tersebut untuk memarahi dan mengekang anak seperti memarahi anak kecil. Hal tersebut justru akan membuat anak semakin menjauh dan tertutup dengan orang tua. Lalu apa saja sih yang kita ajarkan kepada anak-anak untuk menjadi anak yang suputra? Pendidikan budi pekerti bagi anak-anak dalam keluarga terdapat dalam kitab Bhagavad Gita sebagai pedoman. Adapun sifat-sifat yang harus ditanamkan dan cara penanamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah abiasa, mengandung arti melatih diri, membiasakan diri terhadap hal-hal yang baik. Apa saja yang perlu diabiasakan?
Semua perilaku yang baik harus dipraktekkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak harus sejak dini diajarkan untuk melakukan sembahyang, mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur. Di samping itu, fungsi utamanya adalah menyucikan diri, mohon kejernihan pikiran dan keluhuran budi pekerti. Mantramnya juga dapat berfungsi sebagai kawaca atau baju sutra yang melindungi dan menyelamatkan, maupun juga sebagai penjara atau benteng yang mencegah pengaruh negatif mempengaruhi diri dan lingkungan seseorang. Kemudian yang kedua adalah tiaga, yang mengandung arti tulus ikhlas, yakni ikhlas tanpa beban ketika menghadapi sesuatu. Sikap abiasa dan sikap tiaga, keduanya merupakan dapat dibandingkan sebagai markhatianyanya, yaitu sikap anak kera, dan dengan marjanianya, yang artinya sikap anak kucing. Yang pertama, berpegang erat, seperti kera memegang erat-erat induknya saat dibawa kemana saja, dan melaksanakan ajaran agama sebaik-baiknya, melalui bakti. Sedangkan yang kedua adalah seperti kepasrahan seekor anak kucing yang dicengkram oleh mulut induknya saat berpindah-pindah. Seperti itu pula lah hendaknya kita pasrah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah santosa, yang artinya puas menerima keadaan, yakni dapat mensyukuri karunia-Nya. Seseorang tidak perlu terlalu menyesali diri, tapi harus tetap optimis dalam menjalankan tugas kewajibannya. Kitab Weda menyatakan, tidak ada kegagalan bagi orang yang tekun berusaha. Yang keempat adalah stita pratnya, yakni teguh dalam menghadapi tantangan, gelombang suka dan duka dalam menghadapi berbagai cobaan. Hendaknya orang tua tetap berpegang teguh pada Dharma. Jadi dalam ajaran agama Hindu untuk mengajarkan tentang bagaimana kita dapat mendidik anak menjadi anak yang suputra. Demikianlah Dharma Wacana yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga mimbar agama kali ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pendengar setia 21 RRI tentang pendidikan anak dalam Hindu. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Masih bersama saya Maizul, tentunya masih menemani Anda. Dan seperti biasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan dengarkan mini drama radio. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama radio ke ruang dengar Anda dengan judul Jalan Sunyi Kasih Ibu, produksi RRIND. Selamat mengikuti dan juga selamat mendengarkan.

Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang ibu bernama Rani dan anaknya. Dara, seorang anak penyandang disabilitas yang kesulitan berjalan. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta dan perjuangan seorang ibu mampu mengubah setiap hari menjadi kekuatan baru. Inilah kisah mereka.

0: Bu, nanti ibu pulang cepat ya. Dara mau tunjukkan gambar baru untuk ibu.
1: Iya sayang, ibu usahakan. Tapi kalau ibu agak terlambat, jangan sedih ya nak. Ibu bekerja untuk Dara.
0: Iya bu, Dara tahu. Tapi Dara selalu tunggu ibu pulang.
1: Dan ibu selalu rindu Dara.
2: Walau hidup mereka tidak mudah, kehangatan itu tak pernah hilang. Sebelum berangkat bekerja, Bu Maya, tetangga yang peduli, datang menjenguk.
3: Pagi Bu Rani, ini ada sedikit kue untuk Dara.
1: Pagi juga Bu Maya, terima kasih Bu. Dara lagi belajar. Saya harus buru-buru ke warung Pak Budi.
3: Rani, kamu luar biasa. Sendiri urus anak, kerja, semua kamu jalani. Kamu hebat, Rani.
1: Ya, saya cuma takut suatu hari saya tidak kuat lagi, Bu Maya. Tapi demi Dara, saya akan selalu berdiri, Bu.
2: Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Di warung kecil itu, Ibu Rani bekerja sekuat tenaga demi biaya hidup dan terapi Dara.
4: Bu Rani, istirahat dulu ya. Wajahmu pucat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Saya harus kerja lebih cepat. Dara butuh terapi bulan ini.
4: Dara memang anak yang baik, Bu. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya.
1: Terima kasih, Pak Budi. Doakan saja ya, saya kuat, Pak.
2: Hujan turun. Ketika Ibu Rani pulang, Dara menyambut dengan senyum yang selalu menjadi obat penatnya.
0: Hei, ibu pulang. Ibu lihat, ini bu, lihat. Dara gambar ibu sama Dara lagi jalan, bu.
1: Suatu hari kita akan jalan bersama tanpa kursi roda. Ibu janji, Dara.
2: Bagi Rani, harapan Dara adalah cahaya yang mengusir gelap hidupnya. Saat Dara terlelap, Ibu Rani tetap terjaga, menjahit pakaian sambilan demi menambah pendapatan.
1: Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Dara mungkin berbeda, tapi bagiku dia adalah anugerah terindah. Mampukah aku Tuhan untuk bisa melewati semua tantangan ini?
2: Air mata sering jatuh tanpa suara, tapi semangatnya tetap berdiri karena cinta menguatkannya. Keesokan pagi, harapan baru datang mengetuk pintu.
3: Bu Rani? Bu Rani? Ini di balai desa ada bantuan usaha kecil. Kamu harus daftar ya.
1: Hah? Benarkah Bu Maya? Kalau saya dapat, pasti saya bisa tambah penghasilan untuk terapi Dara.
0: Ibu senang.
1: Iya sayang, hari ini ibu punya harapan baru nak.
0: Saya juga punya bu harapan itu. Dara ingin kuat dan sembuh supaya bisa bantu ibu.
1: Oh sayangku, kita berjuang bersama ya nak.
0: Lalu bu, Dara sayang ibu.
2: Di tengah berbagai kesulitan, mereka tetap berjalan perlahan namun bersama. Di jalan sunyi yang dilaluinya setiap hari, seorang ibu menuntun dunia kecil anaknya. Meski kakinya tidak pernah berhenti melangkah dan tangan-tangannya tak pernah berhenti mendorong kursi roda, kasihnya tak sekalipun goyah. Ia memilih tetap berdiri meski hatinya sering jatuh. Ia tersenyum, meski kadang air mata menjadi teman malamnya. Namun demi anaknya, ia tetap percaya cinta yang sunyi pun bisa menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kesunyian itu justru memperlihatkan keteguhan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu. Bahwa kekuatan terbesar sering datang dari cinta yang lembut dan penuh.

99,1 Pro 1 Bekan Baru dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam. Masih lagi di hari ini Senin 13 Juli 2026. Seperti biasa setelah tadi pemutaran mini drama, kita akan bersama dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat tentunya untuk kita bersantai sekaligus menambah wawasan melalui berbagai informasi inspiratif yang tentunya akan kami hadirkan. Dan mendengar berbicara mengenai komunitas ya, ternyata tidak selalu identik dengan kegiatan hobi, olahraga, ataupun dunia kreatif. Ada juga komunitas yang tentunya hadir dengan semangat mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan hidup. Bahkan gerakan kecil yang dilakukan secara konsisten ini mampu memberikan dampak besar bagi bumi yang telah kita tempati bersama. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda atau membagikan pada Anda bagaimana peran generasi muda hari ini dalam menyebarkan semangat mencintai lingkungan melalui sebuah komunitas bernama Teens Go Green Indonesia. Nah, komunitas ini membuktikan bahwa anak muda ini bukan hanya menjadi penonton saja, tapi juga menjadi pelopor lahirnya aksi-aksi nyata demi menjaga kelestarian lingkungan. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 2 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN PLW kepada saudari Sari Simanjuntak yang bertempat tinggal di Jalan Sepakat Ujung Gang Sukadamai 2 RT 008 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan fair stake. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya. 4. Memberitakan kepada panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memberitakan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp951.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, dilansir dari program obrolan komunitas RRI Jakarta yang menghadirkan co-founder eksekutif Director Teens Go Green Indonesia, Bambang Sutrisno, pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin, komunitas Teens Go Green Indonesia ini terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui berbagai program edukasi dan juga aksi-aksi lingkungan. Bambang ini menjelaskan bahwa organisasi tersebut berdiri pada akhir 2007. Awalnya, komunitas ini lahir dari kepedulian sejumlah pelajar yang ada di Jakarta yang tentunya ini prihatin terhadap bencana banjir besar serta persoalan kerusakan lingkungan. Nah, dari gerakan sederhana itu kemudian berkembang menjadi organisasi yang tentunya aktif mengedukasi masyarakat khususnya kalangan remaja. Pada masa awal berdirinya, program Teens Go Green ini melibatkan puluhan sekolah menengah untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sejak usia muda. Nah, kini seiring perkembangan teknologi, pendekatan yang dilakukan juga semakin menyesuaikan dengan kebiasaan generasi muda melalui media sosial, webinar, pelatihan, hingga kampanye digital yang tentunya ini lebih mudah dijangkau oleh banyak orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 6 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPLW kepada saudari Angelik yang bertempat tinggal di komplek PT RAPP RT 005 RW 010 Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp698.500. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Dengar, salah satu hal menarik dari kampanye yang dilakukan Teens Go Green adalah ajakan untuk memulai perubahan dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, tidak membuang sampah dari kendaraan, menjaga kebersihan ruang publik, hingga membiasakan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Selain mengedukasi, komunitas ini juga mengembangkan berbagai tahapan pembelajaran bagi para relawannya. Mulai dari belajar memahami isu lingkungan, melakukan aksi nyata, membangun gerakan, berbagi pengalaman kepada masyarakat, hingga menciptakan dampak yang tentunya ini berkelanjutan. Pendekatan seperti inilah yang membuat setiap anggota tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga pengalaman langsung dalam melakukan perubahan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional.

Pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 2 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PNPLW kepada saudari Sari Simanjuntak yang bertempat tinggal di Jalan Sepakat Ujung Gang Sukadamai 2 RT 008 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Pendidikan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp951.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, Teens Go Green Indonesia ini juga membuka kesempatan bagi generasi muda berusia 16 hingga 30 tahun untuk bergabung sebagai relawan dalam berbagai program yang mereka jalankan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan semakin banyak anak muda yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan, sekaligus menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing. Tentunya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun organisasi tertentu. Setiap individu ini memiliki peran yang sama pentingnya, memulai dari hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, membawa tumbler, hingga mengajak orang lain melakukan kebiasaan baik, ini merupakan sebuah bentuk kontribusi yang sangat berarti. Nah, demikianlah ngobras malam hari ini pendengar. Semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat menginspirasi Anda tentunya untuk semakin peduli lagi terhadap lingkungan dan juga ikut mengambil bagian dalam menciptakan bumi yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Obi Mesah dengan kisah kasih di sekolah spesial untuk Anda di malam hari ini pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Malam untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan seperti biasa pukul 21 hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Seperti biasa untuk Anda yang ingin request lagu, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami pendengar di 0811-7673-991. Nah untuk malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan spesial 80-an. Di antaranya Dania Daniati dengan Biar Ku Cari Jalan Hidupku, Bob Tutupoli dengan Simfoni Yang Indah, Sherly Malinten dengan Merpati Malu, Utha Likumahua dengan Tersisa Lagi, Januari Kristi dengan Aku Ini Punya Siapa, Teti Kadi dengan Layu Sebelum Berkembang, Sheila Majid dengan Dia, dan Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta. Silakan bagi yang bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah. Sudah makan Bunda? Sudah makan?
1: Udah,
0: udah. Apa sambal kita malam nih?
1: Oh, sambalnya?
0: Iya.
1: Mezul dan santan, tak suka enggak dengarnya.
0: Apa tuh?
1: Sop kerang, Mezul.
0: Sop kerang? Enak tuh, kerang darah Bunda. Onde, sodap tuh mah.
1: Makanan laut itu,
0: Mezul. Enak tuh Bunda. Iya. Oke, Bunda. Malam hari ini mau request lagu apa?
1: Apa, Mezul?
0: Malam hari ini mau request lagu apa?
1: Bob Tutupoli apa?
0: Bob Tutupoli, Simfoni Yang Indah.
1: Simfoni Yang Indah.
0: Iya, benar.
1: Ayolah, Bob Tutupoli lah, Mezul.
0: Bob Tutupoli, oke. Okay. Salam-salam untuk siapa, Bunda?
1: Oh ya, salam-salamnya untuk Mama si kembar, Bu Yus, Ibu Ros, Pak Zebani sama Bu Edi Dumai, Jami Nambo, Pak Zeta, Pak Malif sama Ibu Ija, Sinsun juga ya. Pak Bobby Sregar. Si Pak Diman di Pekumbu, Mukti di Arengka, Angga di Kulim, Rika di Kampar ya. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu, Mezul.
0: Amin, Bunda.
1: Murah rezeki, berkah umurnya.
0: Amin.
1: Sukses selalu ya, Mezul.
0: Iya, Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan, Mezul.
0: Siap, Bunda.
1: Makasih, Mezul.
0: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal tadi ya di Pasir Pengarayan. Di belakang Bunda Isal selanjutnya, halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Apa kabar Mas Mayul?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ros di rumah.
0: Bu Ros di Rumbai, apa kabar Bu Ros? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau
2: Mas
0: begitu.
2: Mas minta lagu Nia Daniati ya?
0: Nia Daniati, Biar Ku Cari Jalan Hidupku ya?
2: Iya, okay. Boleh salam Mas.
0: Boleh, salam-salam untuk siapa?
2: Buat Bunda Isal, sehat selalu Bunda. Buat Ibu Emma juga, Mama Pahmi, Aldi Pasir, Tubi di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali, Selfie di Sungai Pagar, Mbak Tina, Mama Tembak, Jerry Arenka, Pak Atong, Bunda Yani, sehat selalu Bunda, buat Mukti, juga buat Papa Simpson, buat Mas selamat bertugas, ditunggu lagunya.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Di belakang Bu Ros masih kami tunggu pendengar. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mama Izun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma, apa kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, insya Allah masih sehat Mama Izun.
0: Alhamdulillah. Sedang ngapain Bu Emma malam hari ini?
3: Apa manggil?
0: Sedang ngapain?
3: Nggak ada, tidur-tidur.
0: Oh, tidur-tidur, Ana.
3: Taruh radio di atas lutut pantat guling, taruh handphone di tangan.
0: Apa ya, rebahan aja ya, santai ya, Bu Emma.
3: Iya, rebahan aja, itulah kerja itu lagi. Siap maghrib tadi, makan, makan tuh nonton TV tuh, maka kalau di beres-beres tempat tidur.
0: Oke, okay. Bu Emma, mau request lagu apa di malam hari ini, Bu Emma?
3: Apa yang ibu baru hidupkan tadi?
0: Oke. Sebentar, Maizul baca yang lagi ya. Ada ya, Syari, ada Syari Malintan dengan Mermati Palu, Utaliku Mahua dengan Tersisa Lagi, Januari Kristi dengan Aku Ini Punya Siapa, Teti Kadi dengan Layu Sebelum Berkembang, Syala Majid dengan Dia.
3: Teti Kadi aja.
0: Teti Kadi, oke, boleh. Salam-salam itu siapa, Bu Emma?
3: Salamnya kalau ibu untuk semua aja lah, Bapak Ibu. Nanti ibu lupa nama-namanya, nanti tertinggal kan. Jadi ibu untuk semua yang lagi monitor Pro 1 ya. Insya Allah semuanya sahabat-sahabat di udara sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bema di Rumbai. Dan istimewanya buat Mama Ijo beserta keluarga, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu, berkah rezekinya Mama Ijo, lancar aktivitasnya sepanjang hari, kapanpun itu, aktivitasnya apapun itu, lancar semuanya. Dan insya Allah Mama Ijo nanti pulangnya, selesai dinasnya, insya Allah dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktu dan lagunya ya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma ya di Rumbai. Selanjutnya di malam hari ini ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Olivia Rodrigo Deja Vu. Tapi mohon maaf Pak Gadeng ya, malam hari ini khusus segmen Ruang Rindu ya. Dan malam hari ini juga kita cuma mutarkan lagu-lagu Indonesia spesial 80-an saja. Kalau mau diganti boleh, Maizul tunggu nanti sampai jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mau titip salam juga katanya untuk fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada, dan spesialnya buat penyiar. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, keluarga dan sukses buat selamanya. Amin. Terima kasih Pak Gadeng ya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu yang mengantri tentunya malam hari ini menunggu untuk diputarkan. Dan selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Bob Tutupoli dengan simfoni yang indah spesial untuk Bunda Isal tadi di Pasir Pangarayan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
6: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
7: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ketika di layu sebelum berkembang, pendengar. Jadi ini merupakan salah satu lagu klasik Indonesia yang paling cukup dikenang. Diciptakan oleh Arianto, lagu ini mengisahkan tentang kandasnya harapan dan cinta yang harus berakhir sebelum sempat berkembang. Dengan lirik yang puitis, melodi yang lembut, serta vokal Teddy Kadi yang penuh penghayatan, lagu ini sukses menjadi salah satu balada terbaik pada masanya dan tetap populer lintas generasi pendengar. Dan kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia spesial 80-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Ada Sherly Malinten dengan Merpati Malu, Utalikumahua dengan Tersiksa Lagi, Januari Kristi dengan Aku Ini Punya Siapa, Sheila Majid dengan Dia, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Ria Angelina dengan Birunya Rinduku, Iwan Fals dengan Ibu, dan Gombloh dengan Kugadaikan Cintaku. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar. Silakan dicoba lagi di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Lewat lagu. Assalamualaikum Mas Pram.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Maizul, mohon maaf.
1: Maaf.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Pak BT di Pandau Permai.
0: Pak BT di Pandau Permai ya. Apa kabar Pak BT?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Maizul sehat.
0: Alhamdulillah Maizul sehat malam hari ini Pak BT. Mau request lagu apa kita malam hari ini Pak BT di playlist kita?
1: Ada, kalau ada lagunya Desember Kelabu, ada enggak?
0: Desember Kelabu dari Maharani Kahar ya? Oke, boleh.
1: Itu aja lah.
0: Salam-salamnya Pak?
1: Salam-salamnya untuk semua pendengar RRI Pekanbaru Pro 1. Khususnya untuk Mas Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak BT, kami tunggu mendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat malam. Apa tadi itu?
0: Apa, Bu Yus?
2: Lupa pula.
0: Ruang Rindu.
2: Oh ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Mezo di RI Pro 1 Pekanbaru.
0: Oke, mantap Bu Yus. Apa kabar Bu Yus?
2: Apa tuh?
0: Lagunya?
2: Ya, Ayah Chris. Apa tadi Chris?
0: Januari Kristi, Aku Ini Punya Siapa. Ayah, itu.
2: Apa judulnya?
0: Aku Ini Punya Siapa.
2: Iya, Aku Ini Punya Siapa lah ya.
0: Siapa lah Bu Yusa.
2: Iya, nggak tahu lah yang jelas.
0: Apa tuh? Jelas apa?
2: Razia.
0: Oke, salah-salah tuh siapa Bu Yusa malam hari ini?
2: Buat yang sebetulnya siapa tuh?
0: Pak BT di Pandau Permai.
2: Yang salam buat perkenalan ya. Juga buat Isal, Mama si Pami, Mama si Kembar, Tina di Perawang, Ocu Amin, Ocu Jawa, Pak Mali, juga itu Cengku Adriansa.
0: Iya.
2: Juga siapa lagi itu? Bu Ros, Bu Yani, Bu Dharma, Mama Indah, buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Istimewanya buat Mezul ya.
0: Oke, Bu Yus, terima kasih.
2: Yang sedang bertugas ya selalu Mezul.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasikmalaya. Di belakang Bu Yus, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat lewat lagu di Pro 1. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana ini?
3: Sama Tengku Ardiansa di Tanjung Balai Karimun Jepri.
0: Ini dia yang jarang-jarang nongol nih.
3: Tapi jarang nongol tapi selalu di kuping gitu loh.
0: Iya.
3: Bang, apa kabar
0: Bu? Alhamdulillah sehat. Bang Tengku Ardiansa, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Iya sehat. Ya berapa-berapa pekan kemarin kan ada momen liburan gitu loh.
0: Wah, liburan kenapa tuh maksudnya?
3: Ya liburan selama 2 pekan.
0: Nah, jadi makanya absen dulu kita di udara.
3: Iya bukan absen tapi stay tune terus loh.
0: Stay tune ya? Iya, tapi sama Maizul udah lama gak masuk Bang Tengkuardiansyah.
3: Iya, tapi kadang-kadang pintunya gak dibuka.
0: Hah?
3: Selalu digembok gitu loh.
0: Oh, besok deh kita buka terus ya. Kita kasih kuncinya ke Bang apa?
3: Keriting.
0: Keriting?
3: Iya, kalau perempuan keriting. Kalau ini keselio, tanya saya. Oke, lagu di playlist apa di playlist ini?
0: Di playlist Bang, ada Charlie Malinten dengan Merpati Malu malam hari ini. Utaliku Mahua dengan Tersiksa Lagi. Shala Majid dengan Dia.
3: Sita... Iya, Utalika Mahua saja. Itu maksud okay. saya itu.
0: Kenapa Bang?
3: Iya, daripada Utalika Mahua itu.
0: Iya, Utaliku Mahua. Kenapa itu?
3: Iya, oke. Dibungkus sebesar tapi gak pakai telur ya. Ini dikirim-kirim ada Ibu Iyus ya.
0: Iya.
3: Ibu Iyus sama Sesen tuh. Di perompet juga dia hadir tuh. Tapi kalau saya ini keliling juga ini. Perompet okay. Jambi di mana. Papua juga. Terus ada peringat setia juga di Pro 1. Nggak lupakan Bang Samson ya.
0: Bang Simpson.
3: Bang Simpson di Muara Pajar ya. Salam sehat saudaraku. Terus buat semua lagi mendengarkan lah. Udah lama ini kelupaan juga ini.
0: Siapa? Kapan kelupaan?
3: Iya, buat semua pendengar aja lah.
0: Oke.
3: Okay. RRI ini milik bersama.
0: Iya, iya. Siap.
3: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rute ya. Yang punya RRI digital.
0: Siap.
3: Sumber informasi dan kanal inspirasi ya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bung, selamat bertugas. Salam sehat ya, thank you.
0: Oke, Bang.
3: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Teguh Ardiansyah di Tanjung Balai Karimun. Baik, selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Rinto Harahap, Tangan Tak Sampai. Untuk salam-salamnya untuk Mas Maizul, juga semua penyiar Pro 1 dan juga teman-teman pendengar Pro 1 di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya. Baik, dengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu yang selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Maharani Kahar dengan Desember Kelabu. Dan selain ini jangan kemana-mana karena saya masih kembali menemani Anda hingga terjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahubkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Utali Kemahua dengan Tersiksa Lagi pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1987 dan juga menjadi salah satu lagu hit yang memperkuat posisi Uta sebagai penyanyi pop dan jazz terkemuka Indonesia pada masanya. Lagu ini sendiri mengangkat kisah seorang yang kembali merasakan luka dan kekecewaan karena cinta. Dengan lirik yang emosional serta aransemen pop yang dipadukan sentuhan jazz khas Utali Kemahua, karakter vokalnya yang kuat dan penuh penghayatan menjadikan lagu Tersiksa Lagi pendengar ini tetap dikenang hingga hari ini. Fakta menariknya, lagu ini diciptakan oleh Dedy Dukun dan salah satu pencipta lagu ternama Indonesia yang melahirkan banyak hits pada era 80-an. Tersiksa Lagi ini menjadi salah satu lagu yang menunjukkan kemampuan vokal seorang Utali Kemahua pendengar dengan teknik yang matang dan juga penuh emosi. Nah, hingga kini juga lagu tersebut masih sering diputar di berbagai program musik nostalgia dan juga dianggap sebagai salah satu balada pop Indonesia terbaik dari dekade 80.

0: 90-an. Kita kembali bersama dengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama saya Maizul menemani Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia spesial 80-an masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan tulis lagu yang masih tersisa ada Syahri Malinten dengan Merpati Malu, Sheila Majid dengan Dia, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Ria Angelina dengan Birunya Rinduku, Iwan Fals dengan Ibu, Gombloh dengan Kugadaikan Cintaku, Dian Piscesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur, Dania Daniati dengan Gelas-Gelas Kaca. Silakan bagian yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Maizul.
0: Apa kabar, Ciamin?
1: Baik, Bang Maizul, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, Ciamin. Nah, gimana nih, Ciamin, Portugal kita pulang? Oh, gerimis ya? Ande, iya. Sesuai lah dengan Portugal pulang kemarin ya suasananya nih.
1: Iya.
0: Jadi gimana nih, Ciamin? Tersisa Inggris, Argentina, Spanyol, dan juga Perancis. Dukung siapa
1: Inggris
0: tuh?
1: Inggris mau menghadapi Argentina ya?
0: Iya, benar. Dukung
1: tapi
0: siapa tuh?
1: Malam ini kan?
0: Bukan, besok. Perancis sama Spanyol dulu. Hari.
1: Oh,
0: iya, benar. Hari
1: ini Perancis sama Spanyol.
0: Perancis sama Spanyol dulu, baru ntar Inggris lawan Argentina.
1: Oh, tapi malamnya sama ya?
0: Benar. Enggak beda, Ciamin, sorry. Hari Rabu nanti kita itu yang Perancis Spanyol.
1: Ya. Hari Kamis. Masih Selasa besok.
0: Iya.
1: Tanggal 15 itu.
0: Benar, hari dini hari Kamis ya baru Inggris versus Argentina.
1: Iya.
0: Akhirnya Ciamin, malam hari di Ruang Rindu, mari kasih lagu apa di playlist kita?
1: Ini lagu apa nih?
0: Indonesia Special 80-an.
1: 80-an ya?
0: Iya.
1: Aisyah Teru
0: lah gue
1: ada
0: Aisyah Teru tak ada, Ciamin 80.
1: Gak masuk ya.
0: Ada Syahri Malinten dengan Merpati Malu, Sheila Majid dengan Dia, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Ria Angelina dengan Birunya Rinduku, Iwan Fals dengan Ibu, Gombloh dengan Kugadaikan Cintaku, Dian Piscesa.
1: Kugadaikan Cintaku.
0: Kugadaikan Cintaku, ya, oke. Okay.
1: Ada lagi yang mau digadai cinta yang adanya.
0: Oke, salam-salam untuk siapa, Ciamin?
1: Saya udah habis semuanya, salam-salam untuk Bang Maizul ya kan. Juga untuk Mama Fahmi ya. Di Perkain, Pina juga, siapa? Kapika juga, yeah. Salam untuk Wanda Sofini. Salam untuk semua Bang Maizul ya.
0: Oke, okay, Ciamin.
1: Negeri ini sih makin lebat kayaknya nih.
0: Oke, siap, ditunggu Ciamin.
1: Ditunggu lagunya Pak ya.
0: Oke, siap Ciamin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ciamin di Rumbio, di belakang Ciamin. Halo, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Fahmi?
2: Alhamdulillah, kabar insyaallah baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Terima kasih
2: kepada harapannya buatnya kita semuanya. Generalisannya bertukar.
0: Oke, siap. Mama Fahmi mau request lagu apa di playlist kita?
2: Ibu tadi aja dari Iwan.
0: Ibuku ya. Sayang. Nah, salam-salamnya itu siapa?
2: Lagi bertugas. Semoga selalu lancar kerjanya.
0: Amin.
2: Dan ya, Mas Gunawan. Ada yang tadi salam juga buat Kak Tika, buatnya Selfie. Buatnya Usu Jawa, Usu Jueni, Usu Buyung, Putra Pliang. Buat Mama Kembar, Mama Inda juga, Ibu Darmainis, Ibu Ius juga dikasih Labua, Ibu Rosi Rumbai, Bunda Aini di Perawang, Nena Aska juga. Buatnya Ibu Surtini, Ibu Tika, buat Ibu Gadi, Ibu Yani juga. Dan buatnya Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jeta, buatnya Pak Mali, Pak Atong, Pak, dan buatnya Bang Adi, Bang Rudi, Bang Aldi Pasir Pangarian juga, Bang Murti juga, dan Pak Diman di Payakumbu, dan semuanya yang lagi monitor sampai selalu. Spesialnya buatnya Mas Mejo, istimewanya berkeluarga aku tersayang.
0: Okay.
2: Makasih Mas Mejo.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi di Lipat Kain. Di belakang Mama Fahmi kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Tiffany di Sukakarya. Assalamualaikum Mama Izul. Waalaikumsalam. Mau request lagu Krisye Pergilah Kasih ya, atau kalau gak ada lagunya Ikutan Aja. Tapi Krisye kayaknya 90-an awal deh, jadi tidak masuk ke kategori di malam hari ini ya. Ntar kita pilihin yang bagus ya, yang lain. Soalnya katanya gak kedengeran tadi playlistnya apa aja. Oke, makasih sebelumnya. Salam untuk semua yang lagi mendengarkan RRI. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih, ditunggu lagunya Tiffany. Di belakang Tiffany kita berada ke Bang Angga di Kuli. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam-salam untuk Maizul, Agus Pranoto, Fardi Umar, Dito, Suci, dan juga Jafri Mansur. Oke, okay. Dan juga katanya minta lagu Bintangku Bintangmu. Bintangku Bintangmu, lagu dari Hedi ya, kalau gak salah Hedi Diana. Ya, oke, okay. Ditunggu lagunya Bang Angga ya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Rinto Harap tadi, spesial untuk Mas Agung Hade di Wadia Graha 1. Dan rekan-rekan juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jackpot, jackpot, ayo!
4: Prank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Iwan Fals, Ibu Mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1988 dalam albumnya yang berjudul 1910. Lagu ini merupakan ungkapan rasa cinta, rasa hormat dan juga terima kasih seorang anak kepada sosok ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya tanpa rasa pamrih. Dengan lirik yang sederhana namun sangat menyentuh serta iringan musik akustik yang hangat, Ibu Mendengar ini menjadi salah satu lagu bertema keluarga paling ikonik dalam sejarah musik Indonesia. Fakta menariknya, Ibu ini kerap diputar pada peringatan Hari Ibu maupun berbagai acara yang mengangkat tema keluarga karena pesan emosionalnya yang bisa dikatakan universal. Berbeda dengan lagu-lagu Iwan Fals yang berisi kritik sosial, lagu ini menunjukkan sisi personal dan penuh kelembutan dari dirinya sebagai seorang pencipta lagu. Nah, hingga kini, Ibu tetap menjadi salah satu karya terbaik dari Bang Iwan dan telah dinyanyikan ulang oleh banyak musisi karena maknanya yang mendalam serta mampu menyentuh hati lintas generasi pendengar. Ibu. Kembali kita bersama masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia spesial 80-an yang bisa Anda request dan juga pilih malam hari ini mendengar. Bagi Anda yang bergabung, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Charlie Malinton dengan Merpati Malu, Sheila Majid dengan Di Ya, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Ria Angelina dengan Birunya Rinduku, Dian Piscesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur, Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi, Didi Dores featuring Ria Angelina dengan Hanya Kau Di Hatiku, Fanny Sumelang dengan Ratu Sejaga, dan God Bless dengan Kehidupan. Silakan di 0761-24595 melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu Bang Maizul yang ganteng.
0: Onde, dengan siapa di mana ini?
1: De ande, dah lupa semua cu
0: Maizul. Oh, cu juga ini.
1: Cijawai.
0: Oh, Cijawa, ya deh. Oh, Cijawa, dah lama tak dengar suaranya. Cijawa di Tapung ya? Di Petapahan?
1: Iya.
0: Petapahan? Tapung ya? Itulah, kapan terakhir kita bersua di udara, Maizulan, sampai lupa nih Cijawa saat kita pernah gabung.
1: Aku pun udah lupa juga. Bukannya aku gak pengen gabung sama Bang Maizul, pengen banget. Maunya tiap malam, tiap hari kan. Tapi gimana lah Bang Maizul waktu itu ya, nggak bisa kita.
0: Tapi di sebelah masih gabung?
1: Nggak juga Bang. Oh, juga. Aku gabung ada jarang sekarang. Bukannya apa-apa kan. Kadang kesibukan ini ya nggak tahu kita Bang
0: Maizul. Iya, tapi monitor juga ya kadang ya si Jawa ya.
1: Alhamdulillah Bang Maizul di waktu-waktu yang tenggang kan. Dapat juga lah.
0: Oke, dari Cijawa, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
1: Lagu Didi Dores apa judulnya?
0: Didi Dores tadi, Hanya Kau di Hatiku.
1: Itu
0: aja, oke boleh. Salam-salamnya untuk siapa cu?
1: Pertama buat Bang Maizul, selalu lancar segala urusan, dimurahkan rezeki, dilancarkan juga aktivitas sehari-harinya. Buatnya yang udah gabung tadi ya, cu Amin, yang udah gabung tadi Mama Pahmi. Pak Mali, buatnya Nina Aska, Bu Iyus, untuk yang siapa tadi itu, Tengku apa?
0: Oh, Bantek Adriansyah ya? Iya benar.
1: Yang udah bergabung juga, salam untuk semuanya lah Bang Maizul.
0: Oke cu.
1: Yang
0: untuk
1: bergabung bersama Bang Maizul malam hari ini di acara
0: Ruang Rindu,
1: dapat salam dari Cu Jawai dari Tapung.
0: Okay.
1: Itu aja lah Bang Maizul, ditunggu lagunya.
0: Siap cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cu Jawai yang sudah lama tak bergabung ya. Di belakang Cu Jawai, kita coba angkat selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Maizul, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Tuh, Mbak jam segini baru gabung?
2: Baru monitor.
0: Oh, baru monitor.
2: Iya, sama kesibukan.
0: Oke, ya gak apa-apa. Iya Mbak Vina.
2: Tadi ada Shirley Marlinson ya?
0: Ada, Merpati Malu judulnya.
2: Itu tahun berapa?
0: Ini, aduh saya juga lupa nih Shirley Marlinson.
2: Shirley Marlinson itu bukannya
0: 1980 ini 80 awal.
2: Oh, 80 awal. Ya udah pengen dengar aja.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat semua aja ya.
0: Oke,
2: Mbak Vina. Lagunya buat Maizul.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Baik, selanjutnya di belakang Mbak Vina. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lagu. Apa kabar, Maizul?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Simpson sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya lagi baring-baring aja dengar Maizul nih.
0: Woi, ya
3: dari
0: apa?
3: Tadi micu-micu tak masuk-masuk, baru belakang.
0: Masih rejeki, yang penting masih bisa gabung rejeki. Ini Bang.
3: Karena kita menghormati ya wanita dulu, Bina kan tadi.
0: Masuk ya.
3: Masuk ya.
0: Oke, okay, Bang Simpson. Mau request lagu apa malam hari di playlist kita?
3: Apa
0: ada Sheila Majid dengan dia
3: yang laki-laki lah,
0: yang laki-laki hanya God Bless dengan kehidupan itu lagi Bang.
3: Dengan kehidupan
0: lagu dari God Bless
3: ya, perempuan dulu kita
0: ada Sheila Majid dengan dia, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Ria Angelina dengan Birunya Rinduku, Dian Piscesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur.
3: Dian
0: Piscesa. Oke,
3: paling enak lagu Dian tuh dari dulu. Dian Pance itu dia.
0: Itu dia. Kita enggak bisa pungkiri lagi, Bang ya.
3: Iya, gantengannya itu, duitnya itu dia. Apalagi Dian tersendiri, Pance tersendiri. Wah,
0: itu.
3: Kasih aku banyak duit itu sama dia, dikasih mutar-mutar.
0: Mengikutin kali, Bang ya. Oke. Okay. Iya. Malam hari ini mau request salam-salam itu siapa, Bang?
3: Salamnya buat Maizul yang lagi tugas, ya selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaan banyak duitnya.
0: Amin.
3: Kesehatan dijaga.
0: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati. Buat Pina di Perawang. Dia selalu ya. Udah itu Teguar dia satu aja balik krimun ya.
0: Iya.
3: Yeah. Di Kampar, Atika di Siaulu. Siapa lagi si Bunda Yani ya di Jalan Paus. Si Al, Bunda Isal, Cu Buyung, Putra Piliang, Mas Paijo atau Sukalawan, Selfie, Mama Fahmi ya. Siapa lagi? Semua lah. Kecuali. Selalu kok, selalu.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya apa tadi, Bang Jo?
0: Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
3: Mengapa tak pernah jujur ya?
0: Iya.
3: Pertanyakanlah pada orang itu ya.
0: Tanya sama
3: kita hidup.
0: Iya. Ya, tanya dong hidup. Kenapa bohong terus ya kan?
3: Iya, harusnya jujur dia. Jujurlah pada aku ya.
0: Itu jalan jadi raja nanti, Bang.
3: Oke, Bang Jul, hati-hati pulangnya.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya. Di belakang Bang Simpson, satu penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat apa?
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori
4: lewat lagu.
0: Nah, dengan siapa di mana ini?
4: Selfie.
0: Kak Selfie di Sungai Pagar.
4: Iya.
0: Oke. Mari kasih lagu apa?
4: Grogi ini.
0: Kenapa?
4: Grogi.
0: Oh, grogi.
4: Kayaknya salah-salah.
0: Ya udah, besok-besok enggak grogi-grogi lagi deh. Mari kasih lagu apa malam hari ini?
4: Apa aja lagunya?
0: Ada yang tersisa ini Sheila Majid dengan dia, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Ria Angelina dengan Birunya Rinduku, Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi, Fanny Sumlang dengan Ratu Sejaga, dan God Bless dengan Kehidupan. Mau yang mana?
4: Birunya
0: Rinduku dari Ria Angelina. Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa malam hari ini?
4: Salamnya Sophie. Untuk Bang Maizul. Untuk Pak Simpson tadi,
0: yeah. Jamin,
4: Mas Pejo, Mama Fahmi, Kak Rina, Bu Yus, Bu Emma, Bu Ros, buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
4: Misalnya buat Bang Mejo.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Selfie di Sungai Pagar ya. Dan pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita break dulu, kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya banyak mengantri menunggu untuk diputar di malam hari ini tentunya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu dulu. Kita dengarkan satu lagu dari Nia Daniati dengan Gelas-Gelas Kaca.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dedy Dores featuring Riangelina dengan Hanya Kau di Hatiku. Nah, mendengar, lagu ini menjadi salah satu duet pop romantis yang cukup populer pada masanya. Lagu ini tentu mengisahkan ketulusan cinta dan kesetiaan dua insan yang saling meyakinkan bahwa hanya satu nama yang selalu ada di hati mereka. Aransemen pop balada yang lembut dipadukan dengan harmonisasi vokal keduanya menjadikan lagu ini sebagai salah satu lagu cinta yang banyak digemari oleh pecinta musik Indonesia pada eranya. Nah, fakta menariknya mendengar, Dedy Dores dikenal sebagai salah satu pencipta lagu yang paling produktif di Indonesia yang tentunya ini melahirkan banyak hits bagi penyanyi ternama. Dalam lagu ini, chemistry vokalnya dengan Riangelina berhasil menghadirkan nuansa romantis yang kuat dan juga menjadi salah satu duet paling sering diputar di radio pada masanya. Hingga kini, Hanya Kau di Hatiku masih dikenang sebagai salah satu duet nostalgia Indonesia yang tentunya mampu membangkitkan kenangan bagi pecinta musik lawas.
1: Aku rela, aku memang.
0: Baik mendengar, selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp. Ada Mbak Rusita di Sukajadi. Maizul, piye kabare? Alhamdulillah api-api wae. Mbak Rusita sudah lama tidak bergabung ya. Tapi Mbak Rusita spesialis perompat sih biasanya ya. Request lagu Iwan Fals judulnya Ibu. Terima kasih Zul. Oke, tadi sudah diputar lagunya ya di kira-kira jam berapa tadi? Jam 10-an ya, 10 awal kalau tidak salah. Selanjutnya ada Kak Ayu di Rumbai tadi. Mau request lagu Iwan Fals juga judulnya Ibu. Salam-salamnya untuk semuanya saja. Oke, terima kasih. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang tentunya masih menunggu untuk diputarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Shirley Malinton dengan Merpati Malu. Spesial untuk Mbak Vina tadi ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Dian Piscesa, tak mengapa tak pernah jujur pendengar. Dan tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu. Rumor bagi rindu memori lewat lagu malam hari ini sudah harus berakhir. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi pendengar. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan terus ruang rindu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana mendengar, karena rekan Rio malam tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kali informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir spesial untuk Anda sudah kami siapkan. Ada Ria Angelina dengan Birunya Rinduku, spesial untuk Anda.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya kembali menemani Anda. Seperti biasa pukul 23 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam segmen Riau malam ini. Semoga malam ini berjalan dengan tenang dan juga menjadi waktu yang tepat untuk sejenak beristirahat dari segala padatnya aktivitas hari ini pendengar. Nah, bagi Anda yang masih bekerja, sedang perjalanan ataupun masih memiliki dan juga memilih menikmati suasana malam di rumah, terima kasih telah menjadikan kami sebagai teman hingga jelang pergantian hari. Nah, mendengar berbicara soal rutinitas, tentunya ini hampir semua orang pernah ya mengalami masa ketika semangat bekerja itu terasa mulai menurun. Pekerjaan yang biasanya ini terasa ringan, ini mendadak menjadi berat, konsentrasi berkurang, dan hari berjalan dengan begitu lambat. Kondisi seperti ini sangat wajar terjadi, bahkan seseorang yang mencintai pekerjaannya pun ini tetap bisa mengalami kejenuhan karena rutinitasnya yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, pada malam hari ini saya akan berbagi pada Anda mengenai motivasi diri sebagai kunci mengatasi kejenuhan di tempat kerja. Mengapa motivasi dari dalam diri ini sangat penting dan apa saja langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar semangat kembali tumbuh? Tetap bersama saya di segmen Riau malam ini pendengar, karena informasi yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi teman sekaligus penyemangat untuk mengakhiri hari Anda.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

pendengar, berdasarkan informasi yang dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Rasa jenuh dalam bekerja ini merupakan kondisi yang sangat umum dialami oleh banyak orang. Penyebabnya pun mulai beragam ya, mulai dari rasa jenuh karena suasana ruang kerja yang monoton, lingkungan yang kurang nyaman, hingga rutinitas pekerjaan yang berlangsung tanpa variasi dalam waktu yang lama. Jika tidak segera diatasi, kejenuhan ini dapat mempengaruhi fokus, produktivitas, bahkan menurunkan kualitas hasil kerjaan Anda. Karena itu, langkah pertama yang dianjurkan adalah mengenali penyebab kejenuhan Anda, pendengar. Setelah mengetahui penyebabnya, kita bisa mulai melakukan perubahan sederhana. Misal, dengan merapikan meja kerja agar terasa lebih nyaman, memanfaatkan waktu istirahat untuk benar-benar melepas penat, atau sesekali mengubah suasana agar pikiran Anda terasa lebih segar. Hal-hal kecil seperti ini seringkali memberikan dampak positif terhadap semangat bekerja kita. Selain itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat ini juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Tidur yang cukup, mengatur jadwal aktivitas dengan baik, hingga memanfaatkan waktu libur untuk melakukan kegiatan yang disukai, ini ternyata dapat membantu memulihkan energi fisik maupun mental Anda, pendengar. Dengan kondisi tubuh yang lebih bugar, seseorang akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaannya.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, rumah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargai. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, selain memperbaiki kondisi di sekitar kita, ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu membangun motivasi dari dalam diri sendiri. Sebab motivasi yang berasal dari diri sendiri biasanya akan bertahan lebih lama dibandingkan dorongan dari luar. Saat kita memiliki alasan yang lebih jelas mengapa harus terus bekerja dan berkembang, rasa jenuh pun perlahan akan lebih mudah diatasi. Cara lain yang dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap pekerjaan Anda. Daripada terus memikirkan beban yang harus diselesaikan, cobalah melihat setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar dan juga meningkatkan kemampuan. Tidak semua hari akan berjalan dengan sempurna, tetapi setiap tantangan selalu membawa pengalaman yang bisa menjadi bekal untuk berkembang di masa depan kelak. Dan pendengar, jangan lupa untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja Anda. Berbincang santai, sewaktu istirahat, saling memberikan dukungan, hingga berbagi pengalaman, ini ternyata dapat membantu untuk mengurangi tekanan Anda selama bekerja. Lingkungan kerja yang positif ini akan membuat suasana menjadi lebih nyaman, lebih semangat, sehingga Anda pun akan lebih mudah untuk tumbuh kembali. Ditambah dengan rasa syukur atas pekerjaan yang Anda miliki, kita akan lebih mampu untuk menjalani setiap aktivitas dengan pikiran yang positif tentunya.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

pendengar, dari informasi malam ini kita dapat ambil satu kesimpulan bahwa kejenuhan dalam bekerja ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Karena hampir semua orang pernah mengalaminya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya, pendengar. Mulai dari mengenali penyebabnya, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga waktu istirahat, hingga membangun motivasi dari dalam diri sendiri agar tetap mampu untuk memberikan yang terbaik. Ingatlah bahwa motivasi terbesar bukan selalu datang dari penghargaan, jabatan, atau pengakuan orang lain. Motivasi terbaik justru lahir ketika kita mengalami atau memahami tujuan dari setiap usaha yang sedang kita lakukan. Dengan sikap positif, disiplin, rasa syukur, dan kemauan untuk terus belajar, setiap tantangan ini dapat menjadi langkah menuju kualitas diri yang lebih baik ke depannya. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di segmen Riau Malam ini sudah sampai di penghujungnya. Dan terima kasih untuk Anda yang telah menemani saya sepanjang malam ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan ini bisa menjadi penyemangat untuk memulai hari esok dengan energi yang baru. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih digibahi. Satu hal yang harus diingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Memilih diam itu lebih baik daripada harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja orang lain memandang kita baik buruk, karena seseorang yang berpikir negatif tentang kita tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang ada pada diri kita.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Setelah mendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.

الصالحات وبشر الصابرين.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
3: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
2: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
3: asin sekali,
2: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
3: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
2: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
3: bagaimana rasanya?
2: Segar, kata sang pemuda.
3: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
3: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti program Mutiara Pagi, edisi Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Di mana saja Anda berada, senang sekali saya Riri Handayani bisa kembali hadir ya, menyapa Anda tentunya dalam program Mutiara Pagi edisi Selasa 14 Juli 2026. Program ini hadir untuk menghadirkan siraman rohani, menambahkan wawasan keislaman kita juga. Nah, pendengar, pagi hari ini kita akan mengangkat tema Benarkah LGBT Ancaman Bagi Negara? Dan kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya untuk pendengar seperti biasa, nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761 25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811 763 991. Baik pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Roni Chandra SPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita buka penelpon tentunya pagi hari ini, terkait tema kita pagi ini, benarkah LGBT ancaman bagi negara? Silakan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Permasalahan tentang kelompok menyimpang yang diistilahkan dengan LGBT tersebut, yang kemudian kalau kita terjemahkan secara lebih umum adalah mereka yang mempunyai kecenderungan untuk menyukai sesama jenis, apakah itu laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Ini adalah penyakit yang sudah muncul sejak dari zaman Nabi Lut alaihissalam. Apabila kita coba melihat dari beberapa penjelasan ayat Al-Quran. Salah satunya bisa kita temukan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80 dan 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan idz qala liqaumihi atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatunar rijal syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bagaimana dahulunya Nabi Lut alaihissalam menyampaikan, memperingatkan kaumnya yang ketika itu mereka melakukan sebuah perbuatan fahisyah. Ini istilah Al-Qur'an terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan keji yang tak pernah sebelumnya dilakukan oleh satu orang pun di dunia ini. Yang dimaksud adalah innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa engkau mendatangi sesama laki-laki dengan penuh hawa nafsu dan tak ada ketertarikan sedikit pun kepada wanita? Kemudian di ujung ayat yang ke-81 ini ditegaskan itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Jadi di ayat ini ada kalimat fahisyah, perbuatan keji. Kemudian juga ditutup di ayat yang ke-81 dengan perbuatan yang melampaui batas. Ini penjelasan Al-Quran yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Dan sebagai landasan dasar bagi kita dalam melihat hal-hal yang demikian. Dan hubungannya dengan negara. Sama kita ketahui dari beberapa informasi yang beredar belakangan ini bahwasanya pemerintah melalui ketetapan 111 tahun 2025 yang lalu itu menegaskan bahwa kelompok kelompok yang menyimpang ini atau LGBT ini adalah ancaman bagi negara non-militer. Sekiranya demikian, penegasan negara terhadap perilaku menyimpang yang disebut sebagai ancaman non-militer, kemudian Al-Quran menegaskan itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang melampaui batas, maka pada sisi lain, kita juga bisa melihat betapa ini sebuah ancaman global pada bagian yang lainnya. Kenapa disebut sebagai ancaman global? Karena sejak tahun 2001 yang lalu sampai pada tahun 2026 ini, itu sudah ada sekitar 36 atau 39 negara yang telah melegalkan perkawinan sejenis. Dimulai dari Belanda pada tahun 2001, kemudian Amerika pada tahun 2015, dan yang terdekat dari negara kita di Indonesia ini adalah Thailand, yang juga sudah membenarkan begitu terhadap orang-orang yang di negaranya ingin melakukan pernikahan sejenis. Ini pun sebuah fakta lain yang kami rasa cukup mencengangkan bagi kita semua, betapa sebuah undang-undang di suatu negara itu bisa dalam tanda petik dijebol oleh kekuatan-kekuatan penekan yang pada akhirnya itu membenarkan atau memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok penyuka sama jenis ini untuk mereka mendapatkan atau bisa melakukan pernikahan yang diakui secara resmi di negara-negara tersebut. Maka ini sebuah ancaman bagi kita di Indonesia ini. Karena bagaimanapun mereka pada hari ini mungkin jumlahnya belum terlalu besar, tetapi riak-riaknya itu sudah mulai kelihatan. Suara-suara yang memberikan dukungan atas nama, katakanlah mungkin sebagai hak asasi manusia, itu juga tak sedikit yang melakukan kampanye-kampanye sehingga seakan-akan mereka ingin keberadaannya itu bisa diterima di kalangan masyarakat. Fakta yang ingin kami sampaikan di sini adalah pada tanggal 6 sampai 9 November tahun 2006 yang lalu maksudnya, di Yogyakarta berlangsung sebuah pertemuan di Universitas Gadjah Mada. Pertemuan ini dihadiri oleh 29 pakar aktivis hak asasi manusia yang datang dari 25 negara. Salah satu yang dihasilkan dari pertemuan itu, yang kemudian pertemuannya dinamakan dengan prinsip-prinsip Yogyakarta. Di poin yang ke-24, prinsip tersebut menegaskan tentang beberapa hal, yaitu hak untuk menentukan bentuk keluarga. Lanjutannya adalah bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Jadi, ada sebuah kampanye atas nama hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Mereka semacam mempunyai jejaring untuk keberadaannya diterima di banyak negara. Kalau di Eropa dan Amerika tadi kita sebutkan, itu sudah mencapai sekitar 39 negara yang melegalkan atau yang undang-undangnya mereka amandemen sehingga perkawinan sama jenis itu sah diakui oleh negara tersebut. Tapi pada sisi lain, di negara-negara yang belum mengakui perkawinan dan masih mempertahankan pernikahan atau bahasa Islam kita adalah pernikahan ataupun perkawinan konvensional yang suaminya terdiri dari laki-laki, kemudian istrinya itu adalah perempuan, maka mereka masuk melalui gerakan-gerakan yang disebut sebagai gerakan hak asasi manusia supaya keberadaan mereka bisa diterima. Dan ini sudah berlangsung di negeri kita tahun 2006 yang lalu dengan adanya pertemuan di Yogyakarta itu. apa yang mereka ingin tegaskan adalah di poin yang ke-24 yang baru saja kami bacakan, yaitu hak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual ataupun identitas gender. Artinya pula, ini sebuah cara mereka untuk menerobos apa yang selama ini kita kenal sebagai keluarga konvensional itu, laki-lakinya adalah sebagai suami dan istrinya adalah wanita, tetapi mereka ingin menawarkan sebuah bentuk baru dari keluarga yang sesuai dengan kecenderungan menyimpang mereka itu. Keluarga yang sejalan dengan apa yang menjadi kecenderungan biologis mereka yang tidak sehat tersebut. Maka inilah yang disebut sebagai ancaman bagi negara kita ataupun ancaman bagi masyarakat kita, kaum muslimin pada umumnya. Maka apakah mereka itu sebagai ancaman? Maka jawabannya adalah betul. Ini adalah sebuah ancaman moral. Ini sebuah ancaman yang sekiranya tidak diambil langkah-langkah preventif dari pemerintah, maka bukannya tak mungkin gelombang mereka semakin hari akan semakin membesar, kekuatan-kekuatan mereka akan semakin tak bisa dibendung. Sebab siapa yang bisa membayangkan dahulunya di Belanda pada sebelum tahun 2000 dan masuk pada tahun 2001, akhirnya undang-undang di Belanda itu bisa melegalkan perkawinan sesama jenis. Begitu pula puluhan negara sesudahnya mengikuti langkah-langkah yang serupa. Ini kan pada akhirnya akan menjadikan negeri kita ini atau negara-negara yang melegalkan itu sebagai sarang daripada perilaku-perilaku keji dalam ayat yang bagian awal kita bacakan, atau melegalkan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Apabila ini tak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah, ini akan semakin membesar kekuatan itu. Kemudian, bisa pula kita lihat populasi dari beberapa negara Eropa dan Amerika yang melegalkan itu, tercatat bahwasanya di Brasil saja, itu dari total keseluruhan penduduk, sudah ada 14% warga yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok LGBT tersebut. Kemudian di Kanada ada 12% dari total penduduk di sana. Begitupun Swedia, itu populasinya ada 12%. Sementara Amerika, Jerman itu ada 11% dan Spanyol ada 10%. Dari 6 negara ini saja sampai jumlahnya itu sudah mulai cukup signifikan, 14%, kemudian 10%. Ini kan sebuah ancaman yang tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab gelombang-gelombang untuk menormalisasi keberadaan mereka ataupun model-model perilaku menyimpang ini di beberapa media, katakanlah demikian, atau yang lebih tak terkontrol lagi di media-media sosial, kita melihat betapa seakan-akan mereka itu juga dengan sangat berani dan juga tak sedikit yang menjadi follower ataupun pengikutnya. Maka disinilah kita harus berusaha untuk melindungi diri kita ataupun keluarga kita ataupun lingkungan kita ataupun bagi anak-anak kita, secara khusus kami juga ingin menyebutkan yang mereka tersebut sekolah di sekolah yang berasrama, yang di sana asramanya khusus laki-laki ataupun asramanya khusus perempuan, potensi-potensi perilaku ini juga tak bisa dipandang remeh, karena banyak kejadian, banyak informasi dan berita yang kami baca itu terjadi hal-hal yang di usia mereka yang masih sangat belia, perilaku-perilaku itu muncul yang kalau tak segera diantisipasi, ini akan berkembang atau pelakunya itu kemudian trauma atau bisa jadi kemudian malah mereka yang nantinya akan dendam ataupun juga menjadi pelaku berikutnya. Ini jadi akhirnya menjadi mata rantai yang kalau tak segera diputus di lingkungan-lingkungan asrama ataupun di media sosial pergaulan generasi muda, pemerintah mempunyai tugas yang cukup signifikan untuk menghindarkan generasi muda kita dari bahaya-bahaya perilaku menyimpang ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup banyak ayat yang menegaskan perilaku-perilaku itu, kemudian cukup banyak fakta dan data lapangan yang tak bisa dibantah. Apakah kemudian kita akan merasa tak terancam dengan mereka yang demikian kuat jaringannya di seluruh Indonesia? Dalam pertandingan Piala Dunia sebelum tahun sekarang, itu kan terselenggara di Qatar. Sampai pula simbol-simbol mereka itu masuk dalam pertandingan Piala Dunia. Ini pada sisi lain kan juga memperlihatkan betapa di setiap lini yang memungkinkan mereka bisa muncul, ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghadirkan simbol-simbol mereka, itu simbol apa namanya, simbol pelangi, sehingga dengan ciri-ciri demikian mereka ingin menyampaikan kepada warga dunia bahwasanya kami ini ada, kami ini kuat, dan kami ini mempunyai jejaring. Nah, inilah yang tadi kami sebut, apakah mereka itu sebagai ancaman bagi negara? Jawabannya adalah betul, mereka adalah ancaman bagi negara kita, atau di negara-negara lain pun sesungguhnya mereka adalah sebuah ancaman. Tetapi bedanya adalah bahwa keberadaan mereka pada akhirnya di beberapa negara Eropa yang tadi kita sebutkan, dinormalisasi keberadaannya. Karena adanya sudut pandang yang berbeda dengan kita sebagai warga Indonesia yang mayoritas Muslim dengan warga negara lain yang tadi kita sebutkan sudah melegalkan perkawinan sesama jenis tersebut. Pendengar dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita. Betapa perilaku-perilaku ini, kalau itu tadi ancaman-ancaman yang sifatnya bisa menjebol pertahanan suatu negara, kalau itu ancaman-ancaman yang sifatnya kemudian merusak tatanan konvensional dalam bentuk keluarga yang selama ini kita kenal, tapi pada sisi lain ada juga ancaman-ancaman besar yang sekiranya perilaku ini dibiarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengambil pelajaran dari kisah kaum Nabi Lut ini, ancaman yang tentunya juga tak ringan adalah dahulu ketika itu bagaimana Allah memperingatkan mereka dan peringatan itu tidak digubris, akhirnya berlakulah ketetapan Allah yang lain berupa peringatan yang datangnya dari alam dengan dijungkir balikannya tempat keberadaan kelompok itu, kemudian mereka dihujani dengan hujan batu dan diiringi dengan suara yang memekakkan telinga. Jadi ada tiga bentuk azab yang Allah timpakan kepada kaum yang didakwahi oleh Nabi Lut itu. Dijungkir balikkan, waja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bumi tempat mereka berpijak itu, yang bagian atasnya menjadi bawah, atau bahasa kita itu jungkir balik, diserang dengan hujan batu dan diiringi dengan suara yang memekakkan telinga. Ini adalah sebuah fakta yang tak bisa dibantah, betapa azab Allah dengan berpedoman kepada apa yang terjadi di zaman Nabi Lut itu. Mm-hmm. Ini bukan sebuah ancaman yang ringan, bukan sebuah azab yang bisa dihindari. Tetapi ini adalah bagaimana Allah kemudian mengingatkan kita tentang hal-hal yang berlaku di zaman Nabi Lut alaihissalam supaya tidak pula terjadi di negeri kita ini.
0: Amin. Baik, sepertinya sudah ada penelpon ya Ustadz ya yang ingin bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz.
0: Alhamdulillah.
3: Waalaikumsalam. Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
3: Mau nanya Ustadz, masalah LGBT ini Ustadz.
2: Iya Pak.
3: Kalau dia sesama Islam, apakah kata Ustadz ini nikah apakah disah Ustadz? Apa tetap atau nikah di seri aja? Nah, itu macam mana tu Ustaz? Yeah. Dia sama Islam tu LGBT. Apa sah tu pula nikah tu? Dia ada di dekat tetangga kita atau masyarakat. Dia semayang Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Apa terima amalnya?
0: Baik.
3: Yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Ustaz? Apakah diterima ibadahnya? Atau bagaimana? Yeah. Silakan Ustaz.
2: Ya, kalau solat yang dilakukannya lengkap syarat dan rukunnya tentunya diterima. Tapi kalau perilaku ini tentunya dengan beda pula dosanya, bukan begitu? Yang ditanyakan Bapak tadi adalah bahwa mereka sampai istilahnya itu dalam bahasa kitanya itu nikah atau apa tadi itu?
0: Nikahnya.
2: Ya, sebenarnya kan tidak ada istilah ya bagi kelompok ini dalam agama kita yang disebut dengan pernikahan itu. Kalau bahasa kita mungkin kawin lah bahasanya gitu ya. Kalau nikah itu kan selama ini dikenal dengan pasangan suaminya itu laki-laki ataupun istrinya perempuan. Dalam agama itu disebut sebenarnya liwat nama perbuatan mereka itu. Hubungan sama mereka itu yang walaupun disebut sebagai perkawinan di negara barat, tapi dalam agama kita kan tidak dikenal, bahkan malah ancaman terhadap kelompok ataupun personal yang melakukan ini, ancamannya secara fikih itu sangat tegas sekali. Penjelasan ulama berpedoman kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman terhadap pelaku ini luar biasa berat.
0: Berarti pernikahannya itu bagaimana Ustaz? Apakah kalau di agama Islam pastinya tidak diterima ya Ustaz ya?
2: Iya, tidak diterima pernikahan mereka. Baik. Tidak sah lah pernikahan.
0: Iya, kalau untuk ibadahnya juga tergantung ibadahnya lagi ya Ustaz ya?
2: Iya, kalau ibadahnya itu kan sebenarnya terpisah. Itu kan terpisah. Sekiranya mereka sholat itu sesuai syarat dan rukunnya, tentunya sholat mereka diterima Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Pengaruh orang tua ini bagaimana Ustaz? Apakah memang penting sekali atau bagaimana?
2: Ya, di sinilah yang kami sebut tadi, benteng keluarga itu sangat besar dalam menyelamatkan keluarga, menyelamatkan masyarakat kita, dan juga dalam menjaga supaya keluarga konvensional itu tidak kemudian dijebol menjadi keluarga yang dikampanyekan oleh kelompok ini. Maka keluarga adalah benteng, kalau bisa disebut sebagai benteng terakhir dalam masyarakat untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan secara lebih besar tentunya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman perilaku gitu ya. Kalau perilaku berarti kan hal-hal yang sekiranya itu berpotensi mengkampanyekan, berpotensi untuk memperbanyak simbol-simbol ataupun memberi ruang kepada kelompok ini, tentunya negara harus bertindak preventif ataupun menyelamatkan warga negaranya. Disinilah kami rasa pentingnya ketetapan yang dikeluarkan oleh Presiden tahun yang lalu itu sebuah langkah yang perlu kita sambut secara positif dan juga perlu tersosialisasikan secara baik kepada seluruh warga masyarakat.
0: Baik, secara Islam menyeluruh nih Ustadz, bagaimana cara mengajak seseorang yang sudah tercebur ke LGBT tadi nih, gimana nih Ustadz?
2: Ya ini kembali sebenarnya kepada pola pikir ya, kepada pola pikir yang itu kan munculnya kan dari kecenderungan, katakan demikian, kecenderungan.

0: itu kemudian mencari salurannya atau mencari kawan-kawan yang sepemikiran demikian. Mm-hmm. Nah, maka sekiranya tidak bisa menahan diri, disinilah risiko yang kemudian akan muncul, atau disinilah bahasanya itu virus tersebut akan menyebar. Mm-hmm. Karena kan mereka kan juga tak satu dua orang yang mempunyai kecenderungan demikian.
1: Mm-hmm.
0: Dalam arti kata bahwa negara pun akhirnya bisa mereka ubah konstitusinya. Atau di negeri kita, itu kan kelompok-kelompok tersebut juga sudah banyak bermunculan dan tak sedikit.
1: Mm-hmm.
0: Maka hendaklah mereka yang tadi mungkin merasakan hal-hal yang demikian bergejolak dalam dirinya,
1: yeah,
0: untuk kembali ke fitrahnya.
1: Mm-hmm.
0: Kembali ke kesucian diri. Kesucian diri maksudnya kalau dia laki-laki,
1: mm-hmm,
0: maka ketika ada kecenderungan suka kepada sesama jenis, berarti itu menyimpang dari fitrahnya.
1: Mm-hmm.
0: Atau ketika dia seorang perempuan, ketika ada kecenderungan yang sama, berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Maka kembali ke pangkal jalan itu adalah sebuah langkah yang sangat bijak bagi mereka yang ada gejala-gejala itu.
1: Baik. Nah, terakhir mungkin Ustadz ya, di penghujung Mutiara Pagi hari ini, harapan Ustadz nih untuk generasi muda Muslim Indonesia dan mungkin singkat untuk pendengar RRI pagi hari ini, Ustadz.
0: Ya, kepada generasi muda dan juga khususnya pendengar RRI kita ini,
1: mm-hmm,
0: harapannya adalah tentu kita ingin negara ini adalah negara yang tetap dalam keadaan tidak ada gangguan dari kelompok-kelompok ini. Itu harapan kita pada umumnya, dan tak ada yang terpengaruh oleh kelompok-kelompok ini. Tetapi, mm-hmm, kenyataannya pengaruh itu ada, keberadaan mereka itu nyata, mm-hmm, dan perjuangan mereka itu bisa kita lacak, apakah melalui pertemuan-pertemuan formal yang melibatkan beberapa pihak, mm-hmm, dari pemerintah, ataupun pertemuan-pertemuan lain yang mereka lakukan.
1: Yeah.
0: Maka harapan kita kepada pemerintah untuk betul-betul menjadikan ketetapan presiden itu,
1: mm-hmm,
0: supaya disosialisasikan secara baik ke jenjang-jenjang yang paling bawah dari masyarakat Indonesia.
1: Yeah.
0: Sehingga ketetapan yang sudah sangat konkret ini kemudian kita hubungkan dengan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Bertemulah, mm-hmm, di situ akhirnya peringatan Allah sekian ribu tahun yang silam melalui ayat-ayat Al-Quran,
1: mm-hmm,
0: dan kesadaran pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Ini kan sebuah pertemuan yang sangat bagus dalam melihat gejala-gejala yang tidak sehat. Artinya,
1: baik,
0: negara tidak tinggal diam.
1: Mm-hmm.
0: Ayat-ayat Al-Quran pun sudah sangat tegas untuk,
1: baik,
0: menyelamatkan generasi muda kita tentang bahaya kelompok ini.
1: Baik. Terima kasih banyak Ustadz pagi hari ini.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Sehat selalu Ustadz ya. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Mutiara Pagi hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Semoga apa yang disampaikan ilmu yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita jadi pengingat ya, setiap harinya tentunya. Saya Riri Handayani, pamit ya, sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dan situasi di Riau pun saya pikir juga sebenarnya mempunyai perkembangan ekonomi yang baik. Sehingga kita dengan seluruh stakeholder, baik itu tadi saya sebutkan di depan, terutama pelaku usaha, wajib pajak semuanya,

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capaska tingkat nasional asal Riau yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Keduanya diharapkan mampu mengharumkan nama daerah dan mengemban amanah sebagai wakil Provinsi Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. DJP Riau ajak pelaku usaha dan masyarakat perluas basis pajak untuk perkuat ketahanan fiskal daerah. Pendengar Warta Riau pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu F, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya edisi hari Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat nasional asal Riau yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Keduanya diharapkan mampu mengharumkan nama daerah dan mengemban amanah sebagai wakil Provinsi Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto secara resmi melepas keberangkatan dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat asal Riau Senin siang. Dua pelajar terbaik yang mewakili Riau tahun ini ada Rizky Aditya Siregar dari Man Insan Cendekia Kabupaten Siak dan Arifah Rahman Maulidia dari SMA Negeri 1 Kritang Kabupaten Indragiri Hilir. PLT Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut. PLT Gubernur menegaskan menjadi calon paskibraka tingkat pusat merupakan kehormatan sekaligus amanah besar untuk menjaga nama baik provinsi di tingkat nasional. Selain berpesan agar menjaga kesehatan dan kesiapan fisik maupun mental, PLT Gubernur juga mengingatkan keduanya untuk tetap disiplin, menjaga sikap serta tidak meninggalkan ibadah selama mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.
2: Ini saya tadi titip pesan, jaga nama Riau, jaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, semoga dalam melaksanakan tugas nanti sukses dan kita harapkan nanti selesai dan kita sambut juga.
1: Sementara Rizky Aditya Siregar mengaku bangga dan tidak menyangka dapat terpilih sebagai calon paskibraka tingkat pusat. Ia telah mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk mengikuti latihan selama sekitar 1 bulan ke depan.
3: Persiapannya pastinya kami sudah mempersiapkan bareng-bareng ya. Bareng-bareng yang sudah diarahkan dari pusat. Ya, kami sudah packing barang dan pastinya mental dan fisik.
1: Sedangkan Arifah Rahma Maulidia menyebutkan kesempatan mewakili Provinsi Riau menjadi kebanggaan tersendiri. Dirinya berharap dapat memperkenalkan budaya Melayu Riau di tingkat nasional dan menargetkan posisi terbaik saat bertugas di Istana Negara.
4: Saya bisa untuk memperkenalkan budaya dan bumi lancang kuning kita ini ke Indonesia. Jadi saya akan memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bahwa Provinsi Riau adalah provinsi yang sangat saya banget.
1: Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat menyebutkan pemerintah Provinsi Riau terus memberikan dukungan moral kepada kedua calon paskibraka. Bobby mengharapkan keduanya mampu menjalankan tugas dengan baik serta memperoleh posisi terbaik saat upacara peringatan hari kemerdekaan nanti.
5: Bagaimana kita tentunya sangat ingin mereka tampil yang terbaik tanggal 17 Agustus nantinya. Ya, nah, tadi kalau yang perempuan harapan bisa dapat membawa baki, yang laki-laki juga jadi pengibar, yang mudah-mudahan itu kita minta doa terus dari masyarakat Riau.
1: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat menambahkan, seluruh biaya keberangkatan dan kebutuhan selama mengikuti pemusatan latihan di Jakarta ditanggung oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, dan keduanya dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta pada Selasa pagi. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: DJP Riau ajak pelaku usaha dan masyarakat perluas basis pajak untuk perkuat ketahanan fiskal daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Riau mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, konsultan pajak, dan media dalam memperluas basis pajak sebagai upaya memperkuat ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiana, mengatakan kondisi perekonomian Provinsi Riau saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diiringi dengan kesadaran seluruh pihak dalam mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan perpajakan. Hermiana menekankan bahwa perluasan basis pajak tidak hanya berfokus pada wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya, tetapi juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria untuk mulai berkontribusi melalui kepatuhan pajak.
7: Kemudian situasi di Riau pun saya pikir juga sebenarnya mempunyai perkembangan ekonomi yang baik. Sehingga kita dengan seluruh stakeholder, baik itu tadi saya sebutkan di depan, terutama pelaku usaha, wajib pajak semuanya, asosiasi, konsultan pajak, dan akademisi, media, kita gandeng bareng-bareng. Ayo kita sama-sama topang keperluan negara ini dengan memperluas basis pajak. Jadi yang tadinya sudah taat, sudah membayar, ya kita jaga sedemikian rupa, jangan dia terus yang kemudian melakukan kewajiban pajaknya, tetapi yang lain yang sudah mampu dan wajib menyampaikan setoran pajaknya. Kita himbau untuk bisa sebagaimana warga negara yang baik untuk memberi pajak.
6: Sementara itu, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Riau Bambang Setiawan menyampaikan bahwa forum konsultasi publik menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dua arah antara DJP dengan para pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi dari berbagai unsur diperlukan untuk memastikan kebijakan perpajakan dapat dipahami dengan baik sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait implementasinya di lapangan.
8: Baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi maupun media untuk saling melakukan cek dan dicek atas kebijakan perpajakan yang berlaku, mengklarifikasi permasalahan di lapangan serta memberikan masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Riau ke depannya.
6: Kanwil DJP Riau berharap tercipta pemahaman bersama bahwa perluasan basis pajak merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan daerah di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Riau mendorong dua pemerintah daerah di Riau segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
9: Dari 12 kabupaten kota dan 1 pemerintah provinsi di Riau, tinggal 2 pemerintah daerah yaitu Pelalawan dan Indragiri Hulu yang belum menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK sebagai pedoman dalam perencanaan kebijakan pembangunan di daerah. Kepala BKKBN Provinsi Riau Muhammad Irjal menjelaskan pihaknya mendorong agar GDPK masuk ke dalam rencana jangka menengah daerah. Rencana induk pembangunan kependudukan harus tertuang di RPJMD dalam melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kondisi wilayah masing-masing sehingga kebijakan yang akan diterapkan bisa sesuai rencana induk nasional.
10: Jadi salah satu program pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga ini adalah bagaimana daerah itu mengimplementasi dari Grand Design Pembangunan. Jadi produk besarnya daripada kependudukan itu adalah Grand Design Pembangunan Kependudukan. Turunannya adalah bagaimana Grand Design Pembangunan itu yang disusun sampai dengan 2045.
9: Sementara Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Provinsi Riau Ermayani mengatakan penyusunan GDPK baik nasional maupun daerah harus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014.
11: Dikasih target agar seluruh 12 kabupaten kota itu segera menyusun peta jalan pembangunan kependudukannya. Dari 12 kabupaten kota itu baru 7, berarti sisa 5 kabupaten kota lagi yang belum menyusun, di mana dari 5 kabupaten kota tersebut, 3-nya itu masih dalam proses.
9: Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 tahunan. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Riau bersama BPS Kota Pekanbaru mulai menyamar kawasan pusat perbelanjaan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sukaramai Trade Center menjadi lokasi pertama pendataan terhadap ribuan pelaku usaha. Khairani Januari ini melaporkan.
12: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Riau bersama BPS Kota Pekanbaru mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door di kawasan pusat perdagangan. Sukaramai Trade Center Pekanbaru menjadi pusat perbelanjaan pertama di Kota Pekanbaru yang menjadi lokasi pendataan dengan sasaran sekitar 1.100 unit usaha yang didatangi langsung oleh petugas sensus. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Priyadi mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional nasional untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian daerah. Menurutnya, seluruh pedagang di Sukaramai Trade Center akan diwawancarai secara langsung guna memperoleh data yang akurat mengenai aktivitas usaha. Ia menjelaskan, sebelum menyasar kawasan perdagangan, BPS telah lebih dahulu melaksanakan sensus ekonomi ke rumah-rumah sejak 15 Juni 2026. Selama pelaksanaan pendataan, respon masyarakat dinilai cukup baik dan kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
10: Provinsi Riau dan BPS Kota Pekanbaru memiliki agenda untuk sensus ekonomi di Sukaramai Trade Center ini. Gitu. Jadi seluruh pedagang di sini yang diperkirakan menurut pengelola 1.100 unit usaha pada hari ini akan kami datangi, akan kami wawancari dan akan kami data seluruhnya. Begitu. Jadi untuk Sukaramai Trade Center ini merupakan mal yang pertama kita kunjungi dan kemudian akan terus berlanjut ke mal-mal yang lain, baik itu di Pekanbaru, di Dumai, di Bangkinang, dan ini akan berakhir di bulan Juli untuk mal ya.
12: Dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 juga disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Riau Supriyadi. Menurutnya, data yang dihasilkan melalui sensus ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
13: Sama-sama kita ketahui, dimulai dari tanggal 15 Juli kemarin sampai dengan 31 Juli telah diadakan sensus ekonomi. Kami dari Provinsi Riau sangat mendukung karena sama-sama kita ketahui dengan nanti dari sensus akan dapat data-data khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi kita, yang kelebihan ataupun termasuk kekurangan yang bisa diperbaiki. Pada intinya mari sama-sama kita sukseskan dengan kita menerima petugas ke rumah kita berikan informasi karena kerasan itu.
12: Sementara itu, Kepala Cabang PT Suwarna Internusa Pertiwi atau pengelola gedung Sukaramai Trade Center Pekanbaru, Akdelina Tamaila, menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan program pemerintah tersebut. Menurut pihak pengelola, kehadiran sensus ekonomi diharapkan mampu menghasilkan data perdagangan yang akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha di masa mendatang. Melalui sensus ekonomi 2026, BPS berharap dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, melepas 450 mahasiswa KKN Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Datuk Laksmana Bengkalis. Ratusan mahasiswa IAIN itu akan melaksanakan pengabdian ke masyarakat di 5 kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
1: Sebanyak 450 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Datuk Laksmana Bengkalis ini pagi dilepas secara resmi oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar. Kegiatan pelepasan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Meranti itu, Asmar mengingatkan mahasiswa KKN untuk mampu menjaga nama baik alma mater, cepat beradaptasi, menjaga etika, membangun kepedulian sosial, menghargai budaya dan kearifan lokal di tempat dia mengabdi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai ilmu dan keahlian yang dimiliki.
2: Kepada seluruh mahasiswa peserta KKN, saya berpesan agar menjadikan kesempatan ini sebagai pengalaman berharga. Hadirlah di tengah masyarakat dengan sikap rendah hati, santun, mudah beradaptasi, serta menghormati adat istiadat dan budaya lokal yang hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM IAIN Datuk Laksmana Bengkalis Wira Sugiyarto mengatakan penempatan mahasiswa KKN lewat program pengabdian ke masyarakat merupakan tahun ketiga pelaksanaannya dengan penempatan di lokasi yang sama setiap tahunnya. Untuk itu, ia juga berharap tunjuk ajar dari Bupati Kepulauan Meranti dan menegaskan mahasiswa peserta KKN dalam pengabdian nantinya bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
3: Hari ini kami turunkan lagi, ini adalah bagian upaya proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka pada kesempatan ini izinkan kami lewat mahasiswa-mahasiswa kami belajar di tengah-tengah masyarakat.
1: Ratusan mahasiswa KKN dari IAIN Datuk Laksmana Bengkalis itu akan melaksanakan pengabdian ke masyarakat selama 40 hari di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Merbau, dan Pulau Merbau. Selama masa pengabdian, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Perkuat pelestarian adat dan budaya Melayu di tengah masyarakat multikultural Kota Pekanbaru, LPP RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru jalin kerjasama. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: LPP RRI Pekanbaru resmi menjalin kerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru melalui penandatanganan nota kesepahaman yang digelar pada Senin 13 Juli 2026. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam melestarikan adat dan budaya Melayu sekaligus memperluas edukasi budaya kepada masyarakat melalui siaran radio. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, kerjasama tersebut menjadi titik awal dalam memperkuat upaya pelestarian budaya Melayu.
5: Ini menjadi entry point, salah satu langkah kita hari ini, sehingga ini menjadi betul-betul bagaimana budaya Melayu itu bisa terlestarikan. Apalagi izin kami sampaikan dalam pertemuan ini, visi RRI itu menjadikan radio yang relevan, berdampak dan mempunyai nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
4: Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru, Datuk Rizky Bagus Oka menyambut baik terjalinnya nota kesepahaman tersebut. Ia berharap kolaborasi dengan RRI tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
6: Kita senang dengan kerjasama ini, ada nota kesepahaman. Semoga dalam Riau Kota Pekanbaru dengan RRI dapat fokus untuk mengembangkan budaya, melestarikan budaya, menaikkan ekonomi yang berbudaya, yang dampaknya untuk Kota Pekanbaru supaya semakin banyak lagi orang-orang yang faham dan mau mengenal budaya, dan mungkin banyak kerjasama-kerjasama lain yang ingin kita buat berdampak ke Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru, Datuk Muspidawan, menegaskan pelestarian adat dan budaya merupakan amanat organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menurutnya, kerjasama dengan RRI menjadi peluang besar untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada seluruh lapisan masyarakat, mengingat Pekanbaru dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang.
7: Ini adalah peluang yang besar untuk menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang ramai di Pekanbaru ini, karena di Pekanbaru ini bukan hanya orang Melayu, sehingga bagaimana budaya Melayu tetap tampil di tengah-tengah masyarakat, inilah peran kita bergabung RRI ini sebagai penyambung lidahnya.
4: Melalui kerjasama ini, RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru berharap pelestarian budaya Melayu dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui media penyiaran. Selain memperkuat identitas budaya daerah, kolaborasi ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap adat Melayu, sekaligus mendukung terciptanya Kota Pekanbaru yang harmonis, berbudaya, dan berdaya saing. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pasang box trap usai serangan harimau terhadap pekerja di Kabupaten Pelalawan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
8: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali melaporkan terjadinya serangan harimau Sumatera yang menewaskan seorang pekerja di salah satu areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Pelalawan. Korban diketahui bernama Eko Prastio, 29 tahun. Korban diduga diserang saat mencari sinyal telepon pada malam hari. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran menggunakan drone thermal dan pencarian darat. Pelaksana harian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Laskar Jaya Permana mengatakan lokasi kejadian berjarak sekitar 6,5 km dari serangan sebelumnya. Saat ini tim masih menganalisis apakah harimau yang menyerang merupakan individu yang sama. Untuk mencegah kejadian serupa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memasang box trap, meminta perusahaan memperketat penerapan SOP serta mengimbau seluruh pekerja agar tidak beraktivitas sendirian, terutama pada malam hari.
9: Diperkirakan hasil analisa tim satu individu yang ada di situ. Jadi sampai saat ini tim masih di lapangan sambil menunggu update selanjutnya.
8: Terkait hal ini, warga mengaku khawatir dengan kembali terjadinya serangan harimau.
10: Tentunya kami sebagai masyarakat berharap upaya penanganan segera membuahkan hasil, agar aktivitas masyarakat dan pekerja dapat kembali berjalan dengan aman, sekaligus tetap menjaga kelestarian harimau Sumatera di habitat alam.
8: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menegaskan akan terus melakukan upaya penanganan secara terukur bersama pihak terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian harimau Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capaska tingkat nasional asal Riau yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Keduanya diharapkan mampu mengharumkan nama daerah dan mengemban amanah sebagai wakil Provinsi Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. DJP Riau ajak pelaku usaha dan masyarakat perluas basis pajak untuk perkuat ketahanan fiskal daerah. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
11: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Nah, dalam kesempatan itu, Menkom Digi juga menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Nah, teknologi digital dikatakannya harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah. Nah, pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital. Namun dijelaskan juga bahwa untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal, mulai dari pencapaian atau percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dalam pemanfaatan teknologi baru. Nah, hal itu juga ditegaskan ya, diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026.

Baik pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Brigadir Anissa Widya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, rekan Ririn dari Studio RRI Pekanbaru. Terima kasih.
1: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Brigadir Anissa Widya, melaporkan situasi Kamsel Tipker Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTM Sudit Lantas Polda Riau hari ini Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC. Hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabik Gadang. Tapi kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau jalan Seberantas yang akan berbelok ke kanan menuju jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah jalan SM Amin yang akan berbelok kanan masuk ke jalan Seberantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabik Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan, di jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lain dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Seberantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Seberantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Seberantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Seberantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lain di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan trafik light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Baliknya, dari selatan ke utara, terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti, dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini, traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di depan Newton Jasa Raharja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraannya akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Ditlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Anissa Widya. Mari bersama-sama jadilah pelapor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Ririn di studio RRI Pekanbaru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigadir Anissa Widya ya sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Ditlantas Polda Riau pendengar untuk hari ini.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Ditlantas Polda Riau.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.